0: Waduh, udah jam segini aja ternyata ya. Semoga kamu teman Pro 2 udah sarapan nih. Bil, kamu udah sarapan gak tadi?
1: Udah.
0: Boong, kalau jawabnya lama boong.
1: Mikir dulu kan biasanya kan.
0: Tapi bener, udah atau belum?
1: Udah.
0: Alhamdulillah. Dan semoga kamu juga teman Pro 2 sempat sarapan ya hari ini. Karena somehow Senin itu perlu energi yang lebih banyak lagi.
1: Bener banget.
0: Apalagi sekarang kita bakal ngomongin tentang kenaikan dolar yang ternyata ada banyak faktornya gitu loh. Bener. Kira-kira apa aja nih yang bikin kok dolar bisa naik ya harganya? Spill deh versi kamu dulu, Bil.
1: Oke. Dari yang aku baca nih ya, salah satunya penyebab utama kenaikan dolar ini tuh karena kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.
0: Oke, bukan suku kayak suku Banjar, suku Kuta ya teman-teman.
1: Bukan.
0: Ya. Ini suku bunga suku yang ada bunga di bank-bank gitu loh. Oke.
1: Jadi tuh karena ketika bank sentral di Amerika Serikat atau Federal Reserve ini menaikkan suku bunganya, makanya banyak investor global yang tertarik nih untuk menyimpan dananya dalam bentuk dolar gitu kan.
0: Oke, paham.
1: Nah, karena permintaan dolar itu kan semakin banyak kan kak, makanya sementara jumlahnya tuh terbatas, jadi nilai dolar ini tuh bisa menjadi lebih kuat dibandingkan mata uang lainnya.
0: Oh paham. Ini nih sebenarnya simpelnya kayak gini teman Pro 2, kalau misalnya nih orang pengen mikir, ah aku mau nyimpan sesuatu deh, nyimpan duit gitu kan. Kadang kalau orang sini mah doyannya nyimpan emas ya kan.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau untuk investor global, mereka tuh mikirnya teman Pro 2 kalau nyimpan dalam dolar, nanti pas harga dolar lagi naik terus dia mau tukerin ke mata uang negaranya misalnya, wih ini dia dapat untungnya banyak
1: jadi
0: banget.
1: Jadi banyak banget.
0: Ini juga berpengaruh teman Pro 2 sama satu hal yang menurut aku juga lagi rame dibahas kayaknya per tahun 2025 sampai 2026 ini, tentang ketidakpastian global. Jadi itu dolar sering dianggap jadi salah satu aset yang lebih aman lah ya. Kalau misalnya kamu pengen nyimpen-nyimpen sesuatu gitu teman Pro 2, especially sekarang kita yang lagi banyak banget konflik geopolitiknya, terus juga ekonomi dunia itu kalau kata orang lagi agak susah muternya
1: banget.
0: Karena modal ada yang udah habis dan kawan-kawannya teman Pro 2 ada juga krisis energi sama tekanan pasar keuangan yang ternyata bikin investor kayak, aduh aku mau sih sebenarnya investasi di sini tapi sawan juga ya duitku terpotong gitu teman Pro 2.
1: Takut gitu ya.
0: Takut, makanya menurut mereka ya udah deh kita cari aset yang lebih aman aja, salah satunya lewat dolar ini. Cuma ya itu tadi ya, kalau ya katanya Nabila karena banyak yang pengen, meanwhile dolar itu jumlahnya juga terbatas, ya itu yang bikin dia naik jadinya.
1: Bener banget. Terus tuh ya kak, ada lagi nih salah satu penyebabnya. Kita kan sering menggunakan barang-barang dari luar negeri juga kan.
0: Yes, impor
1: nah,
0: ya.
1: Iya impor. Nah karena itu juga jadinya biaya impornya ini tuh jadi tinggi juga gitu loh kak. Karena kan nilai dolar kan makin tinggi ya. Makanya pas dibawa ke Indonesia tuh harga barang-barang di Indonesia tuh jadi lebih tinggi karena biaya impornya itu tadi.
0: Betul.
1: Kayak kan banyak transaksi yang menggunakan dolar kan tentunya kan. Karena kan nggak mungkin pakai rupiah nih ke luar negeri gitu kan. Jadi makanya pas bahan-bahan kayak misalkan bahan baku ataupun barang elektronik dan gadget lainnya tuh jadi naik harganya.
0: Emang sih, kamu bayangin aja teman Pro 2 ya, kalau pengen ke Malaysia pun yang paling dekat nggak bisa belanjanya pakai rupiah.
1: Iya.
0: Susanti aja ditolak duitnya waktu
1: mobil ayahnya mati.
0: Ingat nggak episode itu?
1: Iya.
0: Terus juga teman Pro 2, kalau dulu kita mungkin juga belajarnya ya nggak apa-apa sih, lu namanya juga uang beda.
1: Beda
0: dong, tiap negara itu punya mata uangnya sendiri dan itu berlaku di dalam negaranya itu.
1: Iya.
0: Tapi sekarang ada ini tahu, inovasi kris itu, kris lintas border gitu loh pokoknya bahasanya, cross border sebutannya teman Pro 2. Jadi tuh kita mau di beberapa negara yang udah ada kerjasama, kita nggak perlu nukarin uangnya, itu tuh bisa langsung transaksi.
1: Wow, baru tahu tuh.
0: Iya, tapi emang di beberapa negara yang punya perjanjian gitu sama Indonesia. Jadi ya udah teman Pro 2, kamu tinggal datang, buka kerisnya, nanti bakal otomatis dia tuh langsung ke berubah gitu loh nilai tukarnya. Misalnya tadi kayak dolar 17.000, ya udah nanti langsung ke cut di punya kamu 17.000.
1: Oh, keren
0: gitu.
1: Sih.
0: Ya kan?
1: Memudahkan sih kalau kayak gitu.
0: Makanya Loki agak nyeremin sebenarnya kris ini kayak, oh ternyata ini ngebudahin banget dan kita nggak perlu repot-repot nukar sendiri uangnya.
1: Iya, bener banget.
0: Gimana kamu mau coba nggak nanti?
1: Mau.
0: Langsung aja kayaknya abis ini ya.
1: Boleh.
0: Kita langsung ke Malaysia abis ini.
1: Ayo,
0: let's go.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Nah, teman Pro 2, dari tadi kan kita udah bahas tentang penyebab dan juga beberapa dampak dari dolar naik nih ya.
1: Bener
0: kan?
1: Benar sekali.
0: Nah, tapi aku penasaran nih, ada enggak sih orang yang enggak ngerasa rugi dengan dolar naik ini?
1: Nah, ini aku ada cerita sebenarnya dari teman-teman aku ya, teman Pro 2. Mm-hmm. Jadi, aku tuh punya banyak banget teman yang jobnya itu jadi ilustrator. Wow. Dan mostly emang mereka itu freelance yang promonya itu medsos gitu loh, teman Pro 2. Mm-hmm. And aku tuh juga sempat shock karena beberapa temanku tuh di umurku yang sama kayak mereka, mereka udah bisa beli rumah.
0: Wow, keren banget.
1: Bisa beli rumah. Bukan nyicil lagi ya, teman Pro 2, tapi beneran beli rumah. Cash menurut
0: keren.
1: Aku ya. Karena kayak apa ya, mereka tuh namanya itu satu pencapaian ya,
0: iya.
1: Jadi
0: bener.
1: Kadang tuh suka ngupload waktu mereka lagi serah terima sertifikat dan kawan-kawannya gitu. Ya aku lumayan kepo kan, ini kok bisa, gimana caranya,
0: yeah.
1: Terus ternyata sebagai ilustrator mereka tuh emang banyak banget lebih ngincar pasar yang ada di negara bagian barat.
0: Oh.
1: Yes, karena menurut mereka teman Pro 2 lebih, satu, lebih dihargain. Karena namanya pekerjaan bikin ilustrasi, mungkin kalau orang Indonesia mah sekarang AI bisa,
0: iya,
1: gitu kan. Tapi kalau orang luar, teman Pro 2 masih ngehargain yang namanya originalitas gitu mereka. Jadi walaupun mereka memang ada yang pakai AI gitu kan, tapi mostly masih menghargain. Dan namanya ngegambar itu ternyata gak gampang, terutama anatomi kalau misalnya konteksnya manusia dan kawan-kawannya gitu.
0: Iya, benar banget, benar.
1: Sumpah ya Allah, itu mereka ternyata sekali gambar dalam waktu seminggu, ini buat case-nya temanku ya, dia tuh bisa ngasih harganya tuh kalau dirupiahin jutaan rupiah. Tapi buat orang luar kayak murah ya, kalau sama ilustratornya Indonesia tuh murah-murah gitu loh.
0: Keren sih.
1: Iya kan?
0: Bagus banget, ternyata pasarnya mereka tuh udah bukan yang di Indonesia lagi,
1: bukan,
0: gitu loh.
1: Bukan, makanya teman Pro 2 kalau misalnya kamu tuh memang pengen nyobain jadi ilustrator, bukan berarti kalau jadi ilustrator langsung kaya ya, enggak. Memang harus nyari pasarnya sendiri dulu, cuma memang mungkin karena perbedaan nilai tukar ini tadi, jadinya kerasa banget efeknya. Tapi ada juga tahu teman-teman aku yang waktu lagi naik dolarnya, mereka tuh juga menyesuaikan gitu loh harganya. Cuma emang agak galau, karena kalau menyesuaikan artinya harga untuk via dolarnya ya, harga dalam dolar, nominal dolarnya itu harus turun. Misalnya nih awalnya dia ngasihnya $50, itu berarti berapa sekian rupiah gitu kan. Nah sama dia, kadang dia mau harus dia turunin lagi. Karena ngerasa waktu rupiah naik berarti kan jumlahnya dolarnya juga harus turun buat dia totalin. Cuma ya habis itu banyaklah teman-teman dia yang sesama ilustrator tuh pada bilang, ya enggak usah diturunin. Samain aja harganya, ya enggak apa-apa. Kalau emang lagi naik artinya dalam tanda kutip keuntungannya kita gitu.
0: Tapi keren sih para ilustrator ini, kayak hasil jerih payah mereka. Mereka tuh pasti berjam-jam, bahkan berhari-hari gitu kan.
1: Betul.
0: Enggak yang cuman sekali duduk bisa langsung selesai.
1: Itu dia. Ada lagi yang tadi aku sempat bilang anatomi itu, teman Pro 2, aduh, itu capek, itu pusing, belum lagi kadang request temanya macem-macem, ada batas revisiannya dan kawan-kawannya juga. Ada lagi gak cerita kalau dari kamu nih, Bill?
0: Kalau dari yang aku baca kan kak, itu tuh rata-rata kayak yang gak bakal rugi tuh kayak eksportir gitu loh.
1: Oke, gimana tuh?
0: Jadi kan mereka itu kayak pelaku usaha yang menjual produknya ke luar negeri. Nah pembayarnya itu biasanya menggunakan dolar Amerika kan. Nah makanya mereka tuh gak merasa rugi kalau misalkan dolar ini tuh naik, mereka malah merasa untung
1: karena mereka dibayarnya pakai dolar.
0: Iya,
1: benar sih, benar sih. Ada juga teman-teman kita yang mungkin dia itu kerjanya remote.
0: Nah, apa tuh,
1: kerja
0: Pak?
1: kerja remote yang artinya dia kerjanya di Indonesia tapi digajinya pakai dolar.
0: Oh.
1: Nah, itu
0: sih untung sih.
1: Itu seru banget sih menurut aku ya, seru banget teman produk, walaupun jadinya kadang tuh ada kayak apa sih sebutannya, stigma kalau memang pekerjaannya Indonesia itu termasuk yang murah kalau di pasar global. Ya karena itu tadi ya, karena dolar sama rupiah kita lumayan timpang,
0: beda.
1: Teman Pro 2, alhasil kita merasa udah cukup banget, tapi buat mereka kayak kok bisa sih, win-win sih menurut aku. Cuma ya tetap aja teman Pro 2, kamu itu sebenarnya lebih dari nominal yang bisa dipasangkan ke diri kamu. Jadi kalau misalnya ngelihat harga dolarnya sekian dan kawan-kawannya rupiah tuh pembandingnya sekian, menurut Lun ya apa ya, gak bisa juga jadiin patokan untuk kita nentuin harga. Iya, kita harus murah sih karena kita orang Indonesia. Enggak. Kalau memang harga kamu itu bisa sampai $5,000 jasamu teman Pro 2, yaudah kasih aja.
0: Gas aja langsung.
1: Gas aja langsung.

0: Gila, Shell. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Sekarang teman Pro2, sebelum Lun dan juga Nabila lanjut cerita-cerita tentang dolar lagi ya, kayaknya kita harus cek-cek dulu cuaca hari ini. Iya. Menurut kamu kelihatannya langit bakal cerah selama seharian apa gimana nih, Bil?
1: Kalau dilihat-lihat sih kayaknya bakal ada mendung-mendungnya dikit.
0: Oh,
1: nih,
0: dia langsung curiga ya.
1: Iya.
0: Emang
1: nih
0: langitnya Samarinda tuh PHP bang teman Pro2 ya. Jadi wajar kalau masih sawan-sawan. Kalau sekarang sih kelihatannya biru-biru aja ya. Cuma ini awannya pada kemana? Aku langsung kepikiran
1: mana
0: bakal
1: nih
0: panas
1: mataharinya deh juga nih.
0: Iya kan. Makanya nih teman Pro2, biar kita nggak tebak-tebakan, langsung aja kita dengerin informasi cuaca dari Kak Fatu. Silakan Kak Fatu.
2: Selamat pagi teman Pro2, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Samarinda hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari. Jadi untuk yang berpergian jangan lupa membawa jas hujan ya, terutama untuk pengendara motor. Kemudian untuk angin secara umum bertiup dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Sementara itu diperkirakan cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, perairan Samarinda Buntang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,7 meter. Dengan kondisi cuaca di laut diperkirakan berawan hingga hujan ringan dan angin secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan angin mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Pro2 Samarinda. Ketepian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih.
0: Asik, makasih.
1: Terima kasih Kak.
0: Waduh, lu gak jago pantun nih, jadi lu gak bisa nyahut nih ya. Mohon maaf
1: tiba-tiba
0: nih
1: pantunnya nih Kak.
0: Kaget ya, emang Kak Fatu suka banget berpantun teman Pro2. Jadi tadi udah disampaikan kalau kita bakal cerah berawan ya. Sampai berawan sampai sore hari
1: sampai
0: nanti
1: sore.
0: Tapi ada apa tuh?
1: Ada potensi hujannya juga.
0: Yogi,
1: Kak.
0: Hujan ringan teman Pro2, jadi pastiin buat bawa jas hujan kamu. Karena kita gak tahu di Samarinda tuh kadang daerah sini hujan, nanti 5 meter kemudian gak hujan ya. Dan nanti di Sepada Lun masih bakal cerita-cerita barengan sama Nabila nih teman Pro2. So stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

0: Oke Kak Lun, apa, karena apa? Dari tadi kita udah bahas nih tentang dolar kan. Tentang dolar naik nih kan. Tapi kan kita gak bisa nih ya ngatur nilai dolar kan.
1: Betul, jangankan kamu teman produ Spider-Man yang bentar lagi filmnya tayang juga.
0: Iya kan, kan
1: sebenarnya. Oke.
0: Tapi kita masih bisa nih ngatur pengeluaran kita.
1: Ini obrolan nih yang banyak wenyahnya juga sih teman produ. Karena Lun termasuk tipe orang yang aku susah nahan kalau buat beli makanan, tapi kalau buat beli yang lain-lain bisa nahan.
0: Sama lagi.
1: Sama ya.
0: Okay. Kayak ada beberapa tipsnya nih untuk apa namanya kalau misalkan dolar lagi naik nih kan. Kita tuh harus apa bisa memilah gitu loh Kak, kayak kita harus beli barang apa yang memang harus dibutuhkan, apa yang memang nanti dulu deh belinya gitu kan. Atau enggak, kalau aku tuh seringnya gini, kayak apa yang harus ku beli aku list dulu barangnya.
1: Benar,
0: gitu
1: ini
0: kan.
1: Benar sih. Belum lagi teman pro 2 ada satu rules lagi kalau aku biasanya di swalayan.
0: Oh, betul.
1: Jangan lewat di bagian rak cemilan. Aku gak bisa banget.
0: Tergoda gak sih?
1: Tergoda.
0: Iya.
1: Ya kapan lagi sih aku singgah kesini.
0: Bener gitu, banget lagi
1: produk. Tapi ternyata kebutuhan tuh belum kucomot semua. Udah mau nyomot yang lain.
0: Iya, kucomot cemilan aja gitu kan. Itu sih salah satunya kalau barang-barang ya. Kalau beli mungkin bisa di list dulu. Terus tuh karena kemarin aku habis ini kan kayak PBL KKN gitu. Itu tuh ada beberapa tips dari orang-orang di sana. Kalau mereka kan rata-rata pada berkebun gitu kan Kak.
1: Okay.
0: Terus kita tuh dikasih saran kayak, nanti kalau kalian di rumah coba deh kalian berkebun, contoh kecilnya aja tuh nanam cabai dulu nih di depan rumah, di pekarangan rumah gitu kan. Karena kalau dari kata mereka, kita tuh masih nggak apa-apa nggak punya uang, yang penting kita punya kebun kata mereka.
1: Oh,
0: kalau di sana
1: daerah sana ya.
0: Iya, jadi itu anggapannya mereka masih bisa tetap makan gitu.
1: Oh iya benar, karena emang teman pro 2 mungkin ada yang gede gini ya kan, lama juga ya tumbuhnya kangkung segala macamnya itu ya. Makanya kalau bisa teman pro 2 kalau udah kau cabut kau tanam lagi.
0: Iya benar banget.
1: Tapi jujur di Samarinda buat Lun sendiri agak-agak PR sih buat nanam-nanam gitu, karena kurang telaten kayaknya. Ya kalau aku, terus aku cuma mengharapkan air hujan saja yang nyiram mereka kan. Kalau ingat loh Ania, tapi kamu pernah nanam-nanam gitu nggak Bil?
0: Kalau nanam-nanam, kalau aku sendiri sih jarang, tapi buku tuh sering banget gitu loh Kak nanam. Bahkan di depan rumah tuh ada tanaman cabai itu yang tadi saya bilang itu merah-merah depan rumah. Jadi kalau misalkan mau nyambel kan ibu langsung metik gitu loh di depan rumah.
1: Lucu.
0: Iya.
1: Nggak lucu kalau mau nyambelnya jam 3 pagi sih pas sahur gitu teman pro 2.
0: Juga sih kayaknya
1: aku
0: keluar.
1: Aku mau keluar sih kalau jam segitu.
0: Agaknya
1: ya.
0: Takut gitu.
1: Agaknya
0: ya kan.
1: Takut. Ada lagi nggak Bil?
0: Lebih ke ini aja sih tentang nanam itu tadi sih, tentang telaten tadi itu kan Kak. Kalau orang-orang di desa sana tuh kayak mereka bener-bener setelaten itu loh, kayak nanam cabai aja tuh katanya bisa berbulan-bulan kan. Dan mereka tuh bener-bener yang hari ini harus disiram, hari ini kalau ada yang apa namanya busuk itu harus dipetikin. Karena kalau nggak dipetik nanti dia bisa menyebar ke yang lain, buah-buah yang lainnya juga.
1: Iya banyak sih sebenarnya opsi kita buat berhemat lah ya. Ibaratnya teman pro 2. Tapi kalau menurut aku yang paling utama juga kita mesti nabung.
0: Iya benar banget.
1: Aku bukan tipe orang yang nabungnya pakai emas gitu sih. Atau mungkin teman-temanku tuh ada yang banyak suka investasi dan kawan-kawan gitu. Nggak jago. Aku
0: jadi kalau kakak gimana tuh?
1: Langsung nabung, nyimpan uangnya di rekening aja.
0: Oh langsung uang gitu ya?
1: Iya, karena aku mikirnya teman pro 2 ini kalau misalnya aku perlu apa-apa, misalnya terlalu dadakan dan dana darurat kita gak cukup, aku masih bisa ke situ.
0: Oh iya benar
1: dan
0: sih.
1: Dan menurutku juga flow-nya lebih mudah gitu loh. Ya udah tinggal aku lihat, oh sisa gajiku segini, ya udah sisa gajiku tuh semuanya langsung aku tabung. Karena kadang tuh teman pro 2 karena ngerasa ada sisanya belanja nih, berarti bonus, gak bisa. Jadi sisanya tuh aku pastiin biar langsung aku tabung aja.
0: Iya.
1: So far sih worth it ya buat aku, karena mungkin pengeluarannya nggak banyak, tanggungan cuma ya kesenanganku sendiri aja teman pro 2. Jadi ya udah chill aja. Cuma kalau kamu memang kayak udah punya anak, udah punya perkiraan pengen nanti menikah dan kawan-kawan, ya kayaknya emang harus apa ya nabungnya another level lah ya.
0: Iya, harus lebih tinggi lagi lah ya gitu kan kalau nabungnya.
1: Dan kalau emas aku tuh gak pinter nyimpennya gitu loh. Kayaknya gak satu dua kali aja kita aku kehilangan anting, kehilangan cincin.
0: Kalau aku ya Kak, aku sering banget dikasih emas juga kan, tapi tuh sering putus. Kalung tiba-tiba nih putus, gelang ini aja hampir udah mau putus gitu kan.
1: Berarti ini udah saatnya emasnya batangan.
0: Oh boleh banget.
1: Emang sabun aja yang boleh batangan. Emas mah juga hayu. Baby it's the way that

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda. Spada! Selamat pagi, teman Pro2! Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Hai hai, masih di Spada ya teman Pro 2 barengan sama Lun dan juga
1: Nabila.
0: Di jam 9 ini kita tuh pengen sharing-sharing tipsnya sekarang buat kamu. Tadi udah disuruh nanam cabai ya sama Nabila. Kalau Lun, aduh apa ya yang bisa ditanam
1: apa?
0: Jujur
1: tuh?
0: Aku nanam kaktus aja kayaknya gak kerawat ya teman Pro 2. Jadi kayaknya bukan bidang aku deh. Kalau dari aku sih paling cuma ini, cuma nabung aja sih tadi. Dan tadi aku sempat spill juga kalau penting banget ada dana darurat.
1: Iya benar.
0: Kamu punya gak Bill?
1: Kalau aku sendiri ya kak, aku kan masih belum berpenghasilan tetap gitu kan. Jadi tuh masih selalu ada dari orang tua. Nah kalau dari orang tua tuh aku memang selalu sisihin untuk diri aku sendiri gitu loh. Karena ada di beberapa momen, kayak contohnya tiba-tiba aku di jalan terus banku bocor gitu kan. Nah jadi tuh aku masih punya uang untuk membayar, mengganti banku yang bocor ini tadi.
0: Bener. Kalau aku tuh kadang uang darurat ini gak kepake untuk yang semendadak itu, yang kayak tadi ban bocor dan kawan-kawannya. Justru ternyata untuk hal-hal penting kayak gini, misalnya mau ke rumah sakit tiba-tiba banget harus ke IGD, harus rawat inap. Nah itu baru tuh uang daruratku itu, dana daruratku teman Pro 2 langsung kepake. Ada juga kadang kuliah itu ya, walaupun aku kuliah di Sosum gitu ibaratnya, jujur teman Pro 2 masih padat banget. Kadang ada praktek-praktek yang bikin kita tuh mesti ini nyewa-nyewa alat. Jadi mau gak mau dana daruratnya keluarnya ke situ.
1: Iya.
0: Walaupun udah ada simpanan buat dana pendidikan gitu,
1: iya.
0: Cuma tetap aja ya teman Pro 2, ada dana darurat ini adalah penyelamat kita semua.
1: Iya benar sih.
0: Bayangin kalau gak ada dia, kita mau dapat uang itu dari mana? Kan kalau udah yang namanya darurat, kita gak mikir-mikir lagi kayak ini berarti harus segera dilakukan, harus segera dibayar gitu.
1: Bener. Karena kan kalau misalkan kita punya dana darurat nih kan, jadi kayak kita udah gak bisa mikir lagi kan kalau kita lagi darurat nih, aduh mau pakai uang yang mana ya. Karena kan gak mungkin ya uang tiba-tiba datang gitu.
0: Betul.
1: Ke kita kan.
0: Dan jangan ngutang sama tabungan sendiri.
1: Iya benar.
0: Ini sebenarnya sampai sekarang aku masih suka gitu sih teman.
1: Oh iya.
0: Agak nggak boleh ditiru ya, tapi nggak boleh ditiru karena emang menurut Lun apa ya, dengan mudahnya aku kan memang nabungnya dari rekening gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi flownya itu lumayan gampang kalau misalnya aku mau minjem sama duitku sendiri. Tapi itu nggak boleh sering dilakuin karena kadang bagus kalau bisa baliknya lebih. Masalahnya kadang kalau balik juga syukur gitu loh teman Pro 2.
1: Kadang kayak kita menggampangkan gitu nggak sih kak, kayak uang kita sendiri kok nggak apa-apa deh, nanti aja dibalikinnya.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Terus juga ini sih, dana darurat itu bisa ngebantu banget buat kita yang memang harga lagi naik-naiknya belakangan ini.
1: Bener
0: banget. Karena teman Pro 2, turns out kita-kita juga masih banyak hal yang perlu dibeli. Paham gak sih? Kita tuh gak bisa memproduksi banyak hal sendirian.
1: Iya.
0: Contoh aja kayak minyak goreng, gak bisa tuh kita ngelola produksinya sendiri teman Pro 2. Jadi mau gak mau harus
1: beli.
0: Skincare apalagi.
1: Paling butuh banget gak
0: paling
1: sih yang
0: banget.
1: Itu?
0: Paling yang bisa kita produksi sendiri tuh ya kalau pelihara ayam, ayamnya bertelur,
1: alhamdulillah.
0: Tapi di rumah-rumah kita sekarang yang mungkin tinggalnya di dalam gang, terus juga di dalam perumahan, agak susah punya pelihara.
1: Iya bener
0: gitu.
1: Banget. Karena aku juga tinggalnya di daerah perumahan gitu kan kak, terus yang tipikal rumahnya tuh yang dempet-dempet gitu loh.
0: Nah ini apalagi,
1: jadi
0: ini
1: susah banget nih untuk memanfaatkan lingkungan sekitar.
0: Betul, dan emang sih beberapa tempat yang aku tahu kemarin tuh kita sempat main-main ke ini sih, bukan sekantor deng, di Pro 2 ya waktu itu lagi ada bikin konten feature-nya kita. Kita tuh pergi ke peternakan ayam gitu.
1: Oh.
0: Dan lokasinya tuh jauh banget karena emang ternyata itu tempat emang khusus buat ternaknya aja. Jadi dia kesana tuh cuma untuk ngintip ini udah bertelur belum, atau oh ini udah bisa kita panen gitu loh ayamnya.
1: Iya tapi kan yang pas aku kemarin di desa juga nih, jadi ingat nih, aku kemarin sempat ke kandang ayam juga tuh kak, dan memang posisinya itu tuh jauh dari rumah-rumah.
0: Tuh,
1: bener-bener
0: kan?
1: Kita harus ngelewatin jalan bebatuan, becek-becek, dan itu paling ujung banget.
0: Kalau zaman dulu mungkin masih fine-fine aja tuh ya, gara-gara orang rumahnya berjarak ya teman Pro 2, dan emang kita kebiasa sama gaya hidup yang kita memproduksi apa yang kita perlukan. Makanya dulu aku tuh inget ya sampai hari ini, kayak orang ada yang bilang banyak anak banyak rezeki gitu. Terus aku mulai kepikiran gini teman Pro 2, ini statement aku pribadi aja ya, kalau dulu ini berlaku karena orang-orang punya ladang, orang-orang punya ternak. Jadi kalau misalnya banyak anak, yang banyak juga yang ngebantuin untuk ngurusinnya.
1: Iya, ngurusin.
0: Ya kan? Meanwhile, kalau di kota teman Pro 2 agak-agak PR karena semua hal kita nggak bisa produksi sendiri.
1: Iya, bener banget. Makanya kayak sekarang orang-orang kota itu kalau mau beternak ataupun berkebun itu ya cari tanahnya yang jauh-jauh, karena jauh-jauh mereka juga memikirkan kenyamanan tetangga sekitarnya. Yes, gitu nah,
0: betul. Makanya kalau sekarang apakah dana darurat sepenting itu? Iya, apalagi kalau misalnya kamu stay-nya di kota teman Pradua.
1: Iya,
0: ya
1: banget.
0: Karena emang semua hal itu kalau kata Lun sih perlunya duit, duit dan duit lagi.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Anyways, abis ini ya Bill ya, kita gak bakal ngoceh berdua aja nih. Karena emang teman Pro 2 udah saatnya kita ngajakin seseorang buat seru-seruan sama kita.
1: Siapa
0: pagi ini.
1: Siapa tuh?
0: Siapakah dia ya? Makanya hari ini teman Pro 2 abis ini di jam 9:30 kita bakal lanjut ya buat ngobrol sama narasumber kita. Beliau ini dosennya Unmul.
1: Oh, dosennya Unmul.
0: Prodi Hubungan Internasional.
1: Wow, berarti FISIP ya?
0: FISIP. Okay, kebanggaanku.
1: Okay. Oke. Agak jauh sih kalau sama saya.
0: Itu teman Pro 2. Okay. Ya tetanggaan lah, tapi agak nyebrang dikit.
1: Agak naik gunung dikit
0: agak
1: sih.
0: Agak naik gunung dikit.
1: Iya.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan, nanti bisa langsung aja yuk spill di question box kita di Instagram. Atau mungkin juga bisa nih coba DM kita di Instagram lewat WA juga boleh. Atau lewat YouTube kita RRI Samarinda, karena nanti kita sambil live YouTube nih, Bill.
1: Iya,
0: okay. Udah siap?
1: Udah siap banget.
0: Abis ini teman Pro 2 barengan sama Lun dan juga Nabila ya. So stay tuned.

0: Ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Masih di Spada ya, Bill, iya, barengan sama banget. Kita berdua. Tapi sekarang ada seseorang juga di depan kita. Yeay. Pagi ini ada Pak Tendi Esos FSC dari Hubungan Internasional UNMUL.
1: Selamat pagi.
0: Yeay, pagi Bapak. Gimana kabarnya pagi ini, Pak?
1: Baik, sehat, semangat.
0: Yes, bahagia.
1: Bahagia juga.
2: Yeah, semangat hari Senin nih, Pak.
1: Bener banget.
0: Terus pagi-pagi harus kesini lagi ketemu kita. Aman ya, Pak?
1: Aman.
0: Aman. Ini memang bocil-bocil gak enakan ya dari depan Bapak nih hari ini. Apalagi tadi tuh, Pak, ya. Kita tuh udah ngobrolin tentang dolar-dolaran ini.
1: Wow.
0: Lun bahkan baru kenal dan baru ngerti kurs ya bacanya
1: currency kurs.
0: Yes, kurs itu ternyata nilai tukarnya.
1: Benar.
0: Bukan nilai jumlah ini dolarnya artinya sekian harganya. Akhirnya tahu oh istilah itu begitu loh maknanya. Tapi belakangan ini juga sebenarnya menurut lu teman Pro 2 banyak yang shock tentang kabar dolar. Mungkin gara-gara
1: setiap
0: orang pada
1: hari.
0: Tiap hari kan, Pak. Jadi benar. Kayak ini ada apaan nih gitu.
2: Apa sama dolar?
0: Yes, especially ketika dengar kata dolar naik, sebenarnya itu maknanya apa sih, Pak Tendi?
1: Dolar naik. Selamat pagi dulu untuk semua pendengar dimanapun berada. Salam sehat selalu. Jadi kalau tadi mendengar pertanyaannya ya, mengapa dolar naik?
0: Yes.
1: Mengapa dolar naik itu sebenarnya kalau kita lihat faktornya ada dua ya, internal dan eksternal. Untuk penjelasan lebih gampangnya, kalau misalnya faktor pertama yang internal itu, kita lihat dari statusnya dulu ya. Status dolar itu adalah mata uang internasional, mata uang dunia, alat pembayaran internasional. Itu diawali dari sejarah di tahun 1944 ketika terjadi pertemuan internasional yang membahas tentang ekonomi pada saat itu, disepakatilah intinya ya bahwa dolar akan dijadikan mata uang atau pembayaran, alat pembayaran internasional. Nah, kemudian itu juga bersanding dengan sistem tukar emas di mana pada saat itu dikatakan dan disepakati bahwa dolar akan bisa ditukar emas pada nilai tertentu pada waktu yang tidak terbatas. Nah, pada saat itu muncullah kepercayaan global tentang penggunaan emas. Penggunaan dolar sebagai mata uang internasional. Dan saat itu juga itu ditetapkan bahwa dolar itu akan menjadi alat pembayaran, gitu ya, satuan hitung terhadap transaksi, terutama untuk komoditas minyak dan gas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang terakhir itu kesepakatannya, mudah-mudahan ini lengkap semua ya. Itu adalah dolar akan dijadikan sebagai media cadangan devisa negara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dengan kondisi yang sekuat ini, gitu ya, akibatnya dolar itu digunakan secara masif. Dolar digunakan secara masif untuk cadangan devisa, untuk transaksi internasional, untuk pembayaran internasional, penukaran sehari-hari, gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan pergerakan dolar itu sangat fleksibel. Kemudian dia sangat memengaruhi, gitu ya, kekuatan dirinya terhadap mata uang yang lain, gitu.
0: Okay.
1: Itu sebabnya kenapa saat ini ya kita dalam tanda kutip menikmati pergerakan bebas dolar gitu yang tidak yang tidak bagi kita yang tidak menggunakan dolar itu ya tidak terkendali jadinya gitu. Jadi itu kemudian penggunaan dolar juga karena kepercayaan yang tinggi masyarakat internasional terhadap dolar, penggunaan dolar dan permintaan dolar kan menjadi semakin tinggi gitu ya. Perorangan menggunakan, negara menggunakan, korporasi menggunakan, sebenarnya kita juga menggunakan cuma tidak langsung karena apa yang kita beli, apa yang kita minta kemudian belanja

0: tengah ya gitu. Jadi kalau orang nanya bingung ya kenapa kok perang dolar naik kan gitu ya. Salah satu pola yang muncul untuk situasi ini adalah ketika perang terjadi di wilayah Timur Tengah, misalnya jalur minyak, komoditas minyak maksud saya gitu ya, yang dilihat dari sudut pandang produksi dan distribusi itu kan terganggu. Komoditas yang terganggu itu pasti akan menyebabkan harganya jauh lebih mahal karena langka.
1: Bener.
0: Itu sama dengan logika pasar lah gitu ya, barangnya langka gitu ya, barangnya susah dapat, harganya pasti naik. Yang tadinya kemudian kita melihat harga minyak sekian dolar gitu ya, sekarang sudah sekian dolar lebih tinggi, otomatis negara-negara yang perlu atau beli minyak harus mengeluarkan uang lebih banyak. Dan uang itu adalah dolar, permintaan dolar menjadi semakin tinggi lagi. Nah sama dengan komoditas, ketika dolar diminta lebih banyak, otomatis nilainya bisa lebih tinggi. Nah ini yang kemudian juga dikuatkan lagi dengan kondisi bahwa karena statusnya dan kemudian situasi eksternal yang terjadi gitu ya, Bank Sentral Amerika, The Fed akhirnya memiliki kendali yang tinggi gitu ya, untuk menentukan suku bunga. Dan ketika suku bunga ini tinggi gitu, maka kemudian masyarakat internasional berbondong-bondong ingin memegang dolar karena dianggap lebih aman gitu. Orang melepaskan uang nasional mereka gitu ya untuk mengkonversinya menjadi dolar. Nah, ini menyebabkan kenapa dolar itu turun naiknya bisa sangat tidak diduga gitu.
1: Okay.
0: Polanya kurang lebih seperti itu.
1: Okay, tapi sebenarnya kalau posisi idealnya nih, bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih nilai dolar itu misalnya atas mata uang negara-negara lain itu bisa settle?
0: Bisa.
1: Bisa ya Pak?
0: Bisa.
1: Oh wow.
0: Gitu. Kalau dalam teori-teori ekonomi ada yang namanya intervensi ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Sebenarnya banyak cara gitu ya, banyak cara gitu. Ada yang kemudian sengaja menekan agar mata uangnya tetap lebih rendah. Ada yang kemudian mengalihkan mencoba untuk menguatkannya dengan produksi yang sifatnya padat karya, massal gitu ya. Yang kemudian dia bisa menjaga harga sehingga harga itu tidak banyak dipengaruhi oleh dolar. Ada juga yang kemudian bank sentral masing-masing menerapkan beberapa resep-resep gitu, kebijakan nasional yang dianggap relevan pada saat itu. Jadi kalau bisa ditanya bisa, ya bisa sebenarnya.
1: Oke. Bisa. Berarti possible banget ya Pak.
0: Hanya kemudian gini, intervensi terhadap kurs mata uang itu juga berisiko ya.
1: Okay.
0: Kalau dia tidak didukung oleh endowment yang cukup di dalam negeri, bisa jadi malah intervensi yang dilakukan semakin gagal. Kalau zaman yang paling itu kan inflasi ya, terkait inflasi. Kalau kita dulu pernah di zamannya Pak Soekarno ya gitu, ada istilah yang keren banget tuh, gunting rupiah namanya.
1: Oh, kayaknya lu pernah denger ini.
0: Itu kan lama banget itu ya. Orang bilang gunting rupiah apa? Literally gitu, sebenarnya gunting rupiah yang kemudian nanti sisa dari rupiah yang ada itu bisa digunakan pada masa yang panjang di depan gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Penjelasannya kompleks ya sebenarnya gitu. Cuman istilahnya rame tuh kalau misalnya teman-teman pendengar penasaran, coba baca-baca gitu ya. Salah satu yang kita lakukan gitu. Intervensi yang kita lakukan juga pernah di tahun 1998. Waktu itu ada lagu anak judulnya Aku Cinta Rupiah gitu ya.
1: Oh, belum pernah dengar.
0: Itu adalah satu cara gitu ya, melepaskan kepemilikan dolar kemudian meminta mengajukan permintaan rupiah semakin banyak dan kemudian memaksakan dalam tanda kutip untuk menggunakan rupiah secara masif di negeri sendiri, sehingga utang, istilah ekonominya ya, utang kita terhadap Amerika Serikat, bank sentral Amerika Serikat itu berkurang.
1: Okay.
0: Sehingga rupiah bisa semakin kuat. Jadi kita sengaja lepas gitu. Kalau dalam kondisi seperti ini kan ketika dia naik, orang sengaja ngambil dolar. Nah, akhirnya dolar semakin kuat gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Gak, kata orang rupiah gak ada gunanya, rupiah gak ada gunanya gitu ya. Gitu. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi beberapa intervensi bisa dilakukan sebenarnya.
1: Okay, lumayan salfok karena ternyata lagu anak itu bahkan punya efek yang jangka panjangnya ada banget ya Pak.
0: Yes.
1: Wow, kita nggak terkena rencana-rencana itu tuh.
0: Ya, nasionalisme ekonomi lah ya gitu ya, mencintai produk dalam negeri gitu ya, sehingga dia mengurangi pembelanjaan keluar gitu ya, kemudian menggunakan rupiah secara masif sehingga menekan gitu peredaran dolar yang begitu masif di dalam negeri gitu.
1: Ini juga tadi sempat bikin Lun Salfok, kayaknya Lun Salfok mulu sih sama statementnya Bapak hari ini. Tadi sempat ada nge-spill tentang kita jadinya ditekankan supaya makin cinta, makin pengen make rupiah doang gitu kan Pak ya. Itu berarti memang bisa punya pengaruh ke gimana bergantung kita sama dolar. Which means tadi sempat disebut juga ada rasa cinta sama produk lokal, itu berarti bisa ngebantu kita juga ngurangin ketergantungan sama dolar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Bener gitu. Okay. Tapi memang berat.
1: Berat
0: ya. Memang berat gitu ya. Yang paling rumit gitu ya. Nah, ini kan

0: kompleks ya permasalahannya, rantai keuangan kita itu memang tidak bisa lepas gitu ya. Kita bilang oh ya kita mencoba untuk membeli, mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan membeli produk dalam negeri misalnya. Ya tapi untuk negara yang produksi sehari-harinya masih didominasi oleh produk dari asing gitu ya. Kita bisa lihat ya hari-hari dari kita bangun sampai kita tidur, kita tahu nih produk yang kita gunakan dari perusahaan mana, dan itu tidak dari Indonesia gitu. Yes. Ya gitu ya. Mau cantik, mau ganteng, mau bangun, mau tidur, mau makan gitu. Kemungkinan besar produk yang kita beli turunannya dari asing, sehingga agak kompleks gitu dan agak berat gitu kita mau mencoba nasionalisme ekonomi itu gitu. Mm-hmm. Tapi ya itu ada salah satu cara gitu ya gitu. Jadi membangun kecintaan tanah air terhadap produk tanah dalam negeri, terhadap tanah air yang akhirnya memutus gitu ya rantai pasokan asing sehingga pembelanjaan keluar pun bisa kita kurangi. Jepang sudah melakukan gitu ya. Jepang sudah melakukan.
1: Ternyata works.
0: Works.
1: Tapi jangka panjang.
0: Dan itu butuh komitmen yang luar biasa gitu. Sehingga kalau perdebatan sekarang, lagi-lagi pertanyaannya kenapa rakyat yang harus
1: kena
0: lelah dengan itu gitu. Tapi iya okay. Dalam beberapa pengalaman ya, kalau memang kita bisa bersinergi antara pemerintah dengan komitmen yang tinggi, kemudian masyarakat juga dengan dukungan yang sangat tinggi, saya pikir sih ya, dolar tidak akan menjadi sesuatu yang berkepanjangan lah paling tidak. Tetap akan kita alami karena itu ada situasi global yang mempengaruhi, tapi mungkin tidak berkepanjangan.
1: Oke Bapak, tapi kan saya sering nih baca-baca juga, bahkan sering lihat harga-harga kayak gadget, terus laptop, ataupun kendaraan itu tuh berkaitan dengan dolar gitu Pak, harga-harga itu jadi meningkat gitu Pak. Kenapa barang-barang yang seperti ini tuh lebih sensitif gitu Pak, harga-harganya?
0: Karena kita beli di luar.
2: Iya sih, karena impor ya Pak.
0: Ya benar, kita beli dari luar dan disepakati bahwa, bukan disepakati ya, mungkin saya keliru menggunakan kata sepakat. Maksudnya memang polanya udah terbentuk bahwa untuk perdagangan internasional gitu, masyarakat global lebih percaya terhadap satuan hitung dolar karena lebih stabil, kemudian dia lebih terukur, dan dia sifatnya fleksibel, vis-a-vis kepada semua mata uang itu bisa. Kalau kenapa begitu, kita bisa lihat dari penggunaan retail yang paling kecil gitu ya. Misalnya kenapa kepercayaan itu terbentuk, misalnya contoh misalnya kerja ini dong, kita gajinya dolar itu kan, perorangan ya. Ini kita nggak pernah nyebut yang lain kan gitu ya.
1: Nah, bener.
0: Ini adalah satu mentality yang kebentuk di masyarakat global tentang kepercayaan mereka terhadap stabilitas dolar. Kemudian itu gaji dolar ya. Kemudian yang kedua kan dolar adalah mata uang yang paling gampang kalian bawa kemana-mana, ya kan gitu. Kalau misalnya kita yang di ruangan ini jalan-jalan gitu ya, ke negara tetangga yang nggak jauh aja misalnya seperti di Asia Tenggara gitu, rupiahnya kemana? Sulit Pak, saya tetap harus ngantongin dolar Pak gitu, karena tiba-tiba saya di jalan perlu uang nasional, uang lokal Pak gitu ya, saya bisa pakai dolar. Yang baru bisa membantu kita untuk berjalan-jalan luar negeri misalnya gitu ya, aman gitu ya, itu baru negara tetangga yang punya perjanjian keuangan dalam bentuk misalnya uang digital gitu ya. Dimana misalnya QR kita bisa digunakan di beberapa negara tetangga, betul ya udah mulai bisa gitu. Tapi itu tadi kan ya, artinya ada sistem yang harus membantu itu, ada yang menjembatani. Bagaimana dengan dolar? Dolar tidak perlu itu. Bawa aja kemana-mana.
1: Bener-bener yang bawa aja gitu ya?
0: Iya, bawa aja kemana-mana gitu. Bahkan cerita gitu ya dari Rusia for example, waktu itu mereka di apa namanya 2022 kan dihukum ya oleh Amerika Serikat, keuangan mereka dikunci, dibendung dan sebagainya gitu. Dolar sistem perbankan Rusia, kemudian mata uang nasional Rusia itu tidak berlaku ya di luar. Tapi dolar beredar di Rusia gitu.
1: Wow.
0: Dolar bisa beredar gitu. Negara yang menghukum Rusia bisa dengan gampang dan sepercaya itu gitu, publik di dalam menggunakan gitu.
1: Untuk Rusia yang sebesar
0: gitu ya.
1: Wow. Ternyata efek
0: dolar pun juga digunakan, padahal dolar dari negara yang menghukum mereka gitu ya. Nah, ini adalah apa ya, gambaran gitu ya betapa kuatnya gitu ya dolar di mata kepercayaan publik terhadap dolar gitu ya, kuat sekali gitu.
1: Berarti emang statement yang bilang money is power itu real ya Pak?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Ya, meskipun harus dilihat dulu gitu kan gitu. Kalau dalam konteks pertarungan uang ya yang berpuasa memang. Padahal kalau nilai tukarnya kan enggak. Jadi dolar itu kan berada satu keranjang tuh yang namanya international currency basket gitu. Jadi keranjang kurs internasional. Jadi ini adalah 5 mata uang yang bisa digunakan sebenarnya secara bebas. Ada yen, ada pound sterling dari Inggris, kemudian ada euro, dolar, dan yang terakhir dolar Amerika ya, yang terakhir itu masuk renminbi kan gitu, dari Tiongkok gitu. Tapi tetap dari 5 ini orang lebih senang menggunakan
1: dolar.
0: Iya gitu.
2: Kayaknya karena lebih awam juga sering kita dengar dan kawan-kawannya ya. Terus tadi Lun lumayan salfok, ternyata ada 5 lagi yang dia sebenarnya selevel lah sama dia. Ini lumayan bikin Lun pengen throwback lagi ke jawaban-jawaban sebelumnya tentang ini nih. Cina, seingat Lun, itu tuh juga jadi negara yang sebenarnya dalam tanda kutip ya enggak sawan dengan pergerakan dolar ini. Terus kita juga bisa lihat mereka tuh medsosnya aja produk mereka sendiri. Betul. Yang mereka pakai. Berarti emang benar efeknya sebesar itu kalau kita pakai produk sendiri, kemudian ternyata semua warganya komitmen. Jadi kita pun apa ya, mata uang pun bisa ikut kuat lewat situ ya Pak. Sampai bisa selevel dan jadi satu keranjang ini tadi.
0: Nah, intervensi mereka memang gede kan gitu. Jadi kalau misalnya dalam beberapa peristiwa dalam studi HI gitu misalnya, Tiongkok pernah menghapus ya, disebutnya menghapus utang salah satu negara di Afrika 40 juta dolar something gitu ya.
2: Lu
0: gitu.
2: Pernah dengar ini?
0: Di Zimbabwe kan kayak gitu ya. Dihapuskan utangnya gitu ya, dengan salah satu syaratnya adalah peredaran renminbi harus dilakukan, penggunaannya harus dilakukan. Nah, ini adalah salah satu cara gitu ya, internasionalisasi renminbi namanya gitu. Kenapa gitu? Karena mencetak uang itu tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Uang itu beredar di banyak tempat. Nah, itu yang terjadi pada dolar gitu kan gitu. Makanya kan orang-orang, kalau Indonesia krisis kenapa sih kita enggak cetak uang aja banyak-banyak gitu.
2: Betul juga.
0: Logikanya kan gitu ya. Gitu. Tapi kenapa enggak pernah dilakukan, logika hal-hal yang dianggap logis itu gitu gitu. Kok enggak pernah dilakukan? Ya karena tidak segampang itu gitu prosesnya. Ketika uang beredar dalam jumlah yang banyak secara fisik gitu ya, maka dengan sendirinya nilai uang itu akan turun, yang ditandai nilainya enggak turun, yang 10.000 tetap 10.000, 20.000. Tetapi kemudian kekuatannya akan turun. Kenapa? Karena barang akan sendirinya naik.
2: Paham.
0: Nah ini jadinya nggak terkendali jadinya gitu.
2: Oke.
0: Ya kebetulan kalau pernah dengar ada beberapa krisis di beberapa belahan dunia gitu ya. Kalau di Venezuela pernah kan gitu ya. Kemudian ada roti yang dikatakan harganya bisa sampai ratusan juta atau sampai miliaran gitu kan. Ya itu gitu. Karena mencetak uang itu tidak bisa sembarangan. Nah saat ini karena permintaan dolar itu tinggi, dolar tidak beredar di Amerika Serikat, beredar di seluruh dunia. Sehingga inflasi tidak terjadi. Tiongkok atau Cina itu melakukan hal yang sama kan gitu. Nah, intervensi yang kedua adalah melalui produksi. Jadi mereka menekan harga renminbi mereka tetap lebih rendah. Nilai renminbi mereka tetap lebih rendah dari dolar gitu ya, dengan harapan bahwa itu akan memicu permintaan produk-produk dari Tiongkok lebih tinggi.
2: Jadi tertarik ya.
0: Jadi mereka tidak dulu pernah melakukan pendekatan di mana mereka tidak mau value-nya renminbi itu setara atau lebih tinggi dari dolar. Kenapa? Nanti itu berimbas pada barang-barang Tiongkok akan lebih mahal di luar negeri. Nah, sementara mereka kan banjir produksi gede-gede.
2: Jadi,
0: nah itu akhirnya mereka menjaga terus supaya dia tetap lebih di bawah. Supaya apa? Supaya dengan 1 dolar misalnya yang tadinya bisa beli 1, sekarang kalau dia dijaga harganya lebih rendah, dia bisa beli 2, 3, 4.
2: Oh paham, wow. Gitu.
0: Sehingga siklus produksi dan rantai distribusinya Tiongkok tidak pernah mati. Gitu. Mereka akan selalu punya cara untuk melempar produk mereka gitu ya. Dan itu kan, dan sekarang kan juga kita barang lebih gampang untuk membeli kan ya gitu.
2: Betul.
0: Dengan banjirnya barang. Kalau zaman dulu barang rusak servis.
2: Yes,
0: kalau sekarang barang rusak beli baru.
2: Beli baru, betul. Mending langsung beli karena harganya juga enggak jauh beda.
0: Harganya juga beda dengan servis. Gitu.
2: Yes.
0: Nah, ini yang kemudian siklus atau situasi yang mereka ciptakan. Ya, tadi saya sebut intervensi tadi gitu-gitu. Tapi bisa dilakukan? Bisa, karena mereka produksi mereka kan padat karya tuh. Barang mereka banyak gitu. Ngelemparnya gampang. Kalau kadang-kadang kalau kita lihat di Indonesia aja, mereknya Jepang, lagunya Korea, produksinya Cina.
2: Kan? Betul. Ini banyak banget sih.
0: Banyak
2: jujur.
0: Banget gitu kan
2: jujur.
0: Gitu. Jadi yang retailer yang ada di Indonesia itu kan sebenarnya dalam tanda kutip buangan dari sana kan gitu ya. Sehingga harganya luar biasa murah gitu kan itu, bersaing dengan harga orang. Jadi ketika orang datang ke sana gitu ya misalnya, sudah terasa orang kaya gitu.
2: Yes.
0: Karena bisa beli banyak.
2: Betul.
0: Jadi enggak banyak terpengaruh dengan pergerakan dolar itu tadi gitu. Apalagi karena dari situ aja gitu.
2: Pantes banyak kalau ke situ ya teman berdua ya. Terus ini juga tadi sempat mention sejarah Indonesia sedikit ada kita apa tadi Pak
0: Gunting Rupiah
2: ya kan ya. Terus selun ingat kalau dari cerita nenek dan juga orang tuanya Lun, jumlah nol di uang kita itu dulu gak sebanyak sekarang.
0: Yes.
2: Kita sekarang bentuknya ribuan kan, seribu dan kawan-kawannya. Ternyata dulu tuh ada sen.
0: Yes, terus, satu terus rupiah.
2: Iya, terus juga ada 20.
0: Lima rupiah.
2: Iya, lima rupiah. Tapi kenapa kira-kira ada perubahan gitu di zaman sekarang juga? Kalau dolar kan masih pakai itu ya, satuan gitu-gitu juga.
0: Kalau kemudian, itu apa namanya, sejarahnya panjang ya,
2: panjang
0: gitu. Tapi
2: ya?
0: Kalau misalnya disederhanakan itu imbas dari inflasi. Jadi imbas dari jadi inflasi yang menggambarkan betapa kemudian nilai itu mengalami perubahan yang signifikan. Saya ingat banget dulu beli mie instan itu zaman saya waktu SD masih di 125 rupiah.
2: Beneran 100? Itu serius. Nilainya kalau sekarang berapa tuh berarti? Kurang lebihnya?
0: Terakhir sebelum COVID ya, itu ada beberapa komoditas sembako itu yang katanya itu naiknya itu sekitar 12-20 kali.
2: Wow, banyak ya, Pak.
0: Banyak gitu. Okay. Meskipun dia bukan dikalikan ya, maksudnya bukan 125 rupiah dikali 20 gitu dapat 2500, enggak begitu ya gitu. Maksudnya dia itu ada kenaikan yang sifatnya gradual gitu ya, yang kemudian mengalami penyesuaian sehingga akhirnya memang mata uang kita dikembangkan menjadi nol yang lebih banyak.
2: Okay. Kan
0: gitu. Nah ini sebenarnya akhirnya wacana, saya lupa tahunnya, mungkin sebelum COVID ya, ada wacana untuk memotong kembali, memangkas lagi kemana, supaya kemudian harga barang yang tadinya pecah kecil gitu ya, itu bisa dikendalikan gitu ya, dan kemudian harga tersebut bisa jadi jauh lebih seragam gitu ya. Gitu.
2: Paham.
0: Nah itu yang kemudian coba dilakukan, tapi banyak yang secara awam banyak yang pesimis gitu, menganggap bahwa ya nggak berubah juga kan gitu, hanya berubah angkanya tapi value-nya tidak gitu.
2: Okay.
0: Betul sebenarnya kalau cara pandang umum gitu ya, melakukan itu, tetapi kemudian pembulatan-pembulatan itu akan dengan sendirinya memengaruhi nilai gitu ya, atau persepsi terhadap sebuah barang, persepsi terhadap sebuah kerja, sehingga itu akan memengaruhi nilai yang dimunculkan. Kalau misalnya kita lihat uang-uang yang barang-barang yang harganya kecil-kecil kan pecahannya ini ya gitu, tidak bulat ya gitu, sehingga yang bisa mengelola itu akhirnya digitalisasi currency atau uang digital ya gitu. Jadi angka yang sekian panjang pecahnya banyak yang dengan karena terlalu banyak angka ya, misalnya barang yang 2.750 gitu ya, terus ada pajaknya lagi 15%, koma-komanya kan banyak tuh gitu. Nah, yang ini yang kemudian mau coba disimplifikasi gitu ya oleh pemerintah gitu, dengan harapan bahwa pembulatan itu akan menyebabkan harga lebih stabil. Kemudian juga peredaran mata uang jadi jauh lebih bisa ditekan gitu. Angka-angka yang beredar mata uang itu lebih ditekan. Sebenarnya itu gitu. Tapi ya kalau secara teknis bagaimana? Mungkin agak sedikit panjang ya penjelasannya. Ah, ya benar gitu kan.
2: Oke, wow. Tapi
0: jadi pembulatannya aja sih sebenarnya yang diharapkan gitu, sehingga peredaran terkendali.
2: Ini lumayan complicated, yang ibaratnya kita berkedip aja itu dolar itu sangat membakar kita.
0: Yes,
2: ternyata. Gitu. Dan juga yang satu paling Lun akhirnya terbuka, berarti urusan kita dan juga nilai mata uang ternyata nggak cuma urusan pemerintah ya.
0: Benar.
2: Urusan kita juga.
0: Benar.
1: Urusan bersama.
2: Okay. Urusan bareng-barengannya juga, teman Pro2 ya. Wow.
0: Urusan kita.
2: Panjang
0: ya itu tadi kan saya bilang gitu, ketika apalagi sekarang kan jalan-jalan itu jadi kebutuhan ya gitu.
2: Iya. Primer banget Pak. Kita
0: primer jatuh. Iya betul. Jadi konten dulu ada untuk liburan, sekarang liburan diadakan untuk konten kebalik kan gitu ya. Sehingga contoh sederhana ya, salah satu ya gitu. Kemana-mana gitu penggunaan dolar jadi masif gitu, seiring dengan masifnya orang-orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri gitu, atau belanja gitu ya ke luar negeri jarak jauh gitu ya. Sadar tidak sadar gitu kita sebenarnya membantu menguatkan posisi dolar itu sendiri.
2: Oh,
0: gitu.
2: Oh iya ya, dah habis ini aku belanja di sini aja.
0: Tapi nggak ada kayak gitu ya, keseringan tantangannya kan gitu. Yang saya cari nggak ada Pak, gimana dong gitu, dilematis ya gitu.
2: Terus kalau mau beli produk lokal kita galonya kayak, lebih mahal.
0: Nah gitu ya gitu. Nah itu yang kemudian saya bilang tadi ya, itu masuknya ke nasionalisme ekonomi gitu.
2: Yes. Udah nggak apa-apa, selisih 10.000 mah teman berdua ya, apa sih? Yes betul juga.
0: Dikendalikan lah mungkin kayak gitulah, dikendalikan.
1: Oke Bapak, saya tuh kan sering dengarnya terkait kerugian nih.
0: Okay.
1: Tentang dolar ini naik. Saya tuh sempat kepikiran juga, apakah ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan dolar ini naik, Pak?
2: di Indonesia lah ya, ya spesifiknya mungkin. Wah, ini agak-agak
0: yang diuntungan ya. Maksudnya pasti ada ya, cuman kalau ditanya contohnya nih yang saya ya kalau contoh yang aktual gitu ya, ya nggak mungkin saya belum bisa menyebut banyak gitu. Tetapi ketika ada retailer gitu atau misalnya distributor gitu ya, yang menjual barang dari luar negeri gitu ya, ya mereka masih akan mengalami kenaikan pendapatan. Tapi saya nggak bisa mengatakan itu untung ya, itu karena akan sangat bergantung pada berapa banyak barang itu terjual kembali kan gitu ya.
2: Juga sih. Ah.
0: Nah, yang bisa diuntungkan ada siapa? Sebenarnya kita semua bisa diuntungkan dengan itu. Betul. Caranya gimana? Mulai berpikir untuk itu. Melirik dolar dan emas.
2: Oke, berarti yang harus kita incar.
0: Yes.
2: Balik lagi harus ke mereka lagi sebenarnya
0: ya, Pak. Tapi karena kayak gitu bicara soal untung ya. Kalau di ekonomi ya mau tidak mau kan gitu. Ada pilihan di sana. Kita mau untung ya mulai melirik aja. Nah, apalagi kan sekarang tabungan kan digital semua ya.
2: Betul.
0: Sudah ada aplikasi. Dengan tabungan memudahkan kita untuk mau beli falas atau valuta asing. Nah, itu bisa dengan gampang tinggal, oh saya punya duit berapa. Hari ini dolar segini. Masih perang enggak? Oh, masih perang. Ya, saya beli deh $100 dulu hari ini kan gitu ya. 1.800 sekian kan kayak gitu. Saya simpen nih gitu kan. 2-3 hari naik lagi tabungan saya, naik lagi
2: tabungan saya. Tarik gitu ya, Pak.
0: Jangan dulu tarik sih, kita lihat dulu ya. Okay. Simpan dulu kan kayak gitu ya. Terus misalnya jalan-jalan gitu. Ah, ada duit nih gitu. 1 juta. Beli emas deh 0,5 gram gitu kan gitu ya. Karena kan kita lihat kan emas juga berpengaruh ya.
2: Yes.
0: Emas kan naiknya luar biasa.
1: Lumayan.
0: Gitu ya. Sekarang yang 24 aja udah hampir menyentuh angka 3 kan gitu ya.
2: Betul, Pak.
0: Orang tua zaman dulu pada ketawa semua gitu, kipas nih. Orang tua kita hobi beli emas ya kan gitu.
1: Mereka banyak
0: ini lah. Gila, kalau saya lepas berapa nih? Iya benar gitu. Pasti jangka panjang benar gitu. Jadi karena saya melihat distraksinya anak muda zaman sekarang kan untuk hal-hal yang sifatnya nggak profitable, itu kan gede ya. Ya jalan-jalan, nongkrong lagi, jalan-jalan lagi kayak gitu ya gitu. Itu aja udah lumayan menguras gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya lihat kalau misalnya ditanya, ada enggak sih yang bisa kita manfaatkan dari situasi ini, ada gitu. Jadi ya pintar-pintar aja melihat situasi itu gitu sehingga dengan kondisi itu kita bisa tidak mengambil keuntungan dalam konteks curi keuntungan enggak ya, tapi betul-betul memposisikan diri pada posisi yang aman gitu ya gitu dan memiliki nilai jangka panjang.
2: Oke.
0: Bagi saya sih masih ada kesempatan untuk itu kan gitu.
2: Last but not least nih Pak Tendi, kalau menurut Bapak terutama kalau dari studinya HI sendiri, possible enggak kalau kita nanti juga bisa ngalamin penurunan untuk nilai tukar dolar ini yang lumayan banget?
0: Bisa, karena pengalaman kita menunjukkan hal itu.
2: Pernah sih, harus optimis ya Pak ya.
0: Okay. Jadi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa pasca Orde Baru pada saat itu di eranya Pak Habibie ya gitu. Dari 18.000 juga kan gitu. Sorry, 16.000 kemudian dia bisa menekan sampai kembali ke 6.000 dalam satu tahun fiskal yang sama. Jadi kalau ditanya bisa. Gitu, tapi ya itu tadi butuh komitmen dalam hal ini ya. Ya sebenarnya memang yang berperan penting adalah pemerintah gitu untuk melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang harus kita waspadai, tidak perlu panik ya, tapi memang harus tetap waspada gitu. Pemerintah waspada, kemudian struktur dan kebijakan yang dilakukan juga sifat sensitif gitu ya terhadap perubahan gitu. Saya pikir pasti bisa.
2: Oke.
0: Karena pengalaman kita pernah membuktikan kita bisa dan itu jauh sekali. Turunnya jauh banget.
2: Dan enggak sekali dua kali Pak.
0: Benar.
2: Ya. Kita bisa tembusin itu.
0: Bisa.
2: Cuma emang perlu intervensi yang ya
0: yang
2: mungkin
0: kebijaksanaan yang bijaksana gitu kan gitu.
2: Besar
0: ya bijaksana, bijak sini juga gitu kan gitu ya.
2: Betul juga.
0: Ya, jadi cuman jangan punya bijaksana doang gitu, sininya rakyat gimana nih gitu. Jadi gitulah kurang lebih.
2: Oke, dan kita juga bisa bantu teman Prodo pastinya dengan ya itu tadi Pak ya, cinta produk lokal.
0: Benar, salah satunya.
2: Di seputar Indonesia aja, dan yang tadi juga mengurangi ketergantungan kita sama impor-impornya dan dolar-dolarnya juga. Waduh, ini kayaknya PR bersama banget ya Pak ya. Emang kalau pengen yang drastis banget turunin teman Prodo, ternyata gak cuma pemerintah aja yang gerak, kita juga.
0: Betul.
2: Oke, termasuk Pak Tendi, Lun dan juga Nabila.
0: Kita semua.
2: Bapak udah siap juga? Iya. Bantu kita mau turunin dolar rusak, yeah. Pak.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini dengar juga sama pemerintah ya, jadi ya, supaya mereka tahu bagaimana kondisi rakyat di seluruh Indonesia, yes. Gitu yang saat ini sudah terhimpit luar biasa karena jaringan produk yang mengalir di Indonesia kan tidak sepenuhnya kita penuhi sendiri gitu ya, sehingga pemerintah harus bisa melihat itu secara keseluruhan.
2: Yes, dan pastinya tadi sempat diingatkan sama Pak Tendi juga, guys, jangan panik, tapi tetap harus waspada.
0: Iya.
2: Oke, kalau gitu Pak, makasih banyak udah datang
0: hari ini. Makasih banyak.
2: Udah ngobrol sama teman Pro 2 juga dan kita udah makin open. Oh, dolar itu begini loh. Terus kita ngerti efeknya kenapa dan enggak pesimis kalau ini nanti enggak bisa turun-turun lagi gitu,
0: tetap
2: ya.
0: Tetap optimis.
2: Harus tetap optimis teman Pro 2 ya. Dan Pak Tendi, karena kita sambil live YouTube, boleh dong pamitnya kita sambil dadah-dadah di situ.
0: Oh, iya.
2: Dan karena itu teman Pro 2, kita sekalian juga buat tutup pada kali ini. Thank you banget yang udah dengerin kita pagi ini. Dan ingat, jangan panik ya, waspada aja, chill. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: Dan saya Nabila.
2: Dan Pak Tendi juga, thank you banget sekali lagi.
0: Terima kasih.
2: So, bye-bye. Bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya info pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman pro 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur merangkul sekitar 3.400 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN untuk mengedukasi warga sekaligus memetakan data mitigasi bencana langsung dari tingkat desa. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Bu Yungdo Digunawan mengungkapkan bahwa ribuan agen mitigasi muda tersebut merupakan gabungan mahasiswa yang berasal dari 9 perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Timur. Para mahasiswa KKN ini digandeng dengan edukasi kebencanaan agar dapat membantu pemerintah menghimpun data empiris di lapangan yang nantinya akan diolah dan dikaji sebagai dasar rumusan strategi mitigasi penanganan bencana yang tepat sasaran. Informasi lainnya teman pro 2, aktor Ryan Gosling diwartakan akan membintangi film Ghost Rider baru produksi Marvel Studios. Pejabat eksekutif Marvel Studios Kevin Feige di ajang San Diego Comic Con menyampaikan bahwa Gosling akan berperan sebagai Ghost Rider di film Mandiri. Film itu akan disutradarai oleh Shawn Levy dan dijadwalkan ditayangkan di bioskop pada tahun 2028. Informasi terakhir teman pro 2, pebalap Slovenia Tadej Pogačar UAE Emirates XRG menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar juara umum yang sebelumnya hanya dimiliki Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault dan Miguel Indurain. Pogačar memastikan gelar tersebut setelah menuntaskan etape terakhir sepanjang 88,7 km di Paris Minggu 26 Juli. Capaian itu menjadi gelar Tour de France kelimanya setelah sebelumnya berjaya pada edisi 2020, 2021, 2024 dan 2025. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Hai, ini masih di Santai Siang barengan lagi sama Lija, bakal nemenin kamu nih kayaknya di akhir-akhir bulan Juli 2026, udah tanggal 27 aja tahun berdua. Senin terakhir di bulan Juli tahun 2026 pastinya. Semangat aja buat kamu di hari Seninnya. Apakah sehektik itu tahun berdua atau sepadat itu enggak aktivitas kamu? Iya, biasanya sih kalau hari Senin memang gitu ya, enggak sih ya. Tapi ya udah enggak apa-apa, semangat aja nih karena cuacanya juga kayaknya lumayan cerah untuk di seputaran M Yamin dan mungkin sama juga di daerah kamu ya. Mudah-mudahan sama Toton berdua. Dan hari ini kayak biasa kita di jam 10 sampai jam 12 ada Pro 2 Hitlist. Ya, so buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin, kamu boleh banget untuk request lagu-lagu favorit kamu nih Toton berdua. Aku bakal puterin ntar kalau ada lagunya ya. Di 081258487885. Terus kamu bisa komen juga di question box Instagram @RRPro2 Samarinda yang udah aku sediain di story kita ya Toton berdua. Terus kamu juga bisa komen di aplikasi RRI Digital, di situ ada fitur live streamingnya, salah fitur live chatnya ya teman berdua, buat kamu tulis-tulis, kamu oret-oret di situ lah ya, pokoknya apa aja termasuk lagu favorit kamu yang bisa aku puterin nih teman berdua, aku tungguin pastinya ya. Dan ini kayaknya udah ada yang gabungan, mungkin udah ada yang mau lagu buat diputerin di siang ini ya via Instagramnya kita nih. Ada Farisa Naura yang kepengen lagu dari Cegil Nabila Taki ya, lagu yang masih jadi favorit juga kayaknya buat buat Pro 2 Hitlist kita. Habis ntar aku langsung puterin aja buat kamu ya. Dan si Zania yang pengen lagunya Jaga Terasa dari Samuel Cipta ya. So teman Pro 2 stay tune terus 88,5 FM dan jangan lupa request lagunya ya. Aku tungguin ini sampai nanti di jam 12 siang ya.

0: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

Oke, tahun Prada masih di Prada Hit List Prada Samarinda yang hari ini ya. Dan kita masih bakal muterin lagi pastinya lagu-lagu favoritnya kamu tahun Prada di hari ini. Tadi barusan lagunya Nabila Taknya dengan Cigil ya udah kita puterin. Dan lanjut lagi, aku mau bacain yang udah gabungan juga nih via Instagramnya kita ya di @prada Samarinda. Masih ada yang sudah bergabung barengan sama kita ya tahun Prada. Sebentar ganti akun dulu. Oke, ada siapa lagi di sini tadi setelah Zania yang kepengen lagunya Jagat Rasa Sambal Cipta. Aku bakal puterin pastinya lagunya habis ini ya buat kamu ya. Kemudian ada Satilami, pengen dong Kak lagunya Merindu Lagi dari Mesahira. Katanya kucingnya lucu. Emang ya lucu kayak aku gitu ya teman berdua. Aku ngupload foto kucing gitu di story ya teman berdua ya. Jadi kucingnya kayak digantung gitu loh. Maksudnya dia kayak apa ya, kayak semacam sesuatu yang kita beli terus kita masukin ke resek terus digantung di katal pintu. Apaan sih? Kamu ada yang giniin kucingmu nggak? Kucingku kalau aku masukin dalam kresek dia suka banget habis itu main ya teman berdua ya, main sama kreseknya itu. Oke, lagunya Merindu Lagi dan Mas Hendra habis ini juga nanti bakal aku puterin ya. Kemudian ini ada yang gabungan via WhatsApp ya, ada si Lara Purnamasari. Hai Lara, how are you today? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya Lara ya. Katanya sih mau dong Kak lagu dari JKT48 yang Fortune Cookie yang Mencinta. Lagu ini mantep sih, aku juga suka lagunya ya. Kita masukin list dulu ya, aku catat dulu, ntar tungguin aja lagunya bakal aku putarin ya pastinya. Thank you Lara udah gabungan siang hari ini ya. Sahabat kamu yang mau lagunya juga diputarin teman-teman berdua masih bisa banget ya. Kita dengerin dulu ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

ya gitulah ya teman berdua, kadang-kadang nunjukin kalau beauty privilege itu tuh nyata gitu. Kadang-kadang kok kadang yang lebih kadang kebanyakan kadang kadungnya ya, sekading kadung. Apa sih? Ya gitulah teman-teman berdua ya, pasti kamu punya interpretasi sendiri soal lagunya seperti apa. Oke, lanjut lagi di Pro 2 Hitlist ya, aku bacain lagi deh yang oleh gabungan ini tadi Horton Cookie, requestannya Lara ya dari WhatsApp tadi udah aku puterin pastinya. Lanjut di question box Instagram dari Pro 2 Samarinda udah ada yang gabungan lagi. Ini ada It's Me Amira. Hai. Pengen lagu Sumpah Mati dari Seliana Grace ya kak. Terus itu juga dirukai sama Rigita Cep. Lagunya Sumpah Mati yang dinyanyiin sama Seliana Grace. Oke, aku siapin. Terus ada Ken FM yang kepengen denger lagu dari Kendrick Semesta. Ya langsung aja deh kita dengerin lagunya.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke, itu barusan tadi lagunya Semesta dari Kian Riz ya, tahun pra 2 udah hadir pasti di ruang dengar kamu. Itu tadi requestannya si Kian FM ya, dan masih di pra 2 hitlist siang ini ya. Silakan buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin juga masih boleh banget ya tahun pra 2. Habis ini kayaknya masih ada 1 jam lagi aku bakal temenin kamu, dan tadi setelah ini juga kita bakal puterin lagunya Roni yang Walls Akhir Zaman, ini di request sama Nasgor ST. Unik banget deh nama username Instagramnya ini, Nasgor SD. SD lagi. ST gitu. Siang-siang gini enak gak sih makan nasi goreng plus ST gitu ya. Lanjut, ada si Dita Chef yang juga merequest lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parlian. Thank you. Terus ada Sylvia Putri 184 yang mau lagu Semesta Kendris, titip salam buat ortu yang ada di Semarang katanya ya, Sylvia Putri. Oke, buat ortunya yang mungkin lagi dengerin Pro 2 lewat RR digital atau via streaming, ini ada salam dari Sylvia Putri ya. Semesta Kendris tadi udah aku puterin banget, dan silakan ya tahun Pro 2, aku masih nungguin kamu maksudnya sampai jam 12 siang. Ini langsung aja kita dengerin, ada Roni dengan Walls Akhir Zaman.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

di barisan ada Putri Aryani dengan Aku Mau Tahun Pradua. Udah lama gak dengar kabarnya ya, apa kabar beliau? Ya sekarang raya banyak yang bagus memangnya Tahun Pradua. Lagu-lagunya juga enak banget buat didengerin di siang hari ini, masih di Pradua Hitlist. Ya silakan untuk kamu yang mau lagu-lagunya diputarin, lagu-lagu favoritnya juga masih aku tungguin ya Tahun Pradua. Kita masih available banget buat putaran lagunya kamu sampai nanti di jam 12 siang. Ya ini ada Amelia Putri yang katanya pengen dong lagunya Nona yang worth ya, karena lagi kayak padat banget aktivitasnya di hari Senin ya Tahun Pradua. Terus ada juga dari HTTPS ya, kayak nama World Wide Web gitu ya. Username-nya HTTPS Antia. Selamat pagi, izin request menjauh dari Vanessa Z ya. Terima kasih. Siap, aku siapin lagu-lagunya Tahun Pradua. Ini hari Senin emang pasti buat disemangatin sama Nona ya lewat lagu World.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Beli.
1: Akhirnya sama Broadway, tadi lagunya Vanessa Z dengan Menjauh, lagu terbarunya dia banget ya, di 2 mingguan ini baru aja dirilis 10 Juli kemarin tuh tahun Broadway. Ya, dimana dia ini kan sebenarnya apa ya, bisa dibilang terkenal lewat ini ya, Indonesian Idol di 2025 dia top 4-nya gitu tahun Broadway ya. Aku sendiri kenalnya ini karena dia sempat collab bareng sama Roni Parulian ya, dan akhirnya dia punya karya solonya sendiri itu tadi ya, ada apa judulnya tadi, Menjauh ya teman-teman. Oke, well, lanjut lagi di Pradua Hitlis, kita bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita di ini ada yang gabungan di WhatsApp juga ternyata ya, aku coba bacain. Ada dari Amalia ya, Amalia yang kepengen lagunya Menjauh dari Vanessa Z ini tadi udah diputarin ya buat kamu ya. Oke, thank you. Terus di Instagram bagaimana? Oke, ini ada dari Dimas Setiawan, katanya pengen lagu Juicy Lucy yang Hujan Gurun. Tadi muter-muter aku nyariin Hujan Gurun, mana sih Hujan Gurun? Oh, ternyata judulnya kebalik, Gurun Hujan. Siap. Ada Liki juga pengen lagunya Cegil, Bayangan Cinta Yang Lalu. Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu aja dari Nabila Takia. Kalau Cegil udah di awal tadi segmen 1 ya udah diputerin. Nanti kita coba cek lagi deh untuk lagunya Nabila yang Bayangin Cinta Yang Lalu ini ya. Kemudian dari Intaneaf. Intaneaf, selamat pagi. Udah siang sih kalau di sini, di sana mungkin masih pagi ya. Menjauh dari Vanessa Z. Udah diputarin tadi ya. Kita langsung dengerin aja deh yang satu ini teman-teman.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aku galau. Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
4: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
4: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
4: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Oke, Bayo Cinello dari Kim yang dinyanyi bareng sama Nabila Takiyah. Udah aku putarin pasti buat kamu tadi yang request ya. Dan ngantuk banget sih. Suaranya terlalu merdu untuk dibawa kerja ya teman Pro 2. Tapi it's okay, aku penuhin aja permintaan kamu gitu ya. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin. Ini aku bacain lagi yang udah gabungan di Instagramnya kita Atarari Pro 2 Samrinda. Ada Haris Prasetya yang mau lagu India dong Kak Tum Sato. Yang benar aja kamu mau request lagu India. Sebenarnya boleh gak sih? Aku juga gak tahu lagi. Gak pernah ada tuh yang kayak gini ya. Agak gimana gitu dia request lagu Tum Sato. Itu Tum Sato tuh yang mana sih lagunya? Kalau dulu aku sempat ngikutin film-film India tuh ya, zaman-zamannya Shah Rukh Khan gitu ya. Yang taunya berapa aja sih. Aduh sorry banget tapi kalau lagu India Tum Sato gak ada. Mungkin bisa ganti deh lagunya yang lain ya. Lagu kalau mau lagu-lagu Western atau lagu-lagu Asia, Asia ya kayak lagu Jepang atau lagu Korea, boleh lagu Thailand, enggak ada juga lagi lagu Thailand ya. Ya ganti aja ya Haris ya. Oke. Okay. Kemudian ada Salas yang pengen lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Siap langsung kita puterin aja nih lagu yang pas juga kayaknya dinyanyiin di Senin-Senin tahun Pro 2. Pokoknya udah kerja aja gitu. Terus ya sampai Hacu tahun Pro 2 yang penting target tercapai lah.

0: keren.
1: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
0: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
1: Yaudah tuh, pakai aja. Nggak usah malu.
0: Yo, ngomongnya nih, malah gue deket rasa.
2: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Aduh, macet. Bosan. Playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

atau siangan ini bakal hujan, nggak tahu juga ya teman Produa. Buat kamu yang lagi di luar ya, di outdoor gitu, atau lagi di perjalanan juga hati-hati aja di jalan ya teman Produa, takutnya tiba-tiba hujan nanti gerimis ya, karena kalau udah kebasahan kalau nggak cepat ganti baju bisa demam, takutnya begitu ya. Oke, lanjut lagi kita bacain yang udah gabungan bareng sama kita nih di Produa Itlist lewat question boxnya Instagram @terrariprodua_samarinda. Ada siapa lagi di sini? Ada Jetia Finovic yang pengen lagunya Liodra Pura-Pura, abisin langsung aku putaran pastinya buat kamu. Terus ada juga dari Mira Delima, pengen lagu BTS yang Dinamit dong kak. Oke, siap, langsung aja kita dengerin ya Produa, ada Liodra dengan Pura-Pura.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

lagu ini tahun 2002, Dynamite dari BTS. Ini lagu yang sama juga yang dibawain di halftime show-nya kemarin di Piala Dunia. Wih, belum move on lagi kita ya dari itu. Ngedenger lagunya, vibes-nya masih kerasa ya tahun 2002. Mereka kece-kece banget di sana gitu. Terus aku terpesona lagi, padahal umurnya tuh udah mau mendekati Ajusi juga gak sih mereka ini tahun 2002. Tapi entahlah ya. Bagi tips dong bang gitu ya, supaya tetap awet muda ya. Nah, ini udah mau jam 12 teman Pro 2, so mungkin kita cukupkan dulu deh buat Pro 2 hitlist hari ini. Aku mau cek lagi ada yang gabungan lagi enggak sih. Kayaknya sih tadi terakhir aku cek belum, sudah enggak ada lagi ya. Oke, okay. Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah gabungan ya di Pro 2 hitlist untuk hari ini. Entah yang gabungan lewat WhatsApp, atau yang gabungan lewat Instagram juga, atau yang gabungan lewat aplikasi radio digital juga tadi ya. Dan jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore. Dan juga habis ini aku masih bakal nemenin kamu juga buat ngomongin seputar kuliner gitu ya teman Pro 2 ya. So stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Morgan Wallen featuring Tata McRae dengan What I Want, teman Broadway di siang hari ini. Santai siang, selamat makan siang aku ucapin buat kamu, dan selamat istirahat siang juga ya. Ini by the way makan siang apa ya, serunya kayak gini, dingin banget sumpah. Minum yang dingin-dingin, minum yang hangat-hangat kayaknya enak, atau makan yang hangat-hangat juga kayaknya enak ya teman Broadway di siang ini ya. Ini by the way juga kayaknya kalau ngelihat sekarang banyak pastinya teman Broadway sekarang itu ya makanan-makanan yang gak cuman apa ya, nggak cuman dari asal kota kita doang, atau makanan khas, makanan tradisional, kan sekarang juga banyak banget makanan-makanan kekinian yang bisa dibilang tuh asalnya sebenarnya dari luar negeri ya. Salah satunya mungkin kamu udah nggak asing sama yang namanya tiramisu ya tahun berdua, terus kamu juga nggak asing pastinya sama yang namanya pizza. Bahkan itu bisa dibilang nggak cuma ada di Indonesia aja, di negara-negara lain juga banyak yang menjajakan pizza pastinya ya, padahal asalnya itu dari Italia loh teman Broadway, tapi dia salah satu makanan Italia yang sangat amat mendunia gitu. Nah kali ini aku mau coba bagiin ya teman Broadway beberapa makanan yang asalnya tuh sebenarnya dari Italia, tapi dia pamor banget ya, dia populer banget, berapa makanan yang bisa bilang cukup mendunia ini yang asalnya dari Italia. Nah salah satunya ada pizza margherita ya. Kalau selama ini kita tanya ya ada pizza aja, nggak tahu nama pizzanya apa aja gitu ya teman Broadway, tapi yang jelas yang jadi salah satu makanan khasnya mereka itu pizza margherita. Ini bahkan tuh jadi ikon kulinernya Italia dan udah mendunia. Selama bertahun-tahun banyak yang percaya kalau pizza margherita ini dibuat khusus untuk Ratu Margherita pas berkunjung ke Napoli tahun 1889 gitu ya tentu berdua, makanya namanya dinamai tersebut. Yang konon pembuat pizza yaitu Raffaele Esposito menyajikan pizza dengan topping tomat, mozzarella, dan berhasil gitu ya melambangkan warna bendera Italia di toppingnya, dan kemungkinan besar hidangan ini resepnya sampai sekarang ya tahun berdua itu bisa bilang cukup sederhana, dengan mengandalkan kualitas bahan sebagai kunci dari kelezatannya ya. Dan mungkin bisa kita cerita lebih jauh ntar ya tahun berdua sebenarnya pizza margherita ini yang bedakan dia dengan pizza-pizza lain pastinya apanya sih ya tahun berdua, tapi kebanyakan memang pizza dibuat dengan bahan yang sama ya untuk dough atau untuk tepung pizza nggak tuh pokoknya adonan pizzanya, tapi mungkin yang bedanya tuh banyak kan dari topping-toppingnya si tempura dua. Terus ada berapa lagi makanan Italia yang cukup mendunia ya, yang pamer sampai ke Indonesia, bahkan ntar aku sharing ke ruang dengar kamu, lanjut lagi nanti tempura dua, tapi stay tune aja dulu di 88.5 FM teman terbaik kamu.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam, ya. Demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Aki itu berdua selalu menaikkan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, tahun berdua lanjut lagi nih ngomongin seputar kuliner-kulinernya Italia yang dia tuh sudah mendunia banget, pamor banget tahun berdua, bahkan ada mungkin di berbagai negara itu yang akhirnya banyak menjajakannya juga. Tadi ada pizza margherita, salah satu kuliner khasnya yang kayaknya ada banyak juga dijual di Indonesia ya tahun berdua. Terus kamu pasti pernah dengar Lasagna Boldness, ini juga kayaknya ada versi UMKM-nya tuh ada tahun berada, aku sempat nemu belum pernah coba sih tapi ya tahun berada. Tapi yang jelas ini tuh kayak semacam lembaran pasta yang dia tuh disusun berlapis-lapis gitu dengan saus ragu, bechamel dan keju parmesan ya, dan ini jadi salah satu sajian khas wilayah Emilia Romagna sana. Dan sejarah sih katanya Lasagna Bolognese ini diperkirakan itu udah dari masa Romawi kuno ya, dan versi modern itu berkembang di Bologna di era Renaissance ya tahun berdua. Ragu daging yang dimasak perlahan jadi ciri utama hidangan ini. Setiap daerah di Italia dia punya lasagna nya masing-masing dan beda-beda tahun berdua. Di wilayah Italia Selatan, bechamel itu diganti dengan ricotta, terus ditambahin sama bola-bola daging kecil dan irisan telur rebus gitu.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
0: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.

Nah, terus buat kamu tahun pro-2 ada ya pasti yang suka makan gelato ya atau nyemil gelato. Ini juga kayaknya banyak banget kalau misalkan kita datang ke suatu restoran gitu tahun pro-2 kadang-kadang ada yang nyajiin atau ada menunya tuh ya gelato-gelato. Ternyata itu asalnya dari Italia juga nih tahun pro-2. Ya dia bisa dibilang cukup pamor gitu teksturnya. Bedanya dia sama es krim mungkin di tekstur memang ya tahun pro-2, dimana teksturnya tuh lebih padat dan lembut dibandingin sama es krim biasa, yang ngebuat gelato ini jadi salah satu dessert paling populer di dunia juga bisa bilang ya. Nah, hidangan ini juga sebenarnya tuh ada yang mirip juga tahun pro-2 ditemuin di Tiongkok dan Mesir kuno, yang mencampurkan es dengan madu sama sari buah ya, tepatnya di abad ke-16. Sebenarnya asal mulanya gelato ini sendiri itu dari keluarga Medici di Florence, Italia, yang mana mereka tuh kayak menyempurnakan resep tersebut dengan menggunakan susu melalui tangan perajin Bernardo Buontalenti tahun pro-2. Dari situlah gelato kemudian berkembang ya jadi hidangan penutup yang kemudian dikenal luas dan jadi salah satu simbol kuliner dari Italia juga tuh.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Oke, selanjutnya makanan populer atau kuliner populer lain dari Italia tempat berdua. Ini ada yang tiramisu. Ya, kamu ada nggak sih yang suka dessert satu ini? Jadi aku pengen banget buat ini sendiri di rumah ya, sampai sekarang belum kesampaian sih tempat berdua. Yang jelas dia ini kan banyak yang nganggap kalau dia ini dessert yang sebenarnya tuh udah lama banget ada gitu, makanan kuno gitu lah tempat berdua, banyak yang nganggap kayak gitu. Tapi sebenarnya tiramisu yang bahan dasarnya ini kan adalah di finger, terus espresso, mascarpone, terus ada telur, gula, sama bubuk kakaonya tuh sebenarnya baru muncul sekitar tahun 1960-an di wilayah Veneto. Lama juga sih bisa dibilangnya, 1960-an belum lahir kita bos. Nah, namanya sendiri tiramisu itu kan artinya mengangkat semangat teman berdua, yang mana merujuk ke kandungan kopi di dalamnya tuh. Ada cerita yang mengaitkan kalau hidangan ini dengan rumah Wardil ya, sebagai makanan penambah energi untuk para tamu gitu. Tapi kisah tersebut hingga kini tuh masih lebih dianggap sebagai legenda daripada fakta sejarah yang bisa dibuktiin, yang bisa dibuktiin ya tahun berdua ya. Yang jelas kalau ngebuatnya sih kayaknya nggak begitu sulit ya, bahan-bahannya juga sekarang ada banyak banget yang ngejual gitu ya, tersedia ya tahun berdua ya. Di Indonesia sendiri banyak yang ngejual tiramisu ini. Terus spaghetti carbonara juga salah satu kuliner khas Italia yang kayaknya lumayan populer di Indonesia ya. Siapa yang suka makan spaghetti ini? Kalau aku kayaknya pernah waktu itu sekali, sebenarnya agak kurang suka sih menurut nggak tahu kenapa kayak lebih suka mie biasa ya daripada spaghetti ya. Yang jelas ini muncul kalau dari teori yang ada sih tahun 1944 ya, ketika tentara Amerika di Italia tuh mencampurkan pasta, telur sama bacon sebagai makanan praktis ya. Tapi resep carbonara modern baru tercatat di buku masak di Amerika tuh tahun 1960-an, yang mana kini versi otentik yang dikenal di Italia biasanya menggunakan telur, keju pecorino romano, genzel atau pipi babi yang diawetin, serta lada hitam gitu lah teman berdua ya. Terus sebenarnya tanpa tambahan krim, tekstur saus carbonara yang lembut ini diperoleh dari teknik mengolah telur, keju dan air rebusan pasta ya. Untuk kamu yang kayaknya suka masak, kayaknya dia agak mudah dibuat. Tinggal cari aja bahan-bahan penggantinya kalau ada berapa bahan yang agak sulit ya teman berdua. Tapi kalau malas ribet, kayaknya aku juga sempat ada berapa nemu gitu resto yang ngejual ini tuh ya tahun 2 ya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Sobat Prodo, Indonesia memastikan peringkat ketiga kompetisi bola volley Five Cups 2026 setelah pada leg kedua mengatasi perlawanan sengit Kamboja 3-1, 25-18, 19-25, 25-20, 26-24 pada pertandingan perebutan tempat ketiga di Jakarta International Velodrome Jakarta minggu kemarin. Teman Pro 2, jadi Indonesia langsung menguasai tempo permainan dan menekan pertahanan Kamboja. Blok Hendra Kurniawan buat Indonesia menangkan set pertama dengan 25-18. Pada set kedua, Kamboja bermain terbuka untuk meladeni agresivitas permainan Indonesia, dan Indonesia kerap melakukan kesalahan dalam penerimaan yang membuat Kamboja diuntungkan, di mana Kamboja unggul 20-14 ya, sampai kemudian menutup set kedua dengan 25-19. Pada set ketiga, Indonesia memancarkan serangan untuk membongkar pertahanan solid Kamboja sampai kemudian menutup set ini dengan 25-20. Di set keempat, Indonesia awalnya megang kendali pada tapi Kamboja memberikan perlawanan sengit kepada tim asuhan Ridho Tahiran ini, dan Travis Alvin Daniel membuat Indonesia berbalik unggul 12-10 namun gagal mempertahankan keunggulan hingga disamakan menjadi 24-24. Tapi akhirnya Indonesia tampil lebih agresif ya untuk menutup laga ini dengan 26-24 ya, dan menjadikan Indonesia peringkat ketiga di CV Cup 2026.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Pro 2 petenis Indonesia Janis Chan berpasangan dengan mantan juara Jang Sua ini di ganda putri Mubadala DC Open 2026. Sementara Aldila Suciadi menempati unggulan kedua barengan sama petenis Selandia Baru Erin Rutledge dalam turnamen WTA 500 di Washington DC Amerika Serikat, teman Pro 2. Jadi Janis Jeng, jadi salah satu pasangan yang menarik perhatian banget di daftar peserta ganda putri turnamen yang berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus ya, di mana Jeng ini merupakan juara bertahan kan ya di Mubadala DC Open setelah merebut gelar tahun lalu. Nah, sementara teman Pro 2 Aldila Rutledge ini akan mulai perjuangan dari babak 16 besar dengan menghadapi pasangan Anastasia Potapova, Sofia Kenin, di mana pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa 28 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat. Keikutsertaan Aldila di Washington jadi bagian dari rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat setelah mencatat hasil positif ya pada musim lapangan rumput dengan meraih gelar WTA 500 pertamanya di Bad Homburg Open pada akhir Juni 2026 atau tahun 2022. Sebelum tampil di Mubadala DC Open, Aldila juga berlaga di Wimbledon 2026. Dia berhasil melaju hingga perempat final ganda campuran bareng sama petenis Argentina Guido Andreozzi sebelum dihentikan pasangan Australia Mark Paulnes Storm Hunter. Di turnamen yang sama, Aldila juga berpasangan dengan Janis di ganda putri, tapi langkah mereka terhenti pada babak kedua setelah kalah dari Marta Kosyuk, Elena Gabrielarus ya. Dan untuk Janis sendiri, Mubadala DC Open ini jadi turnamen berikutnya setelah penampilan perdananya di Wimbledon yang berhasil menembus babak kedua sektor tunggal sebelum dia kalahkan oleh petenis Australia Daria Kasatkina.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Tahun terakhir dari dunia F1, pebalap McLaren asal Inggris Lando Norris melakukan selebrasi ini pas upacara penghargaan seusai Formula 1 musim 2026 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring Hungaria Minggu 26 Juli tahun 2022. Jadi si Lando Norris ini meraih kemenangan perdananya ya di Formula 1 musim 2026 setelah tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 jam 39 menit 56 detik, disusul peringkat 2 ada Max Verstappen dari Red Bull dan peringkat 3 Kimi Antonelli dari Mercedes tahun 2022.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia. Dipakai 1779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Taman Pro 2 Piala AFF 2026 bakal menerapkan sejumlah aturan baru nih yang sebelumnya udah dipakai di Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Salah satu aturan yang paling menarik adalah pemain diwajibkan menutup mulut saat terlibat adu argumen.

atau konflik tuan rudak dengan lawan. Aturan yang berasal dari International Football Association Board IFAB ini dibuat untuk mencegah provokasi verbal dan memudahkan wasit dalam mengawasi jalannya pertandingan teman-teman berdua. Aturan ini bukan berarti pemain harus terus menutup mulut sepanjang pertandingan. Ketentuan tersebut hanya berlaku saat terjadi perselisihan di lapangan, di mana di Piala Dunia 2026 bahkan udah ada dua pemain yang terkena kartu merah karena melanggarnya, yakni Miguel Almiron dari Paraguay dan Piero Hincapié dari Ecuador. Jadi walaupun di kawasan Asia Tenggara kasus provokasi verbal belum terlalu sering terjadi, AFF tetap mengadopsi aturan ini sebagai langkah antisipasi ya, supaya pertandingannya berjalan lebih tertib teman-teman dua. Selain itu, pemain yang diganti juga wajib segera meninggalkan lapangan maksimal 10 detik setelah papan pergantian diangkat. Kalau sengaja mengulur waktu, wasit bisa memberikan kartu kuning, bahkan kartu merah kalau pelanggarnya dianggap pelanggarannya itu dianggap serius gitu. Ada juga aturan yang melarang pemain atau ofisial meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit. Nah, kalau dilakukan, wasit berhak langsung mengganjar dengan kartu merah. AFF juga memperketat aturan soal buang-buang waktu saat lemparan ke dalam tanpa dua. Kalau wasit menilai pemain sengaja mengulur waktu, akan diberlakukan hitungan mundur 5 detik. Kalau tetap tidak dilakukan, lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan. Nah, sementara itu pemain yang sempat mendapat perawatan di tengah pertandingan baru boleh kembali masuk lapangan setelah 1 menit dan tentunya harus mendapat izin dari wasit juga tuh. Dan terakhir, aturan yang membatasi komunikasi dengan wasit juga tetap berlaku. Hanya kapten tim yang diperbolehkan berdiskusi dengan wasit saat terjadi sengketa. Pemain lain yang memaksa mendekati atau mendebat keputusan wasit beresiko mendapat kartu dari pengadilan lapangannya itu teman-teman.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
8: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Paul Indonesia, Alvin Daniel percaya diri nih teman produk tim merah putih bisa ganas di Asian Games 2026 ya, walaupun diremehkan tuh. Menurut Alvin, pandangan sebelah mata sempat dirasakannya di FC Men's Volleyball Cup 2026 ya, tapi pada akhirnya Indonesia berhasil juara pada turnamen level 2 tersebut. Nah, dia bilang kita harus tetap optimistis ya, sama seperti kita berangkat ke India. Waktu itu banyak banget yang meremehkan mereka, tapi akhirnya mereka bisa juara tahun pro 2. Atlet 24 tahun itu berpendapat Indonesia punya potensi besar untuk berkibar di level tinggi, hanya aja dirinya dan tim perlu mengasah kualitas lebih intens lagi dengan menghadapi tim dari negara lain. Sementara itu pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidil Tairan, menyebut status juara di AFC Men Volleyball 2026 membuat timnya banjir undangan uji coba gitu tahun kedua. Juru taktik asal Kuba itu mengatakan sudah menerima banyak ajakan dari berbagai tim, dan ketika ditanya asal pengundang, Tairan mengatakan dialog tersebut dilakukan dengan sesama tim-tim dari Asia ya, ada beberapa negara yang pengen melakukan sparring dengan mereka nomor 2 ya, semuanya dari negara Asia karena negara-negara lain juga udah mulai masuk ke kompetisi liga masing-masing. Nah, salah satu negara yang secara terbuka pengen beradu dengan Indonesia adalah Vietnam, di mana mereka merupakan salah satu yang disegani juga di Asia Tenggara nomor 2.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Toy Story 5 Tahun Perodua resmi jadi film terlaris tahun 2026 sejauh ini ya. Jadi film animasi garapan Pixar tersebut sukses menembus pendapatan box office lebih dari 1 miliar US dollar atau sekitar 18,3 triliun Tahun Perodua. Hingga pekan keenam penayangannya Toy Story 5 udah meraup total 1,022 miliar US dollar dari seluruh dunia ya, dan pendapatan itu berasal dari 448 juta US dollar di Amerika Utara dan 573 juta US dollar dari pasar internasional. Yang tentu aja capaian ini ngebuat Toy Story 5 jadi film ketiga dalam franchise-nya Toy Story yang berhasil menembus angka 1 miliar US dollar tahun 2022 ya, setelah Toy Story 3 dan Toy Story 4. Bahkan film ini diprediksi bakal segera melampaui pendapatan Toy Story 4 dan jadi film Toy Story terlaris sepanjang masa. Nah, film ini juga sukses menggeser The Super Mario Galaxy Movie dan Michael yang sebelumnya tuh sempat memimpin daftar film terlaris 2026 ya, dimana film ini disutradarain oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli dari Toy Story, dengan naskah yang ditulis barengan sama Keanu Reeves, sementara Tom Hanks, Tim Allen, dan John Cusack kembali mengisi suara karakter-karakter ikonik. Sejumlah nama baru juga ikut bergabung kayak Greta Lee, Conan O'Brien, Craig Robinson, hingga musisi Bad Bunny tahun 2 ya. Dan melihat performanya yang masih kuat di bioskop, kayaknya Toy Story 5 ini berpeluang bakal terus menambah pendapatannya dan mencetak rekor baru ya bagi franchise legendarisnya Pixar sini.

0: Panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Nah, teman berdua, ini kan sempat ada ada isu, bukan isu aja sih teman berdua. Jadi itu loh yang katanya Warner Bros kan sempat direbutin gitu, mau dibeli atau di merger sama perusahaan film lain ya, yang sempat mau dibeli Netflix juga kalau enggak salah kan ya. Nah, ini tapi direbutin sama si Paramount. Dan ini kabar terbarunya sih si Paramount Skydance sepakat dengan keputusan untuk perpanjangan penundaan merger perusahaan tersebut dengan Warner Bros. Teman berdua, di mana Discovery Warner Bros. Discovery alias WBD ya, bahkan mereka sepakat dengan koalisi Jaksa Agung Negara Bagian untuk menunda mergernya hingga persidangan otomonopoli rampung digelar. Nah, perusahaan itu menandatangani kesepakatan bersama pada Jumat 24 Juli sore, menyetujui untuk tidak menyelesaikan transaksi senilai 111 miliar US dollar hingga 5 hari setelah persidangan diadakan atau hingga 1 Juni 2027, manapun yang lebih dulu gitu lah tahun peradua. Belum ada tanggal persidangan yang ditetapkan, tapi kesepakatan tersebut kemungkinan akan menunda merger setidaknya selama beberapa bulan ya. Nah, sementara itu untuk Jaksa Agung California Rob Wenta juga menyatakan kesepakatan ini sebagai kemenangan luar biasa. Dimana sebenarnya kalau dari pihak Jaksa Agung mengatakan kalau penggabungan ini tuh suatu hal yang ilegal ya, karena katanya ketika terlalu sedikit perusahaan yang memiliki terlalu banyak kekuasaan di pasar yang penting bagi kehidupan Amerika, hal itu akan buat segalanya jadi lebih mahal dan memperburuk keadaan tuh dua ya, karena kan tadi kayak dibilang kalau semisal si Warner Bros sampai merger sama si Paramount ya otomatis wah yang nguasain pasar hiburan perfilman di sana ya cuman mereka gitu. Enggak ada lagi persaingan gitu kan, terus takutnya harganya malah dimahalin nantinya. Yang jelas sih Paramount ini sebenarnya pengen menyelesaikan kesepakatan sebelum 30 September saat mereka akan mulai menanggung biaya berkelanjutan sebesar 7 juta US dollar per hari yang harus dibayarkan ke investor Warner Bros ya, dan perjanjian ini merupakan pengakuan tersirat kalau itu enggak akan terjadi kecuali ada penyelesaian dengan negara bagian tutupan peradua ya. Dan kayaknya masih abu-abu nih kira-kira boleh apa enggak sebenarnya untuk merger itu ya tutupan peradua. Kita tunggu aja kabar baiknya, karena sepertinya kalaupun bisa merger akan sangat amat merubah industri perfilman dunia enggak sih nantinya.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Halo, aku botol A.
7: Ambil lagi tuh, yang pink pastel.
6: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
8: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
6: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
8: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
9: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
6: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
10: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Tahun 2002 ini Katy Perry sempat marah besar banget nih karena tingkahnya Donald Trump. Ya Allah, presiden satu itu ada aja gebrakannya ya Tahun 2002. Pengen banget tercatat dalam sejarah kayaknya. Nah, kali ini di akun TikTok Gedung Putih kan sempat kayak ngunggah video yang lagi pakai lagunya Katy Perry ya, atau lagu Fireworks ya Tahun 2002 sebagai latar video serangan terhadap negara Iran. Nah, musik latar dengan lirik boom boom boom itu ya juga diberikan keterangan Iran telah diperingatkan. Dan 2 hari setelah video itu diunggah, akhirnya Katy Perry buka suara. Dia ngaku kaget ya dan marah banget sama aksi Trump terhadap lagu itu. Dia gak pernah menyetujui gitu kan yang namanya sebenarnya untuk pakai lagu musisi di latar video kita itu memang satu hal yang biasa, tapi karena ini yang pakai Gedung Putih pasti akan berbeda ya Tahun 2002, seolah-olah mungkin sang artis turut mendukung aksi tersebut kan, bisa jadi begitu ya. Nah itu makanya dia kayak klarifikasi kalau dia tuh gak pernah setuju gitu kalau lagunya dipakai buat video itu. Dia gak diminta dan sama sekali gak membenarkan hal tersebut. Dia bilang kalau Firework sendiri itu lagu yang ditulis tentang harapan, pemulihan, dan kekuatan diri bagi orang-orang yang lagi mengalami masa sulit, bukan buat perang gitu. Nah, jadi sayangnya enggak.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

kalian berdua ada gak sih dari kamu yang ngikutin dramanya Papa Minji? Ya, Papa Minji, drama Agen Kim Reactivate. Dia tahun 2 yang mana ini kan drama yang cukup populer banget ya akhir-akhir ini. Dia baru aja tuh nyelesain episode terakhirnya akhir pekan lalu dan sukses besar-besaran banget. SBS rencananya bahkan langsung mau ngebuat musim keduanya atau alias season keduanya. Jadi Agent Kim Reactivate ini yang tercatat sebagai drakor paling banyak ditonton sepanjang 2026. Dia mendulang rating 23% di episode terakhirnya tahun 2 ya. 23% itu gede banget ya untuk ukuran Korean drama tahun 2. Jadi sejak episode pertamanya ratingnya terus melonjak tajam. Dan sebenarnya drakornya sendiri itu mulai tayang kan pada 26 Juni 2026 dengan raihan 9,5%, terus naik jadi 15,7% ratingnya tahun 2 di episode kedua, lanjut deh tuh ke atas 20%-an sampai akhir episode. Ya, jadi lewat rumah studio SBS, studio S dan Fantaijio, mereka dikabarkan lagi ngebahas wacana untuk menggarap musim keduanya juga tahun 2. Sementara pemeran utamanya So Ji Soo dikabarkan lagi bagi-bagi emas. Beneran bagi-bagi emas dong ya. Iya, jadi Ajusi satu ini lagi bagi-bagi emas ke para pemain dan staff yang terlibat. Biasanya bagi-bagi duit, saya bagi-bagi emas ya. Nah, kabar ini dikonfirmasi juga di 26 Juli kemarin ya, pas foto-foto hadiah itu tersebar di komunitas online. Di gambar yang beredar sih dia menyiapkan kotak khusus yang menyimpan emas dan ada tulisan yang menyampaikan rasa syukur atas kinerja semua tim. Luar biasa banget. Di sini emas ditaruh dalam brankas dalam dinding, Pak. Nah, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal itu ya tahun 2. Di 2025 dia tuh juga pernah menyelesaikan drama Plaza lalu bagi-bagi emas ke pemain lamanya dan staf yang terlibat. Ini kayak bersyukur banget orang-orang yang bisa apa ya kerja bareng sama So Ji Soo ya. Kalau udah selesai ngebuat drama dia bagi-bagi emas tahun 2. Dia bahkan sempat bercanda ini enggak harus selalu emas sih, kalau nanti dia jadi pemeran pendukung juga mungkin harus ganti jadi perak. Ini sogokan kayaknya ya supaya dipilih jadi pemeran utama terus tahun 2. Oke, well, mungkin itu aja untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu tahun 2 di santai siang untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Kamu jangan kemana-mana, habis ini nanti masih bakal ada suara siar lainnya ya buat bawain program-programnya Pro 2 juga. Dan pantengin terus pastinya siarannya Pro 2 sampai tutup acara di jam 12 malam nanti, karena masih ada banyak program-program menarik lainnya pasti tonton Pro 2 untuk kamu. Sayang banget kalau kamu lewatin ya. Aku Lija pamit, see you, bye.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
5: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
4: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
6: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda, dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya di hari Senin ini? Apakah berjalan lancar atau tadi pagi? Hayo ngaku siapa yang bangunnya telat nih teman Pro 2. Kan mentang-mentang kemarin habis libur ya, dan juga lumayan nih liburnya gitu. Emang lumayan ya. Barengan sama Cindy di sini di teman ceria. Maksudnya di santai siang kali ini aku bakal ngajakin kamu buat ngasih tahu satu hal nih teman Pro 2. Kalau sebelumnya kan Gen Z ini mendominasi untuk populasi Indonesia, sekarang trennya tuh udah bergeser nih teman Pro 2. Jadi struktur penduduk Indonesia memasuki fase baru berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau namanya itu Supas 2025 dari BPS teman Pro 2, di mana kelompok usia 0 sampai 4 tahun sekarang tuh jadi populasi terbesar di Indonesia. Jadi artinya nih generasi alfa sekarang itu jadi generasi yang paling dominan dalam komposisi penduduk nasional tuh. Terus juga temuan ini tuh mencerminkan perubahan demografi yang bakal mempengaruhi untuk arah pembangunan, pendidikan, sampai ke kebutuhan layanan publik di masa depan. Jadi Supas 2025 ini teman Pro 2 juga mencatat untuk periode 2025 jadi masa transisi antar generasi, di mana anak yang lahir di tahun 2021 sampai 2025 tergolong generasi alfa, sementara untuk bayi yang lahir sepanjang 2025 ini jadi angkatan pertama untuk yang namanya tuh generasi beta teman Pro 2. Terus di sisi lain nih, kelompok usia 75 tahun ke atas tercatat sebagai populasi dengan jumlah paling cikit atau alias sedikit gitu ya. Dan ini memang ada yang namanya dinamika struktur usia penduduk Indonesia yang emang bakal terus berubah ke depannya. Nah, jadi kalau kamu nih masuk generasi apa nih? Apakah generasi Z atau Alpha, atau mungkin udah ada yang masuk Beta kali teman Pro 2?

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Kalau kamu kelahiran tahun 90-an atau mungkin tahun 2000 awal, kayaknya nggak asing banget deh sama yang namanya ini robot Gundam, teman Pro 2. Tapi ternyata nih, fun fact-nya, robot Gundam ini salah satu penciptanya ada dari sosok diaspora Indonesia. Namanya itu adalah Prof. Pitoyo Peter Hartono, teman Pro 2. Jadi dia ini adalah sosok diaspora Indonesia di balik terciptanya robot Gundam di Yokohama, Jepang. Ilmuwan asal Indonesia tersebut, teman Pro 2, menceritakan bahwa kalau proyek ini tuh dimulai dari tahun 2014 dan selesainya tuh di tahun 2020. Berarti sekitar 6 tahun kali ya. Lama banget deh pokoknya. Tapi robot ini tuh beratnya tuh, teman Pro 2, berat banget, yaitu seberat 20 ton dan mempunyai 34 sendi pergerakan. Dan ini merupakan sebuah pencapaian teknik yang luar biasa, walaupun manusia sendiri sebenarnya punya untuk itu tadi tuh ya, sendi pergerakannya itu sekitar 200. Terus setelah resmi dibuka nih untuk publik pada Desember 2020, pameran robot raksasa di Gundam Factory Yokohama ini akhirnya resmi ditutup pada Minggu alias 31 Maret 2024 malam. Jadi sebagai ahli di bidang Artificial Intelligence dan Neural Network, teman Pro 2, sekarang Prof. Pitoyo mengajar sebagai Full Professor School of Engineering di Chukyo University dan aktif meneliti di Waseda University Jepang. Keren banget gak sih? Thank you.

0: Amerika.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
7: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Glorious teman Pro 2, lagu dari Weird Genius feat Liodra, Ziva dan juga Tiara nih. Lagu yang barusan kita dengar alias sore-sore udah kayak diajak ngeguncang nih sama Weird Genius juga teman Pro 2. Tapi biar lebih ngeguncang lagi, aku kasih tahu kamu karena ini beritanya tuh luar biasa membahagiakan, di mana dari AI pengolahan sampah buatan Kota Semarang masuk top 30 inovasi perkotaan terbaik di Guangzhou Award 2026 tuh teman Pro 2. Ini kita ucapkan selamat dulu deh ya, jadi dari Kota Semarang kembali mencatat prestasi di tingkat internasional di mana inovasi artificial intelligence untuk solusi sampah alias AISA teman Pro 2 kalau disingkat nih ya, berhasil masuk dalam daftar 30 exemplary inisiatif pada ajang 7 Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026. Wow, kita kayaknya kasih applause. Kamu tahu enggak sih kalau small applause kayak jari telunjuk sama jari jempolnya di klop-klop-klop gitu. Jadi lanjut lagi teman Pro 2, teknologi berbasis kecerdasan buatan ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, terus juga analisis dan penanganan sampah serta terintegrasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola lingkungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Terus juga keberhasilan tersebut nih bikin Semarang jadi bersaing sejajar dengan beberapa, bukan beberapa lagi, tapi berbagai kota dunia dalam bidang inovasi dan perkotaan. Dari totalnya teman Pro 2 yaitu ada 381 inovasi yang berasal dari 248 kota di 60 negara. AISA ini lolos seleksi Komite Teknis Internasional dan menjadi bukti nih untuk pemanfaatan AI ini mampu untuk memperkuat pelayanan publik, terus juga terus juga meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan sampai mendukung pembangunan kota yang berdaya saing di tingkat global teman Pro 2. Jadi kita ucapkan dulu buat Semarang, selamat buat inovasinya dan semoga ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan bisa dipakai nggak cuma di Semarang doang tapi di kota-kota lain juga tuh.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Anyways, teman Pro 2, sebelum aku lanjut ngomongin soal berbagai informasi terkini seputar lokal, ada baiknya aku pengen ngingetin kamu juga kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan asyar tepat di jam 15:44 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2 pastinya barengan sama Cindy nanti dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selanjutnya teman Pro 2, sebelum kita dengerin kumandang azan, ada baiknya aku kasih kamu lagu dulu, maksudnya kita puterin dulu lagunya dari Nakila nih teman Pro 2, kalau kamu pernah dengar sebelumnya, ini namanya Honey and Lemon.

membuat sulit jalan orang lain, sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

By the way, teman Pro 2, itu tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu seputar informasi terkait lokal gitu. Dan juga pastinya terkini dong ya. Tapi setelah ini juga masih barengan sama aku, teman Pro 2 alias sama Cindy. Tapi aku gak sendirian karena nanti ditemani sama ada ya surprise gitu deh buat kamu teman Pro 2. Jadi kita nanti bakal banyak banget ngebahas salah satu event yang sebentar lagi bakal digelar di tanggal berapa. Iya, pokoknya kamu harus ikut teman Pro 2 nanti di sore ceria. Pas di jam berapa tuh, alias jam 4 sampai jam 5 sore. Buat kamu yang mungkin gak sempat buat dengerin di 88,5 FM, nanti kita juga bakal ada di live streamingnya YouTube RRI Samarinda. Jadi teman Pro 2 pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Cina dan Brazil harus bersama-sama mempromosikan pengembangan dan perluasan kerjasama BRICS, kata Presiden Cina Xi Jinping dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada Senin teman Pro 2. Xi menekankan perlunya mencapai hasil praktis baru dan membuka babak baru dalam memperkuat solidaritas dan pembangunan mandiri di antar negara di Global South. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana Naomi Osaka membawa kepercayaan diri dari pencapaian terbaiknya di Wimbledon menuju Mubadala DC Open 2026, turnamen pembuka musim lapangan keras Amerika. Osaka datang ke Washington sebagai unggulan ketiga setelah mencapai perempat final Wimbledon awal bulan ini. Hasil terbaiknya sepanjang tampil di ajang Grand Slam, lapangan rumput itu, dan ia berharap momentum tersebut dapat menjadi bekal untuk kembali tampil kompetitif di permukaan favoritnya. Informasi terakhir teman Pro 2, aktor Ryan Gosling resmi ditunjuk untuk memerankan karakter Johnny Blaze di film Ghost Rider yang akan dihadirkan oleh Marvel Studio pada 2028. Aktor asal Kanada tersebut akan bekerja sama dengan sutradara Star Wars Starfighter Sean Levy dalam produksi film tersebut, sementara Jonathan Tropper sebagai penulis skenario-nya. Tropper juga menulis skenario film Star Wars mendatang yang dibintangi Ryan Gosling dan dijadwalkan tayang pada 28 Mei 2027. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Follow Instagram @rri_pro2samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
3: Perkenalan sahabat
0: terbaik
3: kamu.
0: Jadi nanti selama 3 depan nanti yang bakal ngobrol sama Cindy juga nanti selama 1 jam itu nanti kita

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Kalau sebelumnya tadi aku udah ngobrolin soal banyak santai-santai. Aman. Ya kalau tadi kamu udah denger suara gedebuk, ya karena aku gak sendirian. Tapi di depan aku sekarang teman Pro 2 lagi kedatangan tamu dari jauh-jauh banget. Enggak dong. Dari ini aku bisa bilang kayaknya ini salah satu komunitas yang emang bergerak di bidang seni. Ya Pak De.
1: Betul.
0: Iya. Dan sekarang di depan aku nih udah ada 3 orang yang kita tuh bakal ngomongin salah satu event yang sebentar lagi juga bakal diadakan gitu. Jadi boleh nih disapa dulu. Halo,
2: Kakak. Halo semua.
1: Halo semua.
0: Ya, dadah dulu. So, gimana kabarnya hari ini?
1: Amazing. Meskipun panas ya, tapi amazing.
0: Benar.
1: Amazing panasnya.
2: Hujan.
0: Terus tuh juga tapi tadi sini emang panas banget ya, Pak ya. Yeah. Terus tuh pas sore gini kayak ya udah
1: agak teduh sedikit lah.
0: Benar. Udah agak teduh sedikit gitu teman Pro 2. Jadi tapi biar lebih teduh lagi, kita mungkin kayaknya bakal ngobrolin lebih lanjut soal salah satu event ini, namanya adalah Mahakam Fashion Festival. Nah jadi boleh nih mungkin kita perkenalan dulu sebenarnya Mahakam Fashion Festival ini apa nih? Boleh mungkin dari siapa dulu? Oh silakan Pak De.
1: Oh Pak De duluan.
0: Iya boleh.
1: Halo pendengar RRI Pro 2 Samarinda. Salam kenal dengan kami dari Bara Entertainment Arsitek. Jadi terkait dengan Mahakam Fashion Festival kelima, ini adalah salah satu kegiatan yang memang tiap tahun sudah diadakan dari tahun 2022 ya, kita pertama ya, tahun 2022. Dan ini berlangsung tiap tahunnya dan biasanya itu di bulan Juli.
0: Di pertengahan berarti ya?
1: Ya, biasanya di pertengahan bulan Juli juga. Jadi hitungannya masih anak-anak masih sekolah pada libur, kuliah masih pada libur juga, masih di awal-awal itu. Nah, itu salah satu target kita sebenarnya di situ. Nah, Mahakam Fashion Festival sendiri itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan fashion. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan budaya dan seni ya, yang sudah kita jalankan. Dan biasanya itu berlangsung 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
1: Nah, tapi untuk tahun ini kita 1 hari, karena mohon maaf karena ada efisiensi. Jadi dan tahun ini adalah tahun kembali lagi di mana kami mandiri.
0: Mandiri.
1: Iya, kalau tahun pertama kita mandiri full dari kami dulu di MDFM awalnya. Jadi 3 tahun berturut di MDFM. Mason Fest keempat kita ke Bara Entertainment Arsitek, terus kemudian yang kelima Bara Entertainment Arsitek. Jadi yang kelima ini mandiri lagi. Jadi semua pendanaan kita kelola sendiri, kita mencari sendiri.
0: Wow, jadi benar-benar buat yang tahun ini juga kembali mandiri lagi.
1: Mandiri lagi, dan itu ada 4 untuk ini ya, untuk komunitas itu ada 4 yang kita satukan. Jadi ada desainer di situ, kemudian ada model, MUA, dan ini fotografer, videografer.
0: Oke. Kalau sebelumnya tuh kan Cindy kan pernah lihat ya di tahun keempat itu juga memang ada kayak kolaborasi sama beberapa kayak semacam MUA, terus tuh juga model. Kayaknya yang Cindy baru lihat yang ini terbaru desainer ya, atau sebelumnya udah ada tahun sebelumnya itu Pak De?
1: Justru di awal-awal itu desainer, MUA dengan model dan fotografer. Dari awal memang sudah keempat itu kita satukan. Terus kemudian lagi kita mengajak beberapa komunitas yang lain untuk menjadi sponsorship, kemudian untuk menjadi pendukung atau support system kita. Jadi kita membuat ekosistem e-craft dalam hal ini di fashion, di fotografer, dan di bidang-bidang lain yang terkait dengan kami yang bisa kami satukan. Termasuk dalam hal ini kriya juga. Jadi kan kalau misalkan fashion sendiri yang bisa dilibatkan itu kan banyak sekali, selain 4 pilar tadi itu, kita biasanya UMKM juga kita libatkan kalau misalnya pada saat kegiatan itu berlangsung.
0: Pas nanti kegiatannya berlangsung.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Jadi kadang-kadang kita juga melibatkan anak-anak sekolah, adik-adik sekolah juga untuk terlibat dengan kegiatan itu.
0: Jadi
1: contohnya kalau tahun ini kita bagi menjadi 3 sesi. Yang sesi 1 itu nanti akan ada panggung kreasi dan ekspresi budaya. Itu di jam 13.30 sampai jam 15.30. Kebetulan yang sudah mendaftar ngisi itu ada 4 sekolah, 1 sanggar.
0: Satu sanggar. Oh, ada sanggar juga.
1: Ada. Nih. Jadi kalau ini empat sekolah itu ada SMK 7. Halo SMK 7.
0: Halo.
1: Nah, terus kemudian ada dari SMA Islam, SMA Islam Samarinda, kemudian dari SMA 6 dan satu lagi dari mana ya? Bentar. SMA Islam sudah, SMA nanti, oh SMAK.
0: Oh SMAK.
1: Iya, SMAK biar Supratman.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu yang untuk sekolah.
0: Itu tadi yang sesi 1.
1: Sesi 1 sama ada sanggarnya dari Mas Chandra, Sanggar Kawaloh. Nah, itu sesi 1. Nanti ngisi itu ada kreasi-kreasi dari anak-anak. Jadi ada yang ekskul akustik, kemudian ada monolog, ada solo gitar, ada tari di situ.
0: Macam-macam
1: yang untuk panggung kreasi dan ekspresi budaya. Nah, nanti nyambung di jam 15.30 sampai 17.30 itu tahun ini saya spesialkan satu slot untuk craft musik sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena Samarinda sendiri sebenarnya kan kota craftnya diakuinya tuh di musik juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kita berikan slot untuk perkembangan musik di Ratna Studio, vokal dan private piano.
0: Wah.
1: Ya, itu nanti anak-anak buah dari Ratna Studio akan menampilkan kebolehan mereka di situ selama 2 jam juga. Nah, baru yang 4 pilar tadi itu 18.30, jadi ba'da maghrib nanti sampai selesai mall tutup kira-kira jam, kalau boleh jam 3 subuh ya jam 3 subuh.
0: Iya, gas.
1: Enggak, tapi kayak ya sekitar jam setengah 10, jam 10 lah. Kita insyaallah sudah closingan di situ.
0: Berarti untuk acaranya kurang lebih mulai dari sore sampai malam.
1: Siang.
3: Dari siang.
1: Oh, jam 1. 13.30.
0: Dari jam, oh, jam siang sampai malam. Oke. Okay. Oh,
1: 3 sesi.
0: 3 sesi ya.
1: Iya, 3 sesi.
0: Untuk tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Nah, kalau sendiri lihat itu kan di tahun sebelumnya memang kayak ada bikin tema juga kan ya untuk Mahakam Fashion Festival ini. Untuk temanya di tahun ini tuh apa tuh? Boleh silakan mungkin dari Bang Angga atau Kananik.
4: Angga silakan. Sebenarnya kalau tema itu kan karena kita ini sudah tahun kelima, tahun kelima dengan tema yang berbeda, yang awalnya temanya apa, temanya apa. Kita yang kelima ini kita mengumpulkan dari 1 sampai 4 dan gongnya itu di 5 ini.
0: Oke.
4: Okay. Sebenarnya temanya ini legensi, yang bikin temanya juga Babe juga.
0: Oh iya, legensi kayaknya itu tahun kemarin ya?
1: Saya bantu.
0: Iya.
1: Jadi seperti yang Bang Angga katakan tadi, kita kan mengilas balik ya. Kita flashback, flashback dulu deh kan gitu kan. Flashback dulu deh dari tahun 1 sampai tahun 4 karena tahun ini tuh desainer banyak sekali yang izin.
4: Iya.
1: Nah, karena memang banyak sekali event yang mereka juga harus ikuti, terus kemudian ada beberapa desainer yang memang berhalangan. Jadi akhirnya aduh kita ini hanya berlima tahun ini.
0: Maksudnya
1: berlima desainer. Biasanya tuh 15, biasanya 10.
0: Oh, banyak banget dong.
1: Iya. Dan biasanya model tuh sampai 50-an lebih, 55, 60. Tahun ini kita model ada 39. Terus kemudian MUA-nya ada sekitar 27, 28. Terus kemudian desainer 5. Nah, itu yang tahun ini. Nah, makanya sempat kita mau vakumkan ya Bang Angga ya, sebenarnya ya Mbak Nani ya. Kita mau vakumkan teman-teman semua pendengar RRI Pro 2. Sebenarnya kita mau vakumkan tahun ini, tapi kok sayang gitu teman-teman. Sayang daripada vakum kita flashback aja dulu.
0: Benar.
1: Gitu. Flashback supaya teman-teman juga enggak lupa gitu kan. Maka kita angkat lagi tema-tema yang di tahun pertama sampai tahun keempat yang sudah pernah kita tampilkan, akan kita tampilkan kembali tentunya dengan beberapa modifikasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus ada yang produk baru juga kita keluarkan, tapi tidak banyak lah untuk produk baru ini. Ada beberapa desainer yang membuat koleksi baru.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi seperti itu. Temanya salurkan legacy.
0: Salurkan legacy.
1: Ya, legacy bukan legacy. Legacy. Jadi legacy itu kan kilas balik lah ke arah sana. Gitu.
0: Nah, nanti pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya nih terkait untuk produk baru sama modifikasi yang pengen ditampilin apa aja gitu. Tapi kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini, teman-teman Pro 2.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Halo, aku botol A.
2: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Jadi teman Pro 2 balik lagi barengan sama kita berempat nih ya di sesi untuk obrolan sore ceria kali ini. Kalau tadi kan sebelumnya aku ada izin mau kayak nge-recall sedikit gitu kakak, soal tadi tuh ada yang pengen ditampilin di Mahakam Fashion Festival ini. Ada yang udah beberapa yang kayak dimodifikasi sebelumnya, terus juga ada yang memang kayak menampilkan kayak produk baru. Itu boleh dikasih tahu nggak apa aja nih nanti yang mungkin bisa dibilang kayak secara garis besarnya gitu. Dari siapa dulu mau?
1: Desainer, silakan Bapak desainer.
0: Oh, Bapak desainer boleh.
1: Sebenarnya gini, gimana Pak Suko ini juga desainer juga.
0: Oh iya.
1: Pengkreat ide-ide semua beliau. Karena ini semua support. Silakan Pak Suko untuk desainer. Silakan.
2: Oke, terima kasih ya sebelumnya. Jadi mohon maaf ya adik-adik semuanya, teman-teman. Bukan saya serakah ya, tapi karena bukan saya serakah.
3: Jadi semua gini. Diborong sama beliau.
2: Jadi teman-teman tuh ini nih, Pak. Kalau nggak ada saya tuh kayaknya kurang gitu katanya.
0: Oh, gitu.
2: Jadi memang dari awal untuk kreator ya, ibaratnya kalau kreator untuk Mahakam Fashion Festival sendiri memang saya dulu ada Mas Dandung di MDFM. Nah, kemudian saya lanjutkan di Bara Entertainment Arsitek. Nah, dari keseluruhan konsep di Mahakam Fashion Festival itu memang hampir berapa ya 80-90% di tangan saya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi tapi teman-teman supportnya luar biasa karena kita bagikan koordinator masing-masing. Misalnya koordinator fotografer nanti Om Angga, koordinator MUA dengan Mbak Nani. Kemudian kalau untuk desainer dan konsep penyelenggaraan ke saya. Untuk model kadang saya terjun juga karena memang ada asisten sudah. Jadi ada yang dari Mahakam Fashion Festival 1 itu sudah menjadi coach sekarang. Jadi dulunya anak buah, sekarang sudah jadi coach. Nah, itu alhamdulillah ya ada perkembangan, dan dari situ mereka juga sudah bisa menghasilkan sendirilah. Nah, dan untuk informasi adik-adik semua di Mahakam apa di Bara Entertainment Arsitek kita tidak pernah mengambil fee. Jadi untuk melatih untuk coachingnya adik-adik model itu kita tidak pernah ngambil fee sama sekali. Jadi siapapun yang mau berlatih dan berkarya bersama kami itu welcome gitu. Silakan aja, yang penting mau susah-susah dengan kita kan gitu. Seneng ya bareng, susah ya bareng. Itu untuk konsep dasarnya ya. Terus kemudian untuk yang tadi pertanyaannya, misalnya seperti apa yang dimodifikasi dan sebagainya. Nah, Mahakam Fashion Festival 1 itu kan tema kita ada di Fantastic Borneo. Nah, itu Fantastic Borneo itu semua karya yang fun dan tas dan tik gitu. Itu apa ya istilahnya, yang sangat-sangat masih awal itu. Jadi kreasi kita bebaskan. Terus kemudian yang kedua itu ada apa ya yang kedua ya?
3: Lupa deh.
2: Musim-musim itu ya.
1: Empat musim.
0: Oke.
2: Okay. Nah, empat musim di titik nol. Ya. Jadi waktu masih gencar-gencarnya IKN itu, kita bawa nih empat musim di IKN gitu kan, keren banget nih.
0: Iya ya,
2: IKN masa empat musim.
0: Tiba-tiba
2: di Indonesia ada empat musim. Karena sebenarnya kita care dengan global warming waktu itu. Jadi benar-benar perkembangan iklim dan lain sebagainya sehingga menyebabkan perubahan iklim dan cuaca di Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, terus kemudian yang ketiga waktu itu Avatar.
0: Elemen yang api, air,
2: ya, itu di Avatar. Tapi bukan Avatar secara film gitu enggak, tapi lebih ke elemen lah. Jadi elemen udara itu mengejawantahkan desainer itu seperti apa nih, mau membuat kreasi. Kemudian kalau air seperti apa dan seterusnya ya. Yang keempat kemarin itu inversion ini juga agak ekstrim juga. Karena celana jadi baju jadi celana, pokoknya kayak gitu.
0: Namanya inversion, nah, juga ya, kebalikan berarti.
2: Nah, kebalikannya, ya, kayak gitu. Tapi kemarin sebenarnya ada yang mau ekstrim, cuman karena kita terbentur pada apa ya istilahnya etika bersosial di sini.
0: Benar.
2: Ada yang mau, ini bahkan ada yang gini, boleh nggak model cowok pakai baju cewek karena inversion? Saya bilang enggak bisa, karena untuk batas-batas tertentu kita tidak bisa melewati di sini. Kalau di luar negeri kan bebas kan. Inversion tuh, cuman kita karena masih mempertimbangkan adab etika, kesopanan dan sebagainya, local wisdom di sini, maka itu tidak bisa kita lakukan. Nah, yang kelima ini yaitu tadi kilas balik itu. Nah, modifikasi-modifikasi dari karya Mason Fest 1 sampai 4 itu diserahkan ke masing-masing desainer. Jadi bentuknya seperti apa saya sendiri belum tahu.
0: Oke.
2: Ya, karena memang saya tidak melakukan kurasi. Di Maison Fest itu kita tidak pernah melakukan kurasi, tapi kita sharing dan diskusi.
0: Oh gitu.
2: Jadi misalkan kalau desain kami kok kayak gini tuh kira-kira seperti apa masukannya? Kalau seperti ini boleh enggak? Kalau seperti ini bisa enggak? Warna seperti ini cocoknya seperti apa? Itu kita lebih ke sharing dan diskusi. Sebenarnya kita pengen ya dulu desainer kita kurasi gitu.
1: Ya, pengennya.
2: Tapi kok seolah-olah kita tuh sudah gede kayak Jakarta Fest Week kayak gitu kan. Nanti mungkin kedepannya pengennya sih pengennya seperti gitu. Itu. Cuman ya kita tetap lah sama teman-teman itu saling mengingatkan bahwa ini adalah salah satu event tahunan yang sudah dimiliki di Samarinda. Jadi kita yang pelakunya.
0: Ibaratnya pelopornya juga
2: berarti. Iya, pelaku dan pelopornya lah. Itu yang juga harus menjaga konsistensinya seperti apa, sustainability fashionnya seperti apa. Jadi kalau ditanya lagi bentuknya nanti seperti apa, nanti lihat datang dan lihat. Nah kalau misalnya karya yang terbaru, produk yang terbaru, itu memang tidak semua desainer membuat karya itu. Saya aja cuman membuat satu gitu.
0: Satu.
2: Saya mau satu karya yang itu Silhouette Borneo judulnya.
0: Untuk prosesnya berarti kira-kira gimana tuh dalam misalkan buat karya gitu? Apakah susah atau mungkin kayak ada tingkatannya medium atau kayak gimana tuh, Pak De?
2: Gini. Tingkat kesulitan masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ini sulit nih. Terus ada yang mengatakan bahwa ini gampang kok kan gitu. Jadi contoh kasus yang saya berikan itu sebenarnya kan kita pinginnya tahun ini itu ada tema khusus pesta para dewa sebenarnya.
0: Oke.
2: Awalnya kita mau pesta para dewa. Jadi dewa-dewa yang ada di kayangan yang ada di mana kita kumpulkan jadi satu. Jadi nanti gaya fashionnya seperti apa, desainernya mau mengubahnya seperti apa atau membuat karyanya seperti apa. Tapi ternyata teman-teman masih ada kesulitan di situ. Jadi kayaknya kita belum mampu ke sana, kayaknya kita belum mampu ke sini gitu.
0: Okay.
2: Jadi masih beberapa teman desainer ini karena memang gembar-gembor yang saat ini digaungkan itu kan lebih ke modest wear ya, lebih ke modest wear yang kemudian zero waste.
0: Oh, zero waste itu maksudnya lebih ke arah lingkungan gitu ya, berarti ya.
2: Bukan berarti kami itu tidak memperhatikan itu, justru kami juga sustainability fashion itu juga kita perhatikan juga kan gitu.
0: Oke.
2: Nah, jadi di situ.
0: Siap. Oke, Pak De. Nah, kalau gitu kita beralih nih ke Kak Nanik ya, selaku koordinator MUA-nya di Mahakam Fashion Festival. Nah, kalau untuk event tahun ini tuh, Kak Nanik, ada nggak mungkin tema yang pengen dibawa dari segi riasannya itu seperti apa tuh, Kak?
3: Oke, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya kan kita selalu ada tema-tema khusus. Apalagi waktu kita di tema Avatar itu ya, yang empat elemen itu benar-benar kita bikin MUA nggak cuman belajar make up cantik, tapi mereka belajar make up karakter. Jadi supaya kostum yang dibawakan itu jadi lebih muncul, jadi lebih hidup gitu sama make upnya. Nah, untuk di tahun ini karena tema kita legacy ini flashback ke 4 tahun ke belakang dari Maison Fest 1 2 3 4. Jadi kali ini saya bebaskan, jadi MUA udah gak deg-degan lagi. Biasanya nih mereka yang gabung, kak temanya apa nih? Kita makeupnya gimana nih? Biasa semua pada deg-degan nih, pada takut. Apalagi nih, kita dapet tema apa nih? Kita dapet baju yang seperti apa nih? Nah untuk tahun ini, memang sengaja saya bebaskan mereka untuk berkreativitas. Jadi mengingat dari baju-baju nanti yang akan dipakai model seperti apa, nanti dari desainer menyampaikan kepada model, dari model menyampaikan kepada MUA. Jadi nanti saat di make up itu requestnya dari desainer seperti apa, itu nanti mereka yang ini. Tapi lebih ke kreativitas masing-masing sih untuk MUA.
0: Berarti kalau untuk tahun ini temanya memang karena ada kilas balik juga kan?
3: Betul.
0: Berarti lebih dibebaskan gitu. Tapi untuk nanti mungkin kebetulan sini juga pengen nanya untuk persiapannya sendiri ini, baik dari selaku desainer MUA terus itu juga mungkin fotografer juga seperti apa. Tapi teman Pro 2 nanti kita bakal balik setelah yang satu ini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Jadi teman Pro 2 ngelanjutin soal tadi nih ya, barengan sama Pak Bowo, Kak Bowo, ya, terus juga Kak Nanik sama Bang Angga nih ya. Tapi aku tuh pengen ngulik lagi soal tadi tuh yang MUA ini, Kak Nanik. Karena seru banget tadi tuh, aku tuh ngebayanginnya aja kayak ada elemen, terus tuh juga dari beberapa tema sebelumnya gitu. Nah, tapi tadi tuh aku udah ngedenger sedikit nih, Kak Nanik, soal MUA sama make up karakter nih. Nah, untuk tingkat kesulitannya kan sebenarnya lebih susahan yang mana antara kedua tersebut?
2: Kalau untuk tingkat kesulitan pastinya di make up karakter, karena tidak semua MUA bisa makeup karakter. Semua MUA pasti bisa makeup cantik sesuai request klien ya. Tapi tidak semua MUA bisa makeup karakter. Jadi teman-teman MUA di Bara Entertain Arsitek ini setiap tahunnya tuh selalu kita kasih tantangan-tantangan. Nah, karena setiap tahun pun kita buat beberapa beberapa tema gitu. Jadi sebelum hari H, biasanya satu bulan atau beberapa minggu sebelum hari H, kita adakan coaching klinik lagi. Jadi untuk teman-teman yang belum terlalu paham atau belum terlalu mengerti gimana sih makeup karakter itu, terus nanti yang akan kalian pakai ini di saat makeup karakter itu apa aja. Nah, di situ kita belajar lagi, belajar bareng. Semua di situ kita bagi, ini si A makeup ini, si B makeup ini. Nah, di situ kita belajar bareng lagi gitu.
1: Oke, berarti memang ibaratnya tuh walaupun udah kayak misalkan ditentukan tema-tema khusus untuk tahun sebelumnya ya, tapi memang kayak ada untuk kayak semacam pelatihannya gitu juga.
2: Iya, benar, ya.
1: Itu untuk pelatihannya, apakah maksudnya ada kayak syarat dan ketentuan gitu, atau mungkin siapa aja boleh ikut waktu itu, Kak Nanik?
2: Selama dia bergabung di komunitas kita, bebas, semua boleh ikut.
1: Oh, semua boleh. Oh, ada ya. Komunitas, nama komunitasnya apa tuh, Kak?
2: Bara Entertain.
1: Oh iya, tadi ya, Bara Entertainment tadi.
2: Iya, benar. Jadi di komunitas kita itu kan isinya kan model, MUA, fotografer, desainer. Nah, itu jadi di komunitas kita itu ada beberapa event. Nah, jadi sebelum event kita belajar lagi bareng, sebelum event belajar bareng gitu.
1: Kalau untuk persiapannya nih tadi untuk pertanyaan sebelumnya, biasanya tuh makan waktu berapa lama sebelum sampai hari H gitu?
2: Kalau persiapan untuk tahun ini kayaknya kita singkat banget ya.
1: Singkat.
2: Tahun ini
3: tahun ini paling kita, gacor.
2: Iya, ini paling gacor, paling singkat. Jadi tahun ini kita cuma 2 bulan kayaknya.
4: Enggak sampai.
2: Enggak nyampe 2 bulan persiapannya kayak tuk gitu, yuk gitu.
1: Oke.
2: Kalau yang Mason Fest pertama, persiapan kita 6 bulan loh.
4: Dari Januari.
2: Dari Desember. Iya. Akhir Desember. Akhir Desember itu kita sudah persiapan untuk event di bulan Juli.
1: Oke.
2: Itu karena perdana kan. Jadi kayak aduh mateng banget lah. Kedua, Mason Fest kedua kita 3 bulan 4 bulan kayaknya. Mason Fest ketiga, ya pokoknya gercep lagi tuh, 3 bulanan. Mason Fest 3, 4 itu juga 3 bulanan. Yang ini nih enggak nyampe 2 bulan.
1: Yang ini enggak nyampe 2 yeah. bulan. Oh, oke. Nah, gitu. Nah,
4: biasanya untuk model sendiri kan kami juga rata-rata itu model baru.
1: Okay.
4: Jadi misalnya nih ada 50 model, itu ada pasti separuh ya. Yang senior, separuh yang baru. Jadi hampir selalu ya seperti ya, itu
2: selalu,
4: tiap tahun. Jadi ada coaching lagi untuk model, coaching lagi. Yang untungnya yang senior-senior ini mereka juga antusiasmenya luar biasa gitu. Jadi kapan be latihan lagi? Kapan be kita persiapan Mason Fest? Kita sudah kangen nih turun gitu, maksudnya turun berlatih. Padahal mereka sering dapat job juga gitu.
1: Okay.
4: Cuman kalau dapat job di tempat lain atau dengan komunitas lain atau dengan teman yang lain, kami kurang tahu ya preparationnya seperti apa. Tapi kalau di kami itu ya memang attitude di atas panggung seperti apa sih, betul. Attitude sama teman seperti apa sih, kerjasama dalam kelompok seperti apa, itu kita tekankan betul-betul di situ.
1: Oh, nggak cuma di fashion show-nya juga,
4: ya.
1: Tapi tadi tuh ya kayak kerjasamanya kayak gimana ya. Gitu. Oke, menarik banget.
4: Ya, makanya ya itu saya berterima kasih banget sama adik-adik yang mau bergabung di dan belajar bersama kami. Artinya kita kan belajar juga bersama nih. Di situ yang seninya ya. Kita. Ketemu sama MUA juga gitu. MUA ini karena ini ketemu MUA yang baru juga. Tiap tahun pasti ada MUA yang baru.
2: Pasti ada MUA baru.
1: Ada
2: yang gabung.
1: Baru.
2: Biasanya teman-teman

0: mua-mua yang memang baru atau kadang memang mua yang udah lama tapi dia baru tahu kita nih. Ya ayo gabung, ayo belajar bareng gitu. Sampai akhirnya komunitas kita juga dipercaya untuk ngadain sertifikasi akhirnya untuk MUA. Akhirnya begitu. Jadi karena sering dengan kegiatan-kegiatan begini kan. Jadi akhirnya kita beberapa kali sertifikasi MUA, sertifikasi fotografer dan videografer, desainer gitu.
1: Nah, tadi juga sendiri tuh mau nanya sebenarnya, fotografer ada juga enggak kayak semacam coaching kliniknya gitu juga, Bang?
2: Kalau fotografer coaching kliniknya mungkin bukan di Bara sih sebenarnya coaching kliniknya. Karena saya juga event Agustus itu dengan Dinas Pariwisata yang sekarang dipegang Pak Faisal. Pak Faisal juga itu rekan kami juga dari Bara pertama, dua, tiga ya.
3: CFD pernah.
2: Ya, jadi CFD Pak Faisal juga. Pak Faisal. Jadi saya coaching klinik itu buat fotografer tuh nanti di Agustus, tapi bukan di event Bara.
1: Oh, tapi memang buat ada event lain
2: ada
1: gitu
2: event
1: juga.
2: Lain. Tapi selama berjalannya event buat coaching klinik foto itu, fotografer juga nanti akan saya perdayakan. Teman-teman akan suruh datang di acara festival Bara nanti. Kan di situ ekrap juga ada. Wastra ada di situ di Bara. Terus musik nanti juga ada. Nah, itu jadi mereka bisa mengkombinasikan musik sama wastra di event Bara nanti.
1: Sejauh ini untuk kayak fotografer sendiri nih ya, kan emang untuk apa Mansion Fest ini sendiri kan udah berjalan 5 tahun gitu. Mau nanya lebih nanya ke experience atau pengalamannya gitu, Bang, soal pas ngambil foto gitu, ada nggak sih kayak mungkin kayak tantangan tersendiri gitu selama kan itu kan harus kayak on site banget ya? Harus pokoknya harus dapat momen fotonya tuh yang emang kayak cakep banget. Itu gimana tuh ke experience-nya selama kayak ngambil foto gitu?
2: Kalau experience selama di Bara untuk misalnya fotografer on stage itu, yang pertama kita kalah sama ibu atau orang tua model. Itu pasti, itu pasti. Tapi karena kita juga nggak mungkin mengganggu, mengusir mereka atau gimana, ya udah. Namanya juga orang tua model ingin mengapresiasikan apa atau memoto anaknya yang lagi pesennya, nggak apa-apa. Tapi kita akan menaruh diri mungkin di spot-spot yang sudah ditentukan dari kami sendiri. Atau saya tentukan kan di sini yang enak, spotnya di sini yang enak.
1: Oh gitu. Berarti harus kayak ngeliat dari ibaratnya tuh tata panggungnya juga ya, gitu
2: betul.
1: Ya.
2: Tata panggung tuh penting juga. Karena kita kalau di CC ini mungkin tata panggungnya bukan stack lurus, tapi dia mengotak.
1: Oh, yang buat tahun ini?
2: Semua di pokoknya di CC itu pasti panggungnya kotak.
1: Iya, panggungnya
2: karena
1: kotak gitu ya.
2: Karena ada tiang di tengah.
0: Muterin tiang.
1: Oke. Okay. Ya,
3: itu kesulitan juga buat videografer sama fotografer.
1: Tantangan tersendiri. Ya, gitu deh teman Pro 2. Tapi kita bakal balik lagi dan kita bakal lanjut lagi setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan juga yang pengen misalkan kayak mau tanya-tanya lebih lanjut bisa banget juga gabungan di live chat kita di YouTube RRI Samarinda dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jadi teman Prodo udah gak berasa banget ini kita hampir merapat di penghujung obrolan nih. Setelah tadi ngomongin banyak banget soal Mansion Fest ini, kali ini aku kayak pengen kayak kepoin lebih lanjut gitu. Buat Mansion Fest ini, kalau misalkan ada teman Prodo yang pengen join atau mungkin pengen nonton, itu nanti eventnya diadakan di mana itu? Karena kan tadi udah banyak banget yang ngobrolin rangkaian kegiatannya, tapi lupa nih ngasih tahu untuk tempatnya. Boleh, silakan dari siapa dulu nih? Oh, dari silakan Bang.
1: Oke. Event nanti itu di City Centrum tanggal 1 Agustus dari jam 1 ya, jam
2: 1.13.30.
1: 13.30 sampai selesai jam 10 malam kurang lah. Nah, di situ nanti bisa teman-teman Pro 2 semua nyaksikan live musik, tarian dari SMA Islam. Kalau ya gongnya fashionnya itu malam. Kalau mau lihat wanita-wanita teman-teman cantik dan cowok-cowok cakep lah.
2: Iya.
0: Cakep dong, cakep dong.
1: Yeah. Itu malam.
2: Tinggi cakep.
1: Ya, tinggi cakep tuh malam semua nanti. Ya, kalau bisa semua masyarakat datang lah. Ramaikan di City Centrum.
0: Berarti open gate-nya itu di jam 1:30
1: ya. Yeah. 1:30.
0: Jam 1:30 tadi dimulai dengan tadi sesi 1 terus
1: ya,
0: itu
1: sesi
0: juga
1: 2.
0: Sampai puncaknya tadi itu yang di fashion show
1: itu paling harus paling cepat sih jam 7. Itu udah harus jalan ngelur running, karena kan kita perizinan di mall kan enggak kayak di luar yang bisa lama. Mereka jam 9:30 udah tutup aja. Matikan lampu. Ya. Ya, gitu.
0: Oke, tadi City Centrum-nya di lantai berapa tuh, Kak?
1: Lantai dasar.
0: Di lantai dasarnya.
1: Iya, lantai dasar. Panggung depan itu.
0: Oke. Nah, tadi tuh sebelumnya kan kayak ada nge-spill sedikit nih ya. Fashion show-nya ini ada yang beda sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.
3: Ada yang spesial.
0: Yes. Spesial. Apa nih yang bikin beda mungkin kayak fashion show-nya terutama yang dari tahun sebelumnya sama yang ini? Terutama tadi tuh ada tuh tadi Kak Bo ada nge-spill sedikit yang pas kita lagi ngobrol tapi di luar siaran. Boleh tuh dikasih tahu juga ke teman Pro 2.
2: Oke, baik teman-teman Pro 2. Jadi ada sedikit yang berbeda di Mansion Fest 5. Karena biasanya kalau Mansion Fest 1, 2, 3, 4 itu untuk iringan musiknya itu biasanya kita ambil istilahnya yang sudah jadi gitu. Kita pinjam lah, pinjam musiknya. Sama ini sebenarnya kita pinjam untuk iringannya. Tapi untuk penyanyinya kita hadirkan. Jadi bukan penyanyi aslinya sih, cuman yang akan mengisi suara dari iringan itu langsung ada Mas Widas Pratama dari FIB.
0: Okay.
2: Jadi dosen kita, beliau tuh kan spesialisasi di lagu-lagu klasik Indonesia dan luar. Luar biasa pokoknya, keren banget. Terus kemudian ada Mbak Sari Marito Siregar. Jadi orang Batak yang suaranya jelas menggelegar lah. Jadi beliau juga biasa juri untuk vokal. Kemudian ada Ismi Wijaya itu salah satu anak buah kami juga, yang kebetulan memang punya range vokal cukup bagus. Dan kita memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berkreasi dan istilahnya berkembang gitu, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Dan akan ada saya juga di sana.
0: Iya.
2: Nah, itu yang spesial lah. Nah, biasanya teman-teman kan kalau nyaksikan fashion show itu kan ngebeat gitu ya. Tapi ini bagaimana mereka harus bisa mengkombinasikan musik yang klasik tadi itu yang akan dibawakan oleh Mas Widas itu dengan luar biasa. Kemudian ada musik yang ngebeat juga.
0: Oke.
2: Iya, jadi nanti pokoknya ada sesuatu yang indah di sana. Jadi jangan lupa ya teman-teman Pro 2 hadir di Atrium City Centrum Samarinda, open gate di jam 13, kita acara mulai jam 13.30 dan akan selesai setelah fashion show. Jadi ayo kita gemparkan Samarinda pada tanggal tersebut.
0: Nanti langsung datang aja atau mungkin kayak ada pendaftarannya dulu gitu?
1: Langsung datang aja.
2: Free
0: langsung datang tuh teman Pro 2 ya, kapan lagi, di tanggal 1 Agustus kan. Pas banget nanti di awal Agustus kalau misalkan kamu kayak pengen main-main, sekalian lihat nanti fashion show dan juga beberapa banyak kayak macam sesi tadi itu juga bisa banget nanti gabungan di teman Pro 2 di Mansion Fest di Atrium City nanti.
2: Dan itu malam Minggu.
0: Nah,
2: kita malam mingguan bareng-bareng.
0: Malam mingguan, karena yang sebelumnya ini teman Pro 2 kalau aku dengar-dengar sempat kayak pecah banget acaranya. Nah, semoga juga untuk acara yang kali ini juga bisa lebih pokoknya lebih lebih
2: spesial lah,
0: lebih spesial dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Gitu. By the way, kalau dari Cindy juga mau ngucapin terima kasih banyak ini udah teman-teman udah pada kayak ceritain banyak banget soal kayak Mansion Fest, terus itu juga tadi experience-nya soal MUA, makeup artist, maksudnya kayak makeup karakter, terus juga fotografer dan semacamnya. Semoga untuk acaranya nanti berjalan dengan lancar, Bapak.
2: Amin, terima kasih. Amin.
0: Terus juga teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin sekarang juga aku pengen ngucapin terima kasih juga. Dan ya, kita mungkin boleh dadah-dadah dulu di depan kamera buat menyapa teman Pro 2. Ya, sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Dadah.
2: Jangan lupa datang.
0: Jangan lupa datang, ditungguin tuh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Halo teman berdua.
2: Bayangin ya,
0: ada satu orang baru datang langsung kita suruh duduk. Silahkan,
1: langsung ntar lagi gitu.
0: Terus apa katanya? Nafas dulu.
2: Namanya capek kan.
0: Emang dari tadi enggak nafas.
2: Iya nafas.
0: Nafasnya pakai insang.
2: Itu jatuh masalahnya.
1: Ada jatuh di mana?
2: Jatuh di depan.
1: Ya, kena tanah dong.
2: Iya, kena tanah.
0: Basah tanahnya.
2: Enggak, tapi nempel tanah. Ini masuk dia pasirnya.
0: Ada-ada aja deh. Barengan sama Cindy di sini.
1: Dan aku Sasa.
2: Aku Brain.
0: Yeay, kita bertiga teman Pro 2 bakal nemenin kamu di kapan?
1: Di sore ceria ini dari jam 17 sampai dengan jam 19 nanti, guys.
0: Benang. Anyway, by the way, Basway, gimana kabarnya hari ini selain TWS-nya Brain yang jatuh?
1: Aku baik, tapi agak sedikit kurang fit ya kayaknya badan aku, pegel-pegel semua nih Kasin.
0: Kamu habis ngapain Sasa?
1: Aku habis beberapa hari yang lalu aku habis ngikutin kegiatan gitu, kegiatan pelatihan dari organisasiku yang ya ampun ternyata melelahkan sekali guys, sampai nggak pernah nemu jaringan dan jadinya kita gedebak-gedebuk ya Brain.
0: Tuh Brain.
2: Iya dong.
0: Kamu tahu kamu ditinggalin kan, maksudnya kamu ninggalin Brain kan beberapa hari, terus dia kayak ngechat aku, Sasa lagi di luar kak. Gedebak-gedebuk banget nggak tuh?
2: Iya lumayan sih.
0: Kamu gimana Brain hari ini?
2: Aku lumayan sibuk sih, mungkin gara-gara aku nambah lesnya.
0: Oh iya?
2: Iya, jadi tugasku mungkin banyak.
0: Apa? Kamu nambah les apa sekarang?
2: Les? Enggak, aku les sama mata pelajaran kan, cuman setiap hari.
0: Setiap hari?
1: Iya, jadi malam kah atau gimana?
2: Tadi tuh.
1: Atau ini habis les?
2: Tadi tuh izin, sempat izin.
0: Oh iya ya, kan kamu kalau nggak salah ada kayak sempat kayak izin kayak gitu deh ya.
2: Iya, aku ada chat ke Cindy ya.
0: Iya, kita sebarkan aja pokoknya di ruang sendiri.
1: Kita buka semuanya nih.
0: Iya.
1: Rutinitas TWS-nya jatuh, coba nanti dulu TWS itu.
0: Tapi TWS-mu tuh kayak cuma satu kuping doang gitu.
2: Ada satunya lagi.
1: Ya udah.
0: Jadi kali ini kita bakal review TWS. Enggak dong
1: teman berdua. Yeah. Hari ini kita bakal ngomongin tentang teman yang suka nongkrong tapi main HP mulu. Kamu ada temen yang kayak gitu?
2: Ada dong, termasuk apa juga gitu.
0: Apakah
2: sih
0: kamu pelaku atau korban? Oh, ternyata ya, langsung dijawab.
1: Dua-duanya.
0: Kamu biasanya megang HP kalau misalkan pas lagi nongkrong itu gara-gara apa?
2: Gara-gara apa ya? Apa, gara-gara yang lain mungkin asik ngobrol, aku gak diajak ngobrol kali ya.
0: Itu kayaknya sedih banget gak sih?
2: Sedih banget.
1: Jadi kayak gak diajak gitu ya?
2: Bukan gak diajak, tapi aku lebih gak tahu mau ngomong apa.
1: Apa karena kehabisan topik kah?
2: Ya mungkin kehabisan topik.
1: Oh, jadi pada saat itu kamu gak lanjut ngomong sama mereka?
2: Ya kayak gitu.
0: Coba direfill aja topiknya, kan kehabisan topiknya.
2: Ya kan aku bingung, apa yang mau direfill?
0: Ya direfill aja topiknya, jadi itu biar gak habis. Ternyata kamu kan bisa ikutan join juga gitu, gak main HP sendiri. Ya kan Kak Vera?
3: Iya.
0: Kalau kamu sama Sasa pas lagi main HP, pas lagi kayak nongkrong
2: datang
0: itu
2: bosnya.
0: Iya, datang bosnya. Oh bosnya udah pakai kacamata hitam.
1: Ini
0: silau banget ya kita ya. Kita adalah makhluk paling bersinar di sini. Iya enggak sih?
3: Sinar banget.
0: Bahkan Kak Vera dari sini ya. Kedengaran suaranya sampai sini.
1: Masuk langsung.
2: Menggelegar.
0: Kan kecil kan suaranya kan?
1: Kecil banget kayaknya.
0: Jadi teman Pro 2 kalau misalkan tadi kan aku kan lupa ya, kepotong kan gara-gara Kak Vera.
3: Ngadain orang.
0: Sasa, kamu pas
3: berdosa ya.
0: Wah,
3: ulang-ulang dong.
0: Ya,
1: hai Brain.
2: Halo.
3: Hai Sasa.
1: Halo.
3: BTW tuh udah pakai headphone. Tapi tadi dia megangin TWS mulu.
0: Kenapa coba? Kasih tahu.
2: Oh, nyangkut ada batunya di dalam. Gimana ngeluarinnya?
1: Kamu tahu enggak itu batu apa? Itu batu dari kotoran telinga.
2: Enggak, bukan.
0: Bukan, Kak, itu batu akik. Iya
1: bener.
0: Kan bisa nanti dijual lagi kan. Jadi biar nanti ada obrolan lagi kan. Biar pas nanti nongkrong gak main HP mulu gitu.
1: Iya betul tuh.
0: By the way kalau misalkan kamu teman Pro 2, sorry banget kepotong tadi itu ya. Ya biasalah artis. Ya bisa banget gabungan sama kita buat ceritain. Kamu pernah gak sih punya teman yang kalau misalkan nongkrong tuh bukannya malah ngobrol malah main HP mulu gitu. Bisa banget gabungan ke WhatsApp kita. Di mana itu Sasa?
2: Di oh.
0: Yaudah deh Brain.
2: Oke deh, di 0812-5848-7885 atau di?
1: Di Instagram kita di @rripro2 Samarinda. Atau bisa juga gabungan di aplikasi kita. Ya betul.
0: Bener, itu pokoknya di RR Digital.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kerebah.
2: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Oke teman pro 2, jadi tadi kita udah bahas tipis-tipis soal teman yang kalau misalnya kita nongkrong gitu suka banget main HP. Brand nih salah satu orang yang suka banget main HP nih kak. Ya enggak, kalau kakak sini gimana? Suka gak main HP kalau lagi nongkrong?
1: Justru aku tuh malah lebih seneng kalau misalkan pas kita lagi ngobrol, aku tuh lebih mengedepankan yang namanya kayak quality time gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi justru aku tuh kayak bete sendiri kalau misalkan ngeliat kan kayak ada orang, ih kita nih, udah lama gak ngobrol nih, udah lama gak ketemu, kok kamu main HP doang gitu. Tapi setelah kayak aku liat-liat lagi tuh, oh ternyata dia tuh kayak mungkin lagi ada yang diurusin gitu loh.
0: Misalkan
1: kayak kerjaan atau mungkin ada yang kayak mau call, kalau kalian kayak tugas gitu ya, dirinya dan semacamnya. Tapi aku tuh kayak kapan jadi orang kelar ya kayak gitu. Maksudku
0: greget sendiri kan Kang liatnya.
1: Greget sendiri sebagai sama orang yang suka.
2: Tapi ya mungkin beda cerita kalau dia lagi scrolling enggak sih?
0: Iya kan? Scrolling apa tapi?
2: Dia scrolling apa gitu.
0: Tapi kalau misalnya lagi nongkrong udah harusnya stop scrolling sih. Scrolling enggak sih?
2: Iya benar-benar harusnya stop scrolling.
1: Iya gitu. Nah, aku tuh juga pernah tuh bukan keliat sih kayak kepergok, teman di sebelah aku tuh lagi ngobrol kan kita. Baru tuh di sebelahnya aku ngeliat dia kayak scroll, tapi tuh kamu tau enggak sih scrollnya tuh kayak cuman berapa detik, feed kayak reels gitu kan?
0: Oke.
1: 1 2 3 tet. 1 2 3 tet. Terus tuh
0: belum kesimak ya.
2: Lagi gugup.
1: Mungkin antara lagi gugup atau bosen kali ya.
2: Iya, mungkin ya.
0: Aku paham. Tapi kalau aku tuh sama teman-teman aku paling nggak suka banget ya kalau misalnya kita lagi nongkrong terus ada yang main HP. Ya benar kata Kak Cindy tadi, itu kayaknya tuh kalau misalnya kita udah ngumpul, udah ngerencanain buat kita ngumpul, ya itu berarti waktu kita buat ngumpul lagi, nikmatin waktu itu gitu. Nah bukan malah main HP gitu. Kita harus mengesampingkan yang apa ya, yang sebenarnya itu tuh gak sepenting itu dibanding kita ngobrol. Tapi kalau kadang-kadang aku juga menjadi salah satu pelaku sih. Kadang aku juga tiba-tiba kalau lagi nongkrong tuh langsung diem terus main HP. Tapi itu bukan karena aku mau main HP, tapi memang ada yang harus dibalas gitu loh.
1: Iya, ngeri. Asik. orang sibuk. Sebelahmu brand ini CEO.
2: CEO. Nah, kalau aku mungkin karena enggak tahu mau ngapain lagi. Enggak tahu mau ngomongin apa, biasa aku langsung buka HP.
0: Oh, udah mati topik.
2: Iya, mati topik.
1: Nah, kadang tuh aku juga suka gitu kan. Jadi misalkan kita tuh semua udah pada kayak kehabisan topik, ya udah enggak apa-apa scroll. Tapi aku tuh suka kayak nyebutin gitu loh. Misalkan aku tuh lagi nonton apa gitu. Misalkan kayak info kebakaran.
2: Oh iya.
1: Contohnya, ada kebakaran misalkan di jalan apa. Nah, itu tuh justru jadi ngelanjutin topik lagi kayak gitu.
0: Iya, atau enggak, aku kadang kalau misalnya udah enggak ada topik, aku langsung ngajakin teman-teman aku kayak buat nonton atau enggak kita scrolling bareng.
2: Oh iya, scrolling bareng ya.
0: Aku
2: scrolling gitu. Dracin.
0: Oke,
2: scrolling Dracin.
0: Oke, bagus.
1: Kamu emang nonton apa Dracin?
2: Pokoknya Dracin yang biasa di scroll itu.
0: Yang pendek.
2: Iya, yang pendek.
0: Jadi film pendek gitu. Tapi itu seru sih memang. Aku juga sering lewat di FYP.
2: Kadang ada yang AI gitu baru ada cerita-ceritanya gitu.
0: Tapi kalau AI ngeselin, sumpah.
2: Iya, asli yang itu ngeselin biasanya.
0: Aneh-aneh banget gerak-geriknya, terus mulutnya yang ngomongnya apa, voice-nya apa, tapi apa yang gerakan mulutnya itu apa, jadi kayak beda arah gitu loh kalau AI itu
1: hilang arah malahan.
0: Jauh banget langsung kayak AI.
1: Tapi ada yang cerita AI yang kalian pernah lihat yang paling aneh tuh apa, masih ingat nggak? Aku ada tuh, jadi
0: yang buah tomat tapi jadi kayak manusia gitu loh kak, aku gak suka.
2: Oh, kalau aku strawberry ya serius, pasti muncul di FVP kalian ada yang strawberry.
1: Kalau aku malah yang kucing, tau kan kucing tapi dia kayak pakai jas,
0: pakai
1: dress kayak gitu, jalannya bukan jalannya pakai kaki empat tapi kaki dua.
2: Itu yang nyau.
1: Iya kayak gitu.
2: Iya benar ya.
1: Kan dikasih lihat sama ponakanku kan di YouTube, kakak lihat kak, baru aku lihat kan. Ya backsoundnya begitu.
2: Oh, miau. Yeah, oh itu ya.
1: Lagunya Billie Eilish kayak gitu. Billie Eilish dari Nganjuk.
0: Tapi itu memang jadi tontonan anak-anak sih kak, suka banget. Anak-anak suka apa ya? Mereka tuh kadang suka banget nonton film-film yang kayak gitu tuh, suka banget. Tuh, menurutku aneh.
1: Dan bahkan tuh aku udah ngeliat ya yang si kucing itu tuh hamil.
2: Yang hamil, itu jorok banget asli.
0: Tapi ya itu jorok banget, aku setuju, aku gak suka.
2: Jorok banget, jijik banget
1: liatnya. No, mending, gak ada yang mending sih ya.
0: Gak ada. Jangan di AI.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: By the way teman Produa, sebelum kita lanjut, kita bertiga pengen ngajakin kamu buat main tebak-tebakan.
1: Yes. Apa tuh?
2: Aku penasaran sih sama ini kak, penasaran banget.
0: Penasaran banget apa? Penasaran aja. Tapi aku juga penasaran sih, karena tadi aku dengar-dengar cukup der-der-der.
2: Oke, kita dengerin ya teman-teman.
0: Fantastik. Oh, fantastik, langsung aja deh pokoknya.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Ini oke dengan aku Brain, Brain Alden Chan Panko. Aku ada dua kandidat di sini. Aku mau tebak-tebakan nih sama dua orang ini. Yang pertama siapa namanya?
1: Halo, aku Brandon.
0: Aku ada tebak-tebakan nih, kamu dengerin ya.
2: Baling-baling rumah.
1: Oh iya, ini Doraemon ya?
0: Iya benar-benar. Kamu langsung jawab gitu ya, pasti kamu langsung tahu. Apa itu? Kok kamu bisa tahu Doraemon itu dari mana?
1: Karena biasa Doraemon ngomong baling-baling bambu gitu.
0: Oh, baling-baling bambu, benar-benar. Nih, kita coba ke orang kedua. Kedua, dia tahu gak ya? Sini-sini. Nama kamu siapa dulu?
3: Nama saya James.
0: Oke James, aku ada tebak-tebakan nih, kamu dengerin ya. Tebak-tebakannya.
2: Coba bilang sekali lagi. Rasanya seperti di dalam rumah, tapi jalan-jalan. Coba sekali lagi, aku tidak mengerti. Kata-kata kamu itu benar-benar membingungkan. Apa maksudnya jalan-jalan tapi di rumah? Bisa sih.
3: Oke, saya tahu. Itu Doraemon gak sih?
0: Ah iya, benar-benar. Kamu tahu Doraemon dari mana nih?
3: Itu kartun masa kecil saya, sama suaranya tuh khas banget, kayak agak berat gitu.
0: Ah iya, benar-benar. Makasih ya dua orang ini, James sama Brandon ya. Makasih.

0: Fakta yang baru aku temukan hari ini adalah Doraemon ternyata bersuara berat.
1: Berat, oke. Okay. Enggak salah, tapi gimana ya?
0: Enggak salah, tapi aneh gitu.
1: Janggal.
0: Iya, jajar jungkul. Gitu.
2: Kok creepy misalnya? Ya suaranya sebenarnya creepy.
1: Baling-baling kamu. Kompak nih kayaknya ya, chemistry-nya dapat.
0: Akhirnya udah dapat ya chemistry.
1: Iya, akhirnya dapat ya, kita ya.
0: Iya. Okay, tapi bagus. Gara-gara baling-baling bambu dong.
2: Baling-baling rumah tadi tuh.
0: Iya, baling-baling rumah. Kok bisa kamu ke enggak jadi deh. Ya gitu teman Pro 2, kalau misalkan kamu berhasil nebak, kayaknya berarti kita satu generasi enggak
1: ya,
0: sih?
1: Iya, aku juga berhasil nebak. Tapi aku suka Doraemon.
0: Kamu suka Doraemon? Kenapa?
1: Bingung, aku tuh bingung sama apa sih alurnya mereka tuh kayak ngeselin gitu. Nah, aku suka film yang gregetan.
0: Aku sebenarnya lebih ngeselin si Nobita-nya, tahu kan?
2: Iya, Nobita.
1: Ampun, sama temennya yang kayak rambutnya gini tuh apa sih?
0: Siapa tuh namanya?
2: Suneo.
1: Iya. Itu yang main gendut-gendut.
2: Oh, itu Giant.
1: Iya, itu juga ngeselin tuh.
0: Pantesan, pokoknya kayaknya yang nyebelin, yang paling nyebelin itu Nobita, karena dia tuh apa-apa tuh kayak nangis, cengeng.
2: Udah gitu udah nangis gitu dibully sama Giant kan tambah ngeselin.
0: Iya. Terus tuh apa-apa kayak ngelapor gitu kan ke Doraemon. Terus tuh pokoknya Doraemonnya mau aja lagi kan kayak dikeluarin dari kantong ajaibnya gitu-gitu.
2: Tapi kan namanya Doraemon kan datang buat nyelamatin Nobita kan.
0: Iya. Quote of the day by Brain.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: mitos atau fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.

0: Kalian punya nggak sih punya teman yang punya, jadi pas nongkrong gitu kalian punya teman yang ngerasa dunia tuh milik dia sendiri gitu, dia asik sama HP-nya doang.
1: Aku punya.
0: Aku punya.
1: Pasti dia punya nggak?
0: Punya
1: aku punya juga. Tapi aku mau dengar yang dari Sasa dulu.
2: Oke. Kalau aku pernah punya temen yang apa ya, kalau misalnya lagi nongkrong itu selalu megang HP. Awalnya tuh aku kayak ngeliatin aja kan kak, tapi lama kelamaan tuh kayak keseringan gitu. Jadi kita sempet nanya kan kayak, kamu kenapa, kenapa, ada apa? Dan ternyata itu tuh karena dia lagi ngebalesin chat cowoknya. Jadi dia tuh pas lagi nongkrong sama kita, pas juga dia lagi ada masalah sesuatu lah, pokoknya lagi ada masalah sama cowoknya itu. Jadi kayak, ya ampun, sebenarnya kasihin ya kalau kayak gitu tuh ngerusak suasana. Setuju
1: banget gak?
0: Ya, ya,
2: apalagi kalau dia tiba-tiba bad mood, terus bad moodnya kayak, kalau misalnya ditanya nih, kamu pesen apa? Kamu pesen apa? Enggak, pesen kayak, ya ampun.
1: Maksudnya dia yang punya masalah tapi orang lain juga kena.
0: Iya kan, kayak pengen ditempeleng gitu, ngeselin banget. Lu juga ada teman kayak gitu tuh?
1: Iya, tapi tuh ada ya masalah kayak berantem-berantem. Ini menurut aku enggak maksudnya salah pada tempatnya kayak gitu loh. Bahkan tuh aku tuh pernah ngelihat kayak di cerita orang kan, dia tuh lagi konser. Lagi konser, orang di sebelahnya ini kayak asik main HP.
2: Ya,
1: terus dia kayak ngelirik sedikit kan, kayak nyontek dikit. Apaan sih kok panjang-panjang nih bubble chatnya? Kamu tau enggak lagi berantem.
3: Astaga.
1: Ngapain sih?
2: Teman pro 2 jangan apa ya, kalau misalnya punya pasangan yang ngebuat kita tuh bikin long text terus setiap jalan tuh jangan deh. Kata aku jangan gitu. Karena itu capek banget rasanya pasti.
1: Nah itu tuh, jadi maksud aku lagi-lagi kita kan kayak lebih nongkrong gitu kan, terus kayak main apa
2: itu tuh ngebuang ini nak, ngebuang kesempatan yang memang harusnya kita tuh di situ kita nikmatin suasananya gitu, kayak konser tadi yang Kasin dibilang. Nah konser itu kan kita tuh dapetin tiket aja tuh susah, jadi kalau misalnya kamu sekali kayak ih kalau udah konser tuh pokoknya jangan main HP deh, kalau mau berantemnya nanti kayak coba bilang dulu.
0: Cuma kalau bisa HP-nya lupa dibawa.
1: Iya
0: kan?
2: Jangan lupa dibawa dong.
0: Ketinggalan. Jadi kalau ditanya lagi marah-marahnya ketinggalan. Namanya itu ketinggalan kan.
1: Kayaknya
2: bohongnya ngebohong banget.
1: Tapi ada juga tuh yang kayak kemarin kan Piala Dunia kan rame banget tuh pada nonton. Lagi-lagi tuh ada tuh kayak chat begitu, tapi ini chatnya kayak suami istri gitu kan, ngemarah-marah karena dia tuh maksudnya suaminya tuh enggak izin nonton bola.
2: Ya ampun.
0: Kasiannya.
1: Kayak gitu pokoknya.
0: Tapi jadi, kan memang harus izin ya seharusnya ya.
1: Iya ya, harus izin. Kan itu kan malam banget ya jam 3 pagi gitu-gitu.
0: Iya, jam 3 pagi.
1: Gitu.
2: Aku enggak pernah nonton Piala Dunia.
0: Aku nonton kemarin yang Inggris-Prancis kalau gak salah.
1: Yang Inggris-Prancis?
2: Cuma itu aja?
0: Ada yang Portugal juga. Cuman kan kalah.
2: Oh ya kalah.
0: Kenapa ya, lupa aku.
1: Kamu ada nonton juga gak, Sa?
2: Enggak, aku gak nonton bapak. Aku nonton tapi. Jadi beliau itu pulang malam mulu tuh. Akhir-akhir itu. Kalau Piala Dunia. Tapi itu ngeselin. Aku waktu itu pas Piala Dunia, besok berangkat sekolah. Orang yang habis nonton dari Piala Dunia itu, dia balik. Terus dia ngibarin bendera. Yang menang itu apa sih kemarin yang menang?
1: Bendera slang.
0: Kemarin Spanyol, Spanyol.
2: Spanyol jadi winner kan. Nah pas itu aku pagi-pagi ngeliat orang di simpang empat hari hitam, dia tuh ngibar-ngibarin bendera itu kayak gitu. Aku kayak apa, ada apa terjadi? Terus ih serunya ya, aku pacaran sekolah ya kak, pas pacar sekolah, terus ternyata tuh pembina aku tuh mungkin itu, jadi kayak yang terakhir pokoknya dia pas menutup tuh dia mau ngomong kayak, ya saya juga ngucapin selamat buat tim Spanyol yang udah menang Piala Dunia.
1: Ngapain? Astaga. Itu dia upacara tuh.
2: Iya pas lagi upacara, pembina aku ngomong gitu. Jadi
1: seproud itu ya.
2: Iya seproud itu. Tapi itu jadi momen seru sih kak. Jadi pas selesai upacara tuh kayak anak-anak masuk kayak yeay gitu-gitu, rame deh jadinya.
1: Kamu ada yang pembina upacaramu gitu juga Brand?
0: Enggak ada sih, tapi ada guru saya yang begitu.
1: Oh, ada.
0: Ada.
2: Seru kan?
1: Jadi pas kayak pas lagi ngajar ada kayak ngasih tahu selamat-selamat gitu.
0: Iya ada. Dia tiba-tiba bahas bola, tiba-tiba kayak asik-asik sendiri gitu.
2: Tiba-tiba yang beda-beda topik.
0: Iya, beda-beda topik dia.
1: Pokoknya ngalor ngidul aja gitu.
0: Iya, tiba-tiba karena dia kan dia suka banget sama AI kan. Jadi dia kayak obses gitu sama AI. Jadi kemarin dia nyuruh aku buat apa? Buat tugas piket gitu. Pakai AI juga.
1: Maksudnya AI-nya tuh maksudnya diapain?
0: Dibikin prom gitu, baru dibikin jadi gambar.
1: Oh, dibikin gambar?
0: Iya, dia kayak mendewakan AI gitu.
2: Tapi kalau editan AI itu kelihatan tau?
0: Iya, jujur kelihatan, tapi kan ada yang bikin promnya tuh supaya bikin gak terlalu kelihatan.
2: Emang ada?
0: Ada.
2: Jago berarti
1: kita
2: pakai AI.
1: Kita kayaknya harus belajar sih sama
2: Brain. Harus belajar,
1: atau
2: aku gak bisa.
1: Atau kita langsung kepoin gurunya.
2: Siapa ya kira-kira?
1: Tapi anyways, teman Pro 2 kita bakal balik lagi nanti malam setelah azan maghrib.
2: Benar banget.
1: Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: 15 detik berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Namanya juga hidup, apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: cantik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2.
1: Yes, malam, malam teman malam. Pro 2. Malam, balik malam. Lagi bareng kita nih.
0: Yoi, bareng enggak tahu. Bareng. Terus tuh teman Pro 2 kan tadi tuh juga kita udah ngomongin soal kalau misalkan kan ada tuh kayak kita punya teman nongkrong tapi doyan main HP mulu. Ternyata yes. Itu tuh ada tuh namanya tuh Sasa sama Brand. Jadi tuh namanya apa adalah tuh? Ini kalau misalkan dalam bahasa Inggris kan kayak fubbing.
2: Oh, fubbing.
0: Tapi bahasa kalau misalkan disebutnya itu ternyata fubbing. Apa itu fubbing?
2: Ya justru aku baru tahu fubbing.
1: Kalau aku baca ya, yang saya aku baca itu fubbing itu tuh intinya perilaku seseorang yang mengabaikan orang-orang yang lagi ada di sekitar dia. Jadi lebih fokus ke handphonenya dia gitu loh. Jadi pada saat ada keramaian, di suatu keramaian dia itu adalah orang yang fokus sama HP-nya gitu. Nah, itulah yang namanya fubbing, guys. Oh. Kecanduan.
0: Nah, tuh.
2: Ya,
0: nah,
2: baru tahu aku.
0: Benar, tapi itu masalahnya perilakunya ini tuh pas enggak cuman kita lagi nongkrong doang. Bahkan tuh ada yang lebih parah, misalkan kayak kita kan lagi ngumpul tapi makan-makan, dia malah asik main HP sendiri atau enggak pas yang ini menurut aku yang lebih parah tuh kalau misalkan lagi rapat.
2: Parah banget pas lagi rapat.
0: Sebenarnya sih memang kalau rapat itu kan ada beberapa yang kayak menurut aku serius tapi kayak boring kan. Tapi enggak juga lah.
2: Itu enggak respect tuh, enggak respect.
1: Tapi itu enggak respect. Iya. Kalau aku sih kayak gitu udah pasti dimarahin.
2: Jadi ingat ada kasusnya gini.
0: Apakah kita boleh tahu?
2: Enggak, nanti dulu.
0: Oke. Pokoknya gitu. Tapi tuh ada kan kalau misalkan dulu aku tuh ikut organisasi gitu kan. Ya memang kalau organisasi enggak tahu kenapa rapatnya suka lama gitu loh.
1: Iya, bertele-tele. Kadang tuh keluar dari topik gitu kan, Kak, pembahasannya.
2: Kadang ada yang itu-itu aja.
0: Iya, maksudnya ya udah itu-itu aja. Maksud aku ya udah gitu. Nah, jadi tuh beberapa aku tuh ngeliatkan teman aku diam-diam main HP. Cara mereka main HP tuh kadang tuh kayak lucu-lucu juga, tau gak sih, nunduk. Terus tuh kan kita
1: aku bayang lagi.
0: Iya, duduknya lesehan kan kadang. Jadi HP-nya tuh kadang ditaruh di lipatan kaki, ngerti gak sih?
1: Yeah. Biar kayak agak dalam gitu kan.
0: Iya, agak dalam biar enggak terlalu kelihatan banget atau enggak kayak tau gak sih sok sibuk nyamping dikit atau enggak keluar pura-pura nelpon.
2: Iya.
0: Ada.
2: Kadang pura-pura ke toilet.
1: Itu biasanya kalau misalnya udah enggak rasa boring, tapi itu juga berlaku kalau lagi nongkrong. Kita kalau main HP pas nongkrong juga salah satunya karena boring kan.
2: Iya.
1: Karena topiknya udah habis. Udah di luar,
2: kadang ngomongin orang tuh belum tentu paham kita.
1: Iya, benar. Aku sering tahu kalau misalnya ngomong sama orang tuh enggak nyambung.
2: Iya, aku juga.
1: Oke, sip, mantap. Sama.
0: Ternyata kalian chemistry-nya udah oke ya.
2: Padahal kalau ngomongin orang tuh kadang bagiannya paling asiknya memang cuma ya maki-maki doang. Karena itu.
1: tapi setelah itu sebagian tapi kita nggak tahu ya sebenarnya orang itu gimana, pasti gitu tuh habis cerita.
2: Tapi gitu ya.
1: Nah, habis itu bermain ape, ambil jalan netral. Ini kita nggak tahu ya,
0: biar nggak begitu kayak kelihatan judging banget ya kebiasaan. Emang para human ini teman Pro 2. Tapi kamu apakah pernah juga tuh ngerasain situasi yang sama kayak tadi, misalkan kayak lagi dalam kondisi situasi yang kayak rapat atau apa gitu, mainnya HP gitu. HP-nya tuh bukan kayak buat catat, tapi emang bener-bener kayak scroll.
1: Tapi aku juga pernah kayak gitu sih.
2: Ya, aku pernah.
1: Aku pernah
2: bikin kelihatan sibuk banget padahal lagi scroll IG. scroll TikTok.
1: Itu karena udah gitu. Boring, guys. Tapi ya itu enggak boleh sih sebenarnya ya, teman Pro 2, karena kalau misalnya kita pada saat tertentu tuh enggak boleh, karena itu bisa jadi enggak menghargai orang.
2: Iya, itu dia.
1: Jadi orang lain ngomong kita enggak nyimak dan ujungnya kita malah enggak paham.
0: Benar. Ibaratnya itu kayak semacam basic ibaratnya emang kayak udah dasar banget itu.
1: Iya.
0: Kayak
1: etika
0: ngehargain.
1: Dasar.
0: Benar, etika dasar dharma bukan. bukan.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: By the way, anyway, busway, teman pro 2, menurut aku sih ya, kalau misalkan kamu punya teman yang suka main HP pas lagi nongkrong, menurut aku kita lihat sikon dulu gitu. Kalau memang dirasa dia tuh memang kayak lagi urgent banget, ya ya udah, mungkin kita menghargai dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia main HP-nya tuh sambil kayak scroll-scroll, ada katanya kita kayak sikat dikit enggak sih?
1: Iya, iya. Boleh dikik-kik dikit gitu.
0: Iya, atau enggak? Kayak diobrolin dikit aja. Eh, ya ampun, kita udah lama ketemu tapi kok pada asik main HP sendiri ya, gitu-gitu. Menurut aku sah-sah aja sih begitu.
2: Iya, enggak apa-apa banget teman pro 2 kalau misalnya kalau mau negur orang yang kayak gitu, karena memang kita tuh lagi nyari momennya gitu loh. Kan kita udah apa ya, maksudnya ngelosongin waktu tuh butuh effort lah ya. Tiba-tiba bas kita ketemu malah kayak gitu, jujur enggak mau.
1: Iya, Jo. Itu ngizin sama mama aja susah.
2: Iya, benar.
1: Iya kan?
2: Kalau kita izin sama orang tua aja susah, apalagi aku punya teman tuh yang kayak gitu, izin sama orang tua yang susah banget. Terus pas udah nongkrong malah main HP.
1: Iya, malah main HP, enggak respect banget. Itu pasti enggak amanah ini orangnya. Enggak amanah ini.
0: Enggak amanah banget. Jadi tapi gitu, apa kenapa?
2: Jadi itu wajib banget pokoknya kalau misalnya kita lagi gitu, kita harus menghargai orang lain lah, menghargai waktu kita buat bareng-bareng. Itu aja sih yang aku mau ngomongin.
0: Nah itu, tapi tuh ada tuh ya, Sasa sama Brain.
2: Apa tuh kak?
0: Sempat lewat cerita kayak di timeline aku, dia tuh kan ada rencana pengen ngedaki gunung kan.
2: Terus-terus?
0: Iya, tapi masalahnya temannya ini rese banget, kayak hamin 1 jam atau hamin berapa jam gitu, dibatalin gara-gara alasannya aku gak dibolehin sama pacarku.
1: Najis banget.
2: Iya, aku gak suka, aku gak suka ya kak kalau misalnya ketemu sama temen terus alasannya apa, alasannya tuh orang, maksudnya pasangannya gitu loh. Apalagi kalau kita sama perempuan aja gitu loh, terus tapi tetap dilarang gitu, kayak ya ampun kasihan.
0: Maksud aku, apakah pacarmu adalah orang tuamu?
2: Itu benar kak, orang tua aja ngebolehin, masa pacar ngebolehin?
1: Ya posesif, posesif boleh asal jangan berlebihan.
0: Iya gitu,
2: posesif boleh, boleh banget lah posesif.
0: Tapi pernah gak sih kalian kayak dilarang? Dilarang apa? Gitu sama orang tua kalian, misalkan kayak pergi nongkrong, misalkan kayak, ih kamu udah kebanyakan jalan keluar, mainlah dulu di rumah kayak gitu.
1: Iya, aku pernah kayak gitu.
0: Pernah.
1: Gimana? Pokoknya disuruh jaga kandang dulu. Awas lu keluar kandang gitu katanya.
2: Awas lu keluar kandang.
1: Awas lu keluar kandang.
0: Oh, kalau keluar kandang diapain kamu?
1: Kalau keluar kandang bisa jadi sikat.
2: Dulu aku dimarahin dulu, tapi sekarang kayaknya orang tua aku udah capek deh. Karena jadi, aku paling seringnya keluar.
1: Waktu itu pas keluar jam 8 malam kan?
2: Terus
1: jam 8 malam. Aku pulangnya jam 9 lah pokoknya. Kan dibilangin kan, awas kamu ya, besok kamu gitu lagi kena sikat sama mama.
2: Kena sikat kamu.
1: Kena sikat sama mama.
2: Kena.
0: Ya tapi menurut aku ya, esensi dari kita ketemu atau ngobrol itu kan ya emang karena kita pengen bersua, maksudnya kayak
2: iya, pengen ngobrol gitu. Betul, bukan sekedar cuma ngumpul biasa aja, tapi pasti pengen nyeritain sesuatu lah yang bahkan kayak ada kan orang ngobrol itu nyari waktu, bener-bener waktu kosong sama teman-temannya itu buat deep talk asik. Buat ceritain hal-hal yang penting lah. Pada saat itu kalau misalnya kalian lagi main HP, jujur aku kalau kayak gitu aku bad mood sih. Dan aku pernah sih kayak gitu.
0: Iya.
2: Aku enggak, aku enggak bisa banget kak, aku langsung negur pasti kayak
0: dengerin.
1: Oh iya.
2: Tuh, Brain.
1: Dengerin.
0: Itu dengerin dari sisi yang suka ngobrol mulu.
1: Iya.
2: Kamu main HP mulu ya?
1: Tapi kan kadang aku bingung gitu, kadang orang lagi ngomong gitu mau ngomong apa gitu, kadang aku mikir gitu loh. Bukan yang gak mau ngomong, kadang mikir.
2: Ya pasti ngomong lah, pasti harus mikir tadi. Tapi makanya cari-cari. Nah kayak Kak Cindy tadi yang kata Kak Cindy, kalau misalnya lagi apa, lagi bingung, scroll lagi apa sih, habis topiknya, itu langsung scroll apa, habis itu cari kayak, oh ada ini, tiba-tiba ada kebakaran atau apa, tiba-tiba ada
0: gitu, pokoknya
1: ada. Ya kan biasanya begitu, liatin AI Mandarin. Udah gitu-gitu doang kan.
2: Anaknya AI banget, dari tadi kita ngobrol dibahasnya ujungnya kayak AI.
1: Karena dunia berkembang karena AI.
2: Oke, prinsip.
0: Izin. Kan kamu bisa ceritain tuh, kamu ada nemu filter-filter yang unik. Apa tuh? Aku tuh sampai ada diceritain yang kayak kamu pakai filter tungtung sahur.
1: Tungtung sahur.
0: Itu kan banyak banget tuh. Jadi menurut aku kalau misalkan kamu teman pro 2, tapi biar lebih menghargain sih ya. HP-nya tuh lebih baik coba kita ganti ke mode yang tahu kan, yang si bulan. Si Donut Disturb itu. Kadang kan kita tuh kita kayak suka terkecoh gitu loh dengan notif.
2: Iya, sekalinya ada notif, apalagi kalau misalnya notif cowoknya, dan notif cowoknya tuh beda.
1: Cuman ada bahayanya kalau diaktifin terus. Ntar orang tua nelpon gimana?
2: Bener.
1: Biasa, makanya biasa aku silent.
0: Ya, ganti
1: aku silent. jangan digituin.
0: Iya, nah itu. Kalau misalkan boleh sih tadi kan do not disturb, tapi enggak boleh lama-lama. Entar yeah. kan dicariin sama orang tua gimana yeah. dong?
2: Yang yang paling penting ngerti waktu kalau misalnya lagi nongkrong. Nah, jadi kalau memang udah jamnya udah mestinya kita besok sekolah atau walaupun enggak sekolah ya, tapi harus tahu momen kapan kita tuh harus pulang gitu. Itu harus tahu.
1: Om Don nih yakin gak nih? Om
2: Don. Kenapa gitu sih? Alias kenapa gitu sih?
1: Kan anak muda biasa begitu.
0: Agak fake.
2: Enggak, aku beneran kok, masa
0: tapi
2: percaya.
0: Beneran deh, ambil baiknya lah gitu kan. Siapa tahu tuh buat kita juga kan, walaupun mungkin kita agak plenger sedikit nih teman pro 2. Tapi karena berhubung saking plengernya nih, kita udah mau merapat ke jam 7 nih.
2: Iya. Udahan deh.
0: Sok sedih deh kalian, fine.
2: Dia senyum, dia happy akhirnya.
0: Oh, happy.
1: Akhirnya pulang, bos.
2: Pulang, bos. Ngapain pulang? Tidur makan.
1: Tidur.
2: Makan. Pasti ini.
0: Udah, oh memang kayak udah rutinitas biasanya.
2: Rutinitas. Yeah. Setiap ketemu brand pasti kayak gitu.
1: Bawaan lahir.
0: Oh, udah bawaan lahir. Bawaan lahir. Sebelum lahir katanya juga kayak gitu.
1: Iya, kayak gitu. Di perut mama.
2: Apa sih?
0: Udah ada
2: kemana sih teman produk?
0: Ya udah,
2: udah.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
6: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
7: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya, sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala. Biasanya kan kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke
2: sayur.
1: Sayur.
2: Oh oke, siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus? Kasih toge, ke daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, udah pada makan malam belum? Atau belum? Ya udah deh, selamat pokoknya, karena aku juga belum curhat dong. Bareng sama Cindy di sini teman Pro 2, dan di Tonight Corner kali ini aku bakal ngebahas salah satu sosok yang lagunya tuh baru aja kita dengerin gitu. Ya pasti kamu enggak bakal asing kalau misalkan aku sebut, karena lagunya tadi tuh dari Taylor Swift teman Pro 2, yaitu dengan Opalite. Nah, kan emang kayak lagi rame banget nih ya Taylor Swift. Beberapa waktu lalu sempat mencuri perhatian publik karena dia tuh habis resmi melepas masa lajangnya gitu. Oh my god, teman Pro 2. Jadi pelantun tumbang kan. Maksudnya tembang teman Pro 2 alias pelantun dari penyanyi Cruel Summer ini akhirnya resmi untuk menyandang status sebagai istri dari bintang atlet NFL alias Travis Kelce. Wow, kita ucapkan selamat dulu kali teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut soal Taylor Swift dan juga karya-karyanya gitu. Jadi anyways, kamu ada gak sih lagu favorit dari Taylor Swift ini? Dan apalagi kan sebentar lagi kita bakal masuk ke August teman Pro 2. Yang ini memang kayak lagunya tuh rame banget. Tapi sebenarnya habis ini aku gak pengen puterin lagu itu sih. Tapi lagu yang satu ini nih.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: @pro2samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

By the way, teman Pro 2, ternyata yang aku tahu ya, Taylor Swift ini punya nama lengkap gitu. Nah, jadi memang nama lengkapnya itu adalah Taylor Allison Swift. Kalau misalkan nama panggungnya sendiri, Allison-nya dicabut alias cuma dua kata doang, yaitu Taylor Swift. Jadi tempat lahirnya itu teman Pro 2 di Pennsylvania di Amerika Serikat, dan dia ini kelahiran tahun, you know, 1989 di tanggal 13 Desember. Berarti ini kayaknya zodiaknya Capri enggak sih? Capricorn ya, atau iya kayaknya Capricorn. Siapa di sini yang zodiaknya Capricorn, teman Pro 2? Terus juga si Taylor Swift ini memang tinggi banget ya. Dia tuh 180 cm. Bahkan aku tuh sempat ada ngelihat dia nih lagi ibaratnya kayak, you know, girls time gitu lah, ibaratnya kayak lagi nongkrong sama Sabrina Carpenter. Kan Sabrina itu lebih kayak nyimut-nyimut kayak gitu kan. Sedangkan kalau Taylor Swift itu emang tinggi banget, jadi kayak jomplang banget gitu. Tapi gak tahu kenapa lucu aja gitu, teman Pro 2. Nah, jadi kita bakal lanjut ngebahas soal si karirnya ini, dimana memang Taylor Swift ini juga dia itu memang udah tertarik pada dunia tarik suara mulai dari umur 9 tahun. Waktu itu ternyata Taylor ini masih tertarik pada dunia teater musikal. Tapi beberapa tahun kemudian, teman Pro 2, lebih tepatnya tuh di umur 14, Taylor ini mulai menekuni yang namanya adalah music country. Dangdut itu bukan. Memang musik country ini beda, teman Pro 2. Nah, beruntungnya si Taylor ini juga memang punya orang tua yang memang support banget sama karirnya, dan bahkan ayahnya sendiri ini rela untuk pindah kantor ke Nashville demi mendukung karir musik anaknya. Jadi memang berkat dukungan penuh juga dari orang tua. Jadi umur 17 tahun ini Taylor akhirnya berhasil debut dengan single yang berjudul Tim McGraw. Jadi udah ada yang dengerin belum?

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Prodia FM, teman terbaik kamu. Prodia. Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya

0: kemudian keluarlah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

dari single Tim Megraw Teman Pro 2 yang dibuat sama Taylor Swift berhasil ngebuat popularitas dari Taylor Swift ini melesat seketika. Bahkan nih Teman Pro 2, album pertama yang bertajuk Taylor Swift ini sukses untuk meraih penjualan sebesar 61.000 di minggu pertama. Dan ini 61.000 kopi loh. Jadi berkas single tersebut juga Taylor Swift ini akhirnya berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year yang diselenggarakan sama Nashville Songwriters Association. Terus juga pas lagi perhelatan bergengsi tersebut, Taylor ini juga menjadi musisi yang paling muda. Kamu bayangin Teman Pro 2 umur 17 tahun udah bikin lagu, dan itu lagu country, dimana kan itu maksudnya menurut aku sih gak semua orang bisa masuk di dalam country tersebut. Salah satunya adalah aku Teman Pro 2, karena aku ngerasa lagu country itu kayak agak kuno gitu. Jadi pas begitu denger lagunya dari Taylor Swift, ini serius lagunya country gitu, apa ya, kayak genre-nya gitu. Nah sejak saat itu juga Teman Pro 2, nama Taylor Swift ini semakin

makin dikenal sebagai salah satu penyanyi legendaris sampai sekarang. Karya-karyanya juga pasti ya kamu tahu kan menduduki peringkat teratas dalam chart music di berbagai negara, padahal itu tuh baru rilisnya mungkin dalam beberapa menit, jam, waktu gitu ya, ibaratnya emang kayak baru beberapa dalam waktu dekat aja gitu di uploadnya. Jadi memang gak cuma sukses untuk mendominasi tangga lagu lewat album Midnights sampai ke The Tortured Poets Department teman Pro 2, Taylor Swift ini juga mencetak sejarah lewat tur dunia alias The Eras Tour sebagai tur konser terlaris sepanjang masa. Kamu bayangin teman Pro 2, satu kali konsernya aja tuh udah berapa banyak menghasilkan uang gitu ya. Jadi memang untuk dedikasi luar biasa di dunia musik inilah yang bikin si Taylor Swift ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai diva legendaris yang memang sampai sekarang masih aktif berkarya meski resmi menyandang status sebagai istri dari Travis Kelce teman Pro 2.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Jadi itu tadi teman pro 2 beberapa lagu dari Taylor Swift dan juga seputar informasi yang pastinya kamu udah gak asing banget dong sama penyanyi satu itu. Tapi udah gak kerasa banget teman pro 2 akhirnya sebentar lagi tiba-tiba nyanyi ya. Sebentar lagi udah mau merapat ke jam 8 yang artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 3 sore tadi. Tapi jangan khawatir karena setelah ini juga masih ditemani sama suara siar lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Jadi teman pro 2 aku Cindy pamit undur diri dari ruang siar kamu. Semoga malam ini tidur nyenyak, selamat beristirahat, have a good day dimanapun kamu berada, dan bye-bye.

Cuman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Syar Habibie. Informasi pertama, 5 pemain berpotensi debut saat Timnas Indonesia melawan Kamboja di laga perdana ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari Bogor hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Mereka adalah Michael Baker, Tim Gavens, James Raven, Brian Fatari, dan Rizky Eka Pratama, bagian dari 26 pemain pilihan pelatih John Hartman. Informasi selanjutnya, Ryan Gosling resmi ditunjuk memerankan Johnny Blaze di film Ghost Rider garapan Marvel Studios yang dirilis 2028. Dia bakal bekerja sama dengan sutradara Shawn Levy atau sutradara Star Wars dan penulis Jonathan Trooper. Pengumuman ini mengakhiri spekulasi 4 tahun terakhir soal Gosling dan Ghost Rider. Informasi terakhir, BGN tegaskan dapur SPPG dilarang pakai gas LPG, beras, dan minyak bersubsidi untuk program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono minta semua pihak termasuk media awasi dan laporkan penyelenggara. SPPG juga wajib membeli bahan pangan sesuai HAP, misalnya telur ayam. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.

apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak.
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang kendali. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panggap sih di killer itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana B. sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu masih ingetnya Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Udah enggak kerasa dong. Lu udah 10 tahun sih. Bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang iya. sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album,
0: okay.
1: sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya aku kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Bukan di kanan banget ya.
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry kan. Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya. Di kiri.
1: Terus. Kertas lah, anjay. Perahu Kertas itu gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya namanya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya? Tuh?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokal. Perahu Kertas. Manjai, okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog.
0: Nah. Monolog satu.
1: Monolog satu.
0: Cari okay. YouTube kan. Ketutup sama ribuan Maudi Ayunda aja.
1: Band
0: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar dah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya.
0: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan. Ya, lebih kuat, gitu. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar gak sama ya.
0: Iya.
1: Udah jadi Perahu Kertas.
0: Terus okay.
1: Rilis ini aku, udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, Perahu itu tetap Perahu juga. Bahasa?
1: Nyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, Perahu juga.
0: Jadi
2: nyata sama. Sama aja berarti artinya
0: Perahu okay.
2: Kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati ya.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas
1: ya.
0: Bekasi lah ya.
1: Ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yoi
1: yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio, Galaxy Sound System aja.
0: Yeah. Masuk
1: ini garasi.
0: Yo,
2: berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: soalnya
0: udah aman. Itu
1: dia. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang kita,
1: ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ
0: berdampak motivasi.
1: Motivasi.
0: Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri.
0: Kok
1: sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Kita lihat nanti.
0: Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue harus bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yuk,
0: yuk.
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit. Ya,
2: di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang gitu. Dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Joki. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha, dia kayak raya,
0: udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata itu ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta bro.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong.
0: Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: that's right, Jack.
0: Jari teman Pro 2 lagu
1: Joki. Terima kasih sudah membantu, Jack. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakang. Kan?
0: Iya.
1: Eh tapi kan bang, gue nggak jadi bang. Ditolak gue.
3: Berarti nggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan itu sebagai joki cinta akan mencari yang lebih
1: itu
0: cocok
1: maksudnya.
0: Lagi. Itu maksudnya.
1: Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak
3: makin lebar
1: probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah
1: belajar,
3: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble sama Tinder.
0: Silakan kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya yeah. Kan
1: generasi
0: main baru. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
1: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
1: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang.
1: Kamu bu, beli apa? Bu. Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan, perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu.
1: Cowok jadi
0: oh Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua
0: oh ada ya?
3: Ada itu.
0: Oh ada.
3: Namanya iya. Asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh Dishub iya ada.
3: Ada.
0: Mana ya? Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita
0: sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Oke.
3: Okay. Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke okay nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: gua pro kertas. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue

0: besok.
1: Belum kelar gue edit.
0: Oh belum kelar.
1: Ya, bentar ya.
0: Oh yang edit lu juga? Ya. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Biasa luar. Perahu kertas multitalenta.
2: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada.
1: Sound system ada.
0: Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Rekaman ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing.
0: Iklan.
1: Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Bisa semua.
3: Ngukur jalan
1: ada. Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada.
0: Ada insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
0: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
0: Ya.
1: Di Upstairs, bro.
0: Nah.
1: Wah. Asik fresh tuh. Banget bro.
0: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo ya,
1: di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh salah dong.
0: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
0: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
0: Disco.
1: Gila.
0: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
0: Iya, ini menarik nih ya.
2: Cocok. Emang, cocok banget nih buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
0: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
0: Bab.
1: Gimana?
0: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
0: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
0: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
0: Bosenan.
1: Impulsif.
0: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
0: Cuma basicnya rock.
1: Oke.
0: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana itu?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
0: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
0: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
2: Yoi.
1: Asik. Terus lanjut.
0: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
0: ada
1: Amerika?
0: Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
0: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound design-nya nih.
1: Oke. Okay.
0: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
1: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
2: Teman band gua. Dia aja.
0: Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
0: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
0: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
0: masukin
1: nih.
0: Yuk. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
0: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
0: Dipertebel yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
0: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Nah, udah naik turun.
1: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
0: IP.
1: Bakal ada IP-nya?
0: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
0: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
0: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Asik.
0: Ya menjawab. Asik gak sih?
1: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya apa namanya, liriknya apa ya, seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
0: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: oh gitu.
0: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
0: kan lagu Aerop 2010.
1: Nah,
3: 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
0: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
0: kok enggak enak?
3: Kok enggak enak ya? Enak yang original.
0: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
0: Enak ternyata ya. Malah seru.
1: Oke. Okay.
0: Seru jadinya.
1: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
0: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
1: jadian retro we asik
0: tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius?
0: Lo
1: okay.
0: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
0: Okay. Itu lagu Aero.
1: Oke.
2: Iya.
1: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
0: 6 kayaknya.
1: Bakal dirilis tahun ini.
0: tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
0: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
1: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
0: Ya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
0: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
1: okay,
0: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
0: Harapan itu guys.
4: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
0: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Sama seskap. Joki Cinta ini.
0: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seskap?
1: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
0: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok
0: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
0: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macam-macam putus cinta ya.
0: Wah, ini menarik ya.
1: Nah,
0: jadi
1: gimana?
0: Gini ya.
1: Menarik nih.
0: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya. Enggak kecil lagi.
1: Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
0: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
0: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Oke. Okay.
0: Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
0: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
0: Gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
0: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
0: Amin.
3: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
0: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
0: Iya
1: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
0: ya
1: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
0: Yoi.
1: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
4: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh nongkrong di studio?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
0: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
0: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya nggak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
0: Benar-benar
3: kita
0: kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
0: Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa ya? Base-nya
1: retro wave.
0: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
0: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah,
0: itu kostum kita yang tuh belum kelar gue edit. Oke, sabar ya.
1: Berarti kayak Pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
0: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
1: Lebih puas ya?
0: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau ada sih, masih itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
0: Siapa? Siapa tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
0: Garin Nugroho. Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
0: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
0: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
0: Iya, aktor laga.
1: Iya, kenapa dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
0: Boleh, boleh.
1: Retro Wave. Boleh. Ya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan. Aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
0: Kemana ya kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
0: horor tahun 80-an kan.
1: Iya, iya,
4: kan kan Joko Anwar terus ya.
1: Ya, ya iya,
3: benar
1: iya,
3: boleh.
0: Ganggu kan
1: tadi. Udah. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
0: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
0: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
0: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
0: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
2: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
0: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

0: dari kawasan Siar M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro2, gimana nih kabarnya hari ini? Karena balik lagi sama aku Habibie, tapi gak bakal sendirian nih teman Pro2. Karena aku lagi sama seseorang, ini spesial karena ini first debutnya dia.
1: Pertama kali mengudara nih.
0: Ada siapa nih? Ada siapa ini?
1: Ada Rido di sini.
0: Apa kabar Do?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Kita malam ini tuh agak deep talk dulu kali ya.
1: Aduh,
0: teman Pro2. Aduh, kamu mau curhat apa sama teman Pro2?
1: Kalau soal curhatin tuh banyak banget sih.
0: BTW kita mau ngomongin apa sih malam hari ini?
1: Apa ya? Biasanya tuh kayak kakak tuh setiap tidur tuh ada nggak sih yang dipikirin tuh atau yang kepikiran gitu?
0: Banyak. Kalau aku tuh banyak banget. Misal nih, kalau kamu nanya soal aku, apa sih yang aku pikirin? Aku tuh selalu berpikir soal kayak gimana ya untuk besok. Apalagi kalau misalnya kita seorang mahasiswa akhir.
1: Oh iya betul tuh.
0: Nah itu
1: skripsi ya kak.
0: Sudah mulai dikejar.
1: Aduh. Capek.
0: Karena kemarin aku agak gimana gitu ya. Karena dikejar sama dosen pembimbing duaku.
1: Oh.
0: Jadi kayak bi sudah sampai mana, bi sudah. Jadi aku tuh sebenarnya di salah-salah ini tuh happy banget gitu. Karena dosen pembimbingku tuh mau membantu aku gitu. Kayak ayo lulus tahun ini gitu.
1: Baik banget tuh.
0: Pembimbing dua.
1: Oh. Ah,
0: pembimbing satu. Gila. Itu killer adalah ya? Something problem yang
1: emang killer susah. Ya kak pembimbingnya?
0: Bukan killer tapi susah.
1: Apa? Oh susah.
0: Gitu. Jadi agak kesusahan di bagian itu dan akhirnya aku selalu kepikiran, gimana ya? Aku mau lulus, tapi aku selalu takut gitu. Nah, kalau kamu sendiri, apa biasanya yang kamu pikirin?
1: Wih, banyak banget sih kak. Kalau misalnya kalau malam tuh, apa aja dipikirin sih kak? Misal kayak apa yang sudah dilakuin hari ini. Kadang pernah mikir juga, ih, aku hari ini ada nyakitin hati orang nggak ya? Atau aku salah ngomong nggak ya? Soalnya pernah kadang-kadang aku tuh malam gitu sudah kan, tiba-tiba dapet telepon dari teman, Dok, kamu tadi ngomong gini ya sama ini? Hah, emang aku ngomong gitu ya?
0: Oke.
1: Iya, jadi kayak iya aku enggak bermaksud ngomong kayak gitu.
0: Oke, paham. Overthinking jatuhnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, aku ngomong gitu, ih salah enggak ya? Ih, masuk ke hati dia enggak ya?
0: Aha.
1: Jadi kayak aduh. Kalau ketemu dia gimana nanti ya? Tapi kayak amanah sih sudah minta maaf gitu. Cuma kadang-kadang ih, orang ini marah sama aku enggak ya? Aduh, masih teman enggak ya? Jujur sekarang masih.
0: Alhamdulillah
1: ya. Masih.
0: Tapi kamu seorang introvert bukan sih?
1: Dibilang introvert juga apa ya, tengah-tengah lah.
0: Oke.
1: Iya, senang di rumah juga, senang juga keluar. Cuma kalau di keluar tuh gitu, mungkin ya ingat waktu aja. Kalau di rumah tuh mungkin ya sepanjang hari kadang-kadang jenuh juga di rumah.
0: Bener sih, setuju. Tapi ini doh, kayak paham gak sih? Aku tuh sering banget ngerasa, ih, kalau orang introvert,
1: iya.
0: Kebanyakan ketika kita ketemu orang, kita ngobrol, kita ngomong sesuatu, pulangnya kita kepikiran.
1: Oh gitu ya kak?
0: Iya, kebanyakan orang introvert.
1: Oh kebanyakan gitu. Kayak gitu.
0: Karena ngerasa gini, misal kita lagi ngumpul terus ngobrol gitu ya sama teman-teman kayak, ini nanti aku ngomongin bercandaan lah, ya sama kayak kamu tadi.
1: Iya.
0: Pasti kepikiran kayak, ya aku salah nggak ya tadi? Ya aku ngomong apa sih sebenarnya tadi? Gitu. Kalau orang introvert jatuhnya pasti overthinking.
1: Oh,
0: itu
1: gitu.
0: Kebanyakan begitu. Karena nggak terbiasa ngobrol sama orang.
1: Oh iya.
0: Nah kalau kamu misalnya nih, kayak sudah udah di posisi kayak bentar lagi nih tidur nih, pernah gak kamu jadi kayak kok jadi nggak bisa tidur ya?
1: Iya itu nggak tahu ya, mungkin karena faktor begadang juga. Cuma kalau udah merem gitu kayak ada suara apa gitu nih kayak, Dok ini besok gini loh, Dok kamu tau nggak sih kondisi negara ini kayak mana, Dok
0: kira agak berat ya teman perempuan.
1: Iya,
0: ya tiba-tiba kayak kondisi negara gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Makanya itu cari dulu deh biar enak di bedang tidurnya biar nggak penasaran dan kebawa mimpi.
0: Tapi betul aku pernah dengar dari ini apa namanya, apa ya, di sosial media aku pernah baca katanya kalau kita kebanyakan ini teman Pro2 kebanyakan buka HP dulu sebelum tidur itu kepala kita memang selalu berputar.
1: Nah itu betul kak, jadi memang beberapa kali aku baca juga jangan main HP atau jangan pegang HP 1 jam sebelum tidur. Kalau kita kan ya
0: gimana ya,
1: 5 menit boleh kali. 5 menit boleh kali, gak apa-apa.
0: 5 menit mah awal scroll.
1: Awal
0: sih,
1: scroll
0: Pro2.
1: Dan itu ternyata memang kayak apa, ujung-ujungnya tuh malah jadi anu, jadi aduh malah ke bawah ini lama, 10 menit sudah. Lah, udah jam 1.
0: Ya kan, sejam kan.
1: Iya, udah jam 1
0: kan. Aduh. Karena memang ya gitulah kalau misalnya kalau kita kebanyakan nge-scroll, itu jatuhnya kita kadang enggak ingat waktu. Aku pernah juga kayak gitu kayak ngerasain aku tuh ngantuk. aku dulu adalah tipe yang selalu harus nonton video untuk tidur. Video, film, atau apapun itu.
1: Sama sih kak, kalau aku ASMR.
0: Nah biar ngantuk kan.
1: Iya biar ngantuk.
0: Biasanya tuh biar ngantuk. Jadi nonton biar ngantuk. Nanti ketika sudah ngantuk nih, matikan videonya, pejam, gak tidur tuh aku. Pasti kayak kok jadi seger ya, tadi kita ngantuk loh gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2, mungkin ada juga yang ngerasain kayak aku sama Rido yang kesusahan. Dan mungkin lebih ke arah jangan ini deh, jangan nge-scroll kali ya.
1: Iya tapi, jangan scroll.
0: Tapi kalau misalnya teman Pro 2 punya pengalaman kayak gitu, bisa banget gabungan sama kami di WhatsApp di nomornya berapa tuh?
1: 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram @RRPro2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Masih barengan sama aku, Habibi dan Rido nih. Gimana, Dok? Kalau kita ngomongin soal yang kayak gini nih, kamu biasanya suka ngayal enggak sih?
1: Suka.
0: Ngayal biasanya, apa?
1: Biasa ngayal tuh kayak aduh, kalau aku jadian sama itu gimana ya?
0: Waduh, tiba-tiba kita ngomongin love nih.
1: Kayak mana misalnya my bini gue di masa depan nanti bakal gimana ya?
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi asik kali kalau ngayal malam-malam sambil mikirin kayak aduh, aku sama dia aduh.
0: Habis itu enggak tidur jatuhnya.
1: Hah?
0: Habis itu jatuhnya enggak tidur.
1: Enggak tidur.
0: Kan biasanya gitu ya.
1: Harusnya buat malam tuh buat tidur harusnya. Bener. Bukan buat mikirin gituan.
0: Bukan buat ngayal do. Kalau kamu ngayal enggak tidur-tidur.
1: Gak tidur malah.
0: Tapi kadang ini kita tuh suka mengayal di malam hari karena itu adalah waktu kita sendirian gak sih?
1: Iya, sendiri dan bebas berpikir apapun tanpa ada yang menghakimi, Kak.
0: Ya kan?
1: Di kamar sendirian terus
0: ngapain
1: kalau
0: ya?
1: Aku gini gimana ya? What if aku misalnya punya uang segini, aku bakal jadi kaya, aku bisa jadi bla bla bla dan sebagainya.
0: Hal terrandom yang pernah kamu pikirin?
1: Hah? Hal terrandom? Wah, aku bakal
0: yang aman ya?
1: Aman dong. Apa ya? Aku bakal beli banyak beli barang-barang yang aku pengen, yang aku dulu gak bisa. Kayak aku dulu misalnya gak bisa beli, aku akan beli itu di suatu hari nanti. Jadi misalnya aku bakal beli robot Gundam, gitu. Aku bakal beli macam-macam lah. Aku bakal jadi kayak, pokoknya mulai hobi Gundam lah. Jadi misalnya aku udah punya uang.
0: Itu kamu suka Gundam?
1: Iya. Walaupun sekarang belum punya ya, tetap bilang suka gak? Suka. Punya berapa? Nah ada.
0: Ada loh, aku tahu. Berapa sih harganya ya?
1: Mahal kak, sih? Mahal kak, 200
0: 300-300an
1: 200 up sampai ya 1 juta lah ya.
0: Kemarin aku sempat, karena aku gak ngoleksi Gundam sih jujur. Aku tuh pernah beli. Kayak tahu kan yang action figure yang kecil, terus action figure yang gede. Aku pernah beli action figure itu yang gede, yang ya standar lah gedenya gitu kan. Nah itu juga waktu itu aku belinya bukan yang ori banget gitu, paham gak sih? Kayak pabrik yang berbeda gitu.
1: Bootleg bahasanya.
0: Nah yang kayak gitu tuh aku beli yang kayak gitu. Terus aku beli juga yang dirakit yang kecil. Tahu kan yang mereknya warna oranye itu. Itu yang harus kita rakit dulu action figurnya. Nah tapi aku mengoleksi action figure itu bukan dengan beli.
1: Dengan?
0: Main di arcade games, tahu nggak sih yang di mall?
1: Gacha berarti?
0: Bukan yang di yang di mall yang capit-capit itu?
1: Itu gacha dong.
0: Nah, itu pakai skill kan?
1: Oh itu skill. Jadi dong. Mesin,
0: bisa
1: jadi
0: gak?
1: Mesin.
0: Bisa nggak? Tidak
1: bisa, aku nggak bisa. Aku benci betul sama mainan-mainan itu.
0: Dan aku dapat ya kisaran 7 sampai 9 lah.
1: Oh, 7 apa?
0: Action figure.
1: Oh iya.
0: Kotak gede itu. Dan itu memang dari situ aku kayak ya udahlah aku kumpulin aja yang kayak gini gitu. Nah dari situ aku juga kebawa tuh yang kayak kamu, ya gimana ya kalau aku misalnya ngumpulin yang kayak gini,
1: iya,
0: akhirnya nggak tidur gitu.
1: Tadi, loh. Sama, iya kalau aku misalnya punya satu startup punya nanti, aku bakal ngelakuin kayak kalau sekarang sih jujur hobinya agak naik dikit. Kalau aku punya Harley gimana ya guys?
0: Waduh, tiba-tiba.
1: Gimana kalau punya Harley teman berdua?
0: Iya ya, kayak kamu suka naik motor.
1: Itu naik motor tadi kesini kan suka tuh.
0: Itu kebutuhan sih.
1: Oh kebutuhan.
0: Kan gak mungkin kamu jalan
1: walaupun aku gak bisa naik motor kan? Itu ya. Walaupun aku gak bisa naik motor itu. Cuma wah gagah sekali aku naik motor dengan stang tinggi itu. Dengan wuh.
0: Iya namanya juga pengen kan.
1: Iya namanya juga pengen teman Pro 2.
0: Siapa sih yang gak mau gitu loh. Jadi intinya teman Pro 2 kalau misalnya kamu punya hal yang kayak, ya kayak Rido sama aku lah ya. Hal yang kita pengen cuman gak
1: bisa tercapai sekarang.
0: Belum bisa.
1: Jadi kita hayalkan dikit dulu gak apa-apa.
0: Siapa tahu tahun depan.
1: Amin
0: ya. Gitu ya. Ya belum Harley-nya dulu lah ya.
1: Iya.
0: Minimal Gundam dulu.
1: Gundam juga gak apa-apa lah. Seenggaknya masih bisa ada yang dirawat gitu.
0: Itu emang hobi kamu atau gimana sih?
1: Jujur aku pernah nyoba satu beli. Beli satu. Akhirnya udah rakit tuh. Jadi itu yang bawah banget. Maksudnya yang grade paling bawah lah.
0: Oh, okay.
1: Yang pemula banget. Akhirnya ngerakit. Ih feelnya enak banget ya.
0: Oke.
1: Akhirnya pas udah jadi, ih dipantengin terus.
0: Seru kan?
1: Seru mata gitu. Gimana-mana dia gitu. Akhirnya aduh, gak tau entah kemana itu rusak dia. Dibawa kucingku.
0: Serius?
1: Iya.
0: Tapi btw kalau kita ngomongin yang kayak gitu ya, ini agak melipir dikit dari topik teman Pro 2. Tapi aku tuh ngerasa ada beberapa orang yang nganggap kayak ngapain sih udah gede beli mainan gitu kan. Tapi itu inner child kita gak
1: sih? Iya itu inner child. Laki-laki tuh besar besar badannya aja, cuma dirinya tetap anak kecil. Mainan tetap diperlukan, teman Pro 2.
0: Betul, teman Pro 2. Jadi bukan sebuah kesalahan kalau kita membeli sesuatu yang kita suka. Memang yang namanya hobi, kita enggak pernah tahu. Mungkin ini deh, tipe orang yang ada beberapa orang yang enggak suka Gundam.
1: Iya.
0: Tapi kamu suka Gundam.
1: Suka.
0: Terus kita menghayal kamu beli Gundam. Orang itu kan pasti kayak, ngapain ini orang nge-spend uang 700, 500, 800 cuma hanya untuk dipajang.
1: Robot dipajang dong, ya cuma kan? Dipantengin, dilihatin. Ih, keren banget buatan aku nih.
0: Nah, dari itu ada beberapa yang seperti itu, teman Pro 2. Tapi bukan berarti itu sebuah kesalahan. Intinya kalau sudah kayak gitu, teman Pro 2, ya udah lakukan aja selagi kamu mampu. Kayak Rido misalnya belum bisa kebeli, yaudah, ya udah, enggak apa-apa, dihayalin aja nih malam-malam.
1: Kalau ngeliatin di FYP, aduh, kalau aku punya ini gimana ya?

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita lanjut nih, Dok.
1: Okay.
0: Kan kalau kita tadi ngomongin soal kita mikirin apa sih gitu ya. Tadi Rido mikirinnya mau beli gedung, mau beli ini,
1: Gundam,
0: mau beli...
1: Kak.
0: Oh ya, Gundam
1: gedung.
0: Ya.
1: Aduh, ya, kaya banget gue.
0: Tadi katanya mau dapat duit, mau dapat ini
1: ya kan. Mau enggak gedung juga ya. Sih.
0: Siapa tahu.
1: Siapa kan? Tahu teman Pro 2. Siapa tahu
0: besok dapat.
1: Wah, amin.
0: Gedung ini tapi serbaguna.
1: Aduh. Kecil dong, lantai satu gitu
0: kan,
1: doang.
0: Kan lomba 17 Agustus nanti.
1: Di luar sih kan, bukan di gedung sih.
0: Udah di gedung ya?
1: Kaya banget sih ya, di
0: siapa
1: gedung.
0: Siapa tahu kan iya, siapa main tahu. Badmintonnya di indoor gitu.
1: Oh, di indoor.
0: Biar kerasa gitu kayak.
1: Iya, iya, iya.
0: Pas yang main bapak-bapak gitu kan. Wish. Ini dia ada Jonathan Christie.
1: Gitu. Saya MC-nya
0: tuh. Si bapak aku happy MC-nya banget tuh. Happy banget tuh si bapak. Tapi BTW, Dok, karena... Kita sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin suara rasa dari teman Pro 2
1: okay.
0: nih. Jadi kita dengerin ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau dengerin, boleh banget nih. Siapa tahu mau membantu juga. Karena kita akan mendengarkan curhatnya orang.
1: Okay, Kak.

0: Halo teman-teman Pro2 semua, kenalin aku Lila, mahasiswa jurusan Kimia Murni yang bentar lagi masuk ke semester 5. Sebelumnya maaf ya, suaraku agak serak. Mungkin selama liburan ya, kebanyakan minum es boba. Oke, jadi aku mau sedikit cerita nih. Ini kan liburan panjang. Aku juga sering begadang ya, selagi menikmati liburan dan waktu senggang, gak banyak tugas. Aku sempat sering kepikiran tuh, nanti semester 5 gimana ya? Karena di semester 5 itu, selain jadi praktikan, aku sekaligus juga jadi asisten praktikumnya gitu. Pasti bakal dua kali lipat lebih ekstra sih. Dan juga rata-rata mata kuliahnya aku lihat di KRS itu lumayan rata 3 SKS ya, dan ada mata kuliah metopen gitu. Jadi agak deg-degan penasaran gitulah. Dimana juga teman-teman aku yang lain ada yang magang, ada yang lagi KKN gitu. Kayak wow, dunia sudah semakin serius aja gitu. Sering kepikiran sih malam-malam, pasti kayak ih, bisa gak ya? Aduh, aku belum seserius itu untuk dunia kerja gitu dong. Pasti kita kayak nanti gimana ya, kerja di mana ya? Padahal realitanya, aduh, aku masih anak-anak. Oke, mungkin itu aja sih. Yang sering aku pikirin malam-malam yang mau aku share ke teman-teman Pro2. Oke, semoga semester selanjutnya kita lebih lancar dan lebih baik ya. Terima kasih.
1: Nah, itu tadi tuh suara rasa.
2: Suara rasa dari Kak Lila.
1: Ya. Kak Lila.
2: Kak Lila.
1: Jadi lagi takut ini apa kedepannya gimana
2: iya, kerjaan tentang dunia kerja gitu. Siap gak ya aku nih di dunia kerja,
1: tapi itu, emang berat sih.
2: Iya, itu salah satu juga yang aku pikirin sih Kak, misalnya kayak karir aku gimana nanti ya. Iya, karir gimana nanti, terus aku abis kuliah nih lanjut mana ya, kerja dulu apa S2 dulu ya. Kalau aku S2 nanti jadi apa ya, jadi apa abis S2 ambil profesi apa ya, kayak gini itu aku.
1: Hah? Habis S2 es teh aja deh.
2: Nah, es teh.
1: Iya.
2: Manis dong. Males banget.
1: Tapi intinya kayak itu tuh sebuah apa ya? Kayak sebuah hal yang selalu terputar di kepala semua orang gitu loh. Kita tuh sebagai Gen Z, anak muda, banyak rasa takut ke depannya gimana. Bahkan aku masih banyak takutnya gitu. Ke depan tuh gimana ya?
2: Yeah.
1: Gimana ya? Dengan hal yang mungkin lebih ke arah gini. Kalau kemarin tuh aku lebih settlenya kan lebih ke arah oh kuliah nih, aku fokus kuliah.
2: Yeah. Gitu.
1: Akhirnya aku dapat kerjaan di sini, aku kerja di sini, kuliah aku terbengkalai. Gitu. Jadi kayak aku harus selesaikan, karena aku tinggal satu tahap doang gitu. Tinggal ya udah satu tahap lulus gitu. Cuman

0: Kami ngomongin apa lagi ya? Ini ada orang loh. Akhirnya jadi kepikiran, ih nanti kayak gitu enggak ya? Bakal kejadian enggak ya?
1: Ternyata enggak.
0: Ternyata
1: seru,
0: enggak,
1: seru.
0: Seru gitu kan ya. Malam ini tahun pertama Buku Dada dan wow.
1: Nah, makanya teman Pro 2 harus dengerin kami berdua terus ya. Karena kami akan merapat sampai ke jam 11.
0: Jam 11.
1: Atau kamu mau sampai jam 2 malam di sini?
0: Boleh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Merapat di jam 10 nih.
1: Agak kaget ya.
2: Agak kaget.
1: Kenapa dong?
3: Lupa.
0: Lupa. Cepet banget dia lupa tuh.
2: Gimana sih? Coba
1: kenapa?
2: Ini tentang kayak tiap malam kan tadi kita bahas tentang malam itu jadi tempat yang enak buat kita mikir, mm-hmm. dan juga jadi tempat buat kita tuh kadang kepikiran dengan hal-hal yang kita lakukan di hari itu. Mm-hmm. Kayak tadi, ih aku hari ini ada nyinggung orang gak ya? Aku hari ini ada lakukan kesalahan gak ya? Mm-hmm. Kayak gitu-gitu kak.
0: Aku ada nyeleding orang gak ya?
2: Aduh,
0: oh, gak ada
2: sih, itu serem malam ya? Ingat banget sih.
0: Serem ya?
2: Serem banget itu kalau nyeleding orang. Aduh.
0: Kan kamu petinju.
2: Kok petinju
0: gak nyeleding ya?
2: Kok petinju nyeleding sih?
0: Nyeleding main bola ya?
2: Mukul dong.
0: Gimana sih teman bro? Udah mulai malam.
2: Iya. Tapi teman bro dua, kamu pernah gak sih kayak pas udah muncul kepikiran pertanyaan-pertanyaan random di kepala kamu kayak misal, misalnya contoh aku gitu. Aku pernah kepikiran gini kayak tadi malam gitu. Ih, nama style ini apa ya? Akhirnya aku bangun buka ChatGPT terus cari, oh ini artinya.
0: Oh, oke.
2: Random aja gitu. Kalau gak dicari tuh kayak kepikiran, ih. Ah cari harus cari dulu baru bisa tidur.
0: Tapi kalau kita ngomongin soal AI sendiri, mm-mm. kan ada banyak nih yang suka curhat.
2: Iya.
0: Nah berarti kamu banget. Juga tipe yang begitu.
2: Aduh ya lagi curhat apa kayak.
0: Curhat apa sih biasanya?
2: Paling nanya aja kayak ih hari ini aku gini tau hari ini. Aku ada ngelakuin hal ini, caranya gimana? Sebenarnya kayak siaran gitu kan, kak? Aku hari ini siaran tuh, apa sih yang harus disiapin selama siaran? Tips-tipsnya apa aja? Kayak gitu-gitu.
0: Okay.
2: Sama kalau sering curhat ke AI itu, bukan curhat sih. Jadi percuma jawab pertanyaan-pertanyaan random aja. Jadi pas mau tidur, kadang-kadang buka HP. Kayak tadi kak, kondisi negara sekarang seperti apa sih? Kadang malah debat di situ. Akhirnya
0: okay.
2: baru, iya. Akhirnya malah ketemu, wah. Bisa aku debat nih. Padahal debat sama AI doang tuh bukan sama orang. Justru ngerasa sudah ngerasa kayak bisa debat gitu.
0: Udah jago gitu ya. tapi BTW kalau si AI kamu kasih nama enggak?
2: Enggak ada sih, Kak.
0: Ya, kasih nama.
2: Loh, ngapain kan dia?
0: Aku biasa gini, kayak dimulai. Jadi aku tuh men-training
2: oh,
0: si
2: iya.
0: AI.
2: Iya.
0: Jadi kayak aku bilang namamu adalah Bro.
2: Oh iya.
0: Jadi, simpanlah di dalam otakmu itu.
2: Oh iya.
0: Namamu adalah Bro. Jadi aku akan cepet kayak misalnya aku lagi butuh something untuk ditanya atau apa. Aku langsung kayak, Bro, menurutmu? Gitu. Aku langsung kayak gitu. Jadi dia akan terbiasa untuk kayak apa ya? Menjawab dengan semanusia mungkin. Tapi kalau untuk curhat aku nggak pernah sih jujur.
2: Oh iya. Kalau sapaan gitu aku, oh ya baru inget sih aku ada sapaan juga cuma kayak. Hai kawan, aku hari ini gini-gini nih. Cuma dia yang harus tahu namaku.
0: Oh gitu.
2: Panggil aku Rido.
0: Kira tuan muda.
2: Nggak usah gitu-gitu banget lah. Justru malah aku ngasih nama kawan itu biar aku ingat bahwa ini AI bukan. Iya. Jadi misalnya kayak aku kasih nama ke dia misalnya kayak, Wati gitu.
0: Kenapa Wati sih?
2: Datang kira dia Wati. Iya. Misalnya kepikiran gitu. Jadi kayak seakan-akan malah kayak curhat ke teman, padahal dia kan cuma robot, tetap jadi cuma sebagai referensi aja.
0: Betul.
2: Cuma jadi cuman curhat aja, nggak bisa dijadikan kayak pacuan. Oh, course ikutin gitu.
0: Benar. Tapi memang kalau kita ada memang hal-hal yang seperti itu teman pro 2, kita random, kita juga kalau misalnya ngerasa pada saat mau tidur ada aja yang dipikirin.
2: Iya, apalagi ada aja.
0: Apalagi kalau misalnya sudah mimpi.
2: Wah, apa itu terlalu itu sering dipikirkan sih sampai dibawa ke bawah mimpi tuh biasanya ada hal yang misal kita mau pikirin besok gitu. Aku pernah juga kak mimpi lagi.
0: Apa?
2: Itu udah pas aku mau PKL sih, karena aku sekolah gitu PKL. Dan itu
0: SMK.
2: Iya waktu ke SMK. Dan itu mimpinya itu hampir sama ke waktu siaran. Jadi beberapa hari sebelum aku magang itu aku mimpi.
0: Oke.
2: Itu aku kalau nggak salah pas sakit kalau nggak salah. Abis aku mimpi itu sakit. Jadi aku di 2 hari awal tuh 2 hari atau 3 hari pertama tuh gak masuk PKL. Sampai jadi bosnya. Mana anak ini yang PKL ini. Aduh.
0: Tapi kalau aku sendiri ya kayak apa ya teman pro 2 kayak misalnya nih aku lagi ketakutan untuk hari esok gitu.
2: Oh iya.
0: Ada something yang kayak ya aku harus kerja atau harus pokoknya ada tanggung jawab yang harus aku lakukan.
2: Betul.
0: Dan itu menurutku agak memusingkan. Aku biasanya mencoba untuk mengalihkan. Lebih ke arah kayak ya udahlah main game, ya udahlah nonton ini biar apa, biar mengalihkan. Tapi respon tubuh tidak pernah bohong.
2: Iya, jadi
0: pasti kebawa mimpi.
2: Tetap kebawa tetap gitu
0: kebawa.
2: Loh.
0: Kan? Bahkan aku tuh pernah gini doh, kayak biasa aja gitu. Pas tidur, aku mimpi dikejar dong. Aku enggak tahu apa yang ngejar aku tapi aku lari.
2: Dikejar,
0: tapi aku pernah dikejar zombie. random kan.
2: Itu kepikiran di dunia nyata emang ada zombie gitu.
0: Nah, terus itu masalahnya. Mimpi. Jadi di mimpi aku sadar, aku dikejar zombie itu aku sadar, nah gak mungkin ada zombie kayak gini mah. Tapi ya gimana ya, namanya kita gugup
2: iya.
0: Hari esok. Jadi mau gak mau kebawa tuh teman pro 2.

0: 15 detik berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
4: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

0: Oke, teman produser kita lanjut lagi. Kayak ada suara apa gitu teman produser ya? Kayak bunyi kejepit gitu. Tapi kita lanjut lagi nih teman produser, kita masih ngobrolin soal kepikiran di malam hari pada saat itu.
1: Betul.
0: Aku tuh kalau aku lebih ke arah bukan kepikiran yang gimana-gimana. Mm-mm. Tapi aku lebih produktif ketika di malam hari.
1: Oh gitu.
0: Karena jadi aku tuh sering banget gini. Misalnya nih, lagi mau tidur.
1: Iya, iya.
0: Kan nge-scroll tuh. Nge-scroll. Tiba-tiba, Tiara Andini lagu baru nih. Langsung dicatat. Nyanyi itu nanti gitu.
1: Oh iya kan?
0: Iya.
1: Kakak penyanyi ya.
0: Azim. Bukan penyanyi, hobi aja.
1: Hobi.
0: Hobi aja.
1: Mau jadi penyanyi penontonnya, amin.
0: amin. Nah, habis itu nanti melihat sesuatu gitu kayak lagi nonton lagi nge-scroll itu terus ngelihat ada streamer main game. Gamenya game yang aku mainkan gitu dan ternyata ada event baru nih. Nah, di event baru itu aku langsung kayak kayaknya aku harus mendapatkan kartu itu gitu. Jadi di kepala aku tuh adalah besok aku harus melakukan ini gitu. Jadi aku membuat produktif kayak okay, pagi bangun olahraga habis olahraga istirahat kerjain kerjaan entah skripsian atau dan yang lain-lain gitu ya terus main game gitu. Jadi aku sudah menata itu ketika mau tidur.
1: Nah kalau aku tuh kayak sambil kepikiran soal hari esok tuh juga ngerencanain kak. Jadi misalnya kayak kegiatan semisal jalan aja aku juga harus rencanain besok pakai baju apa hari ini gimana kayak gitu-gitu. Bahkan kayak nyiapin sesuatu juga. Dan kalau untuk kayak kakak gitu malam itu malah semisal kayak baiknya gitu ya, tadi aku soal kepikiran gitu. Aku pernah punya media untuk aku nyalurin kepikiranku tuh dengan nulis.
0: Okay.
1: Nulis, aku nulis
0: apapun
1: yang kupikirkan aku tulis. Pokoknya aku tulis aja, sampai aku ngerasa aku gak pernah kepikiran lagi. Akhirnya aku stop.
0: Okay.
1: Kayak lebih kayak diary gitulah. Tapi aku gak suka
0: Dear Diary.
1: Iya, Dear Diary.
0: Dear Diary, aku rido.
1: Enggak sih. Ya kayak gitu juga gak sih kayak hari ini aku lagi begini-begini dan aku hari ini kayak begini banget. Ya sempet sih mulus diary kayak gitu. Cuman akhirnya ya karena kurang konsisten akhirnya gak lanjut lagi.
0: Tapi ya itu sih konsistensi.
1: Konsisten itu sih penting banget harusnya.
0: Aku tuh kadang kalau malam biasanya melihat sesuatu video di sosial media. Nanti ada beberapa kalimat tuh yang menurutku okay, bagus gitu. Nah kalimat itulah yang aku catat. Jadi sebuah lagu gitu kan. Jadi kayak aku bikin lirik lagu tuh ya dari kalimat-kalimat orang gitu. Jadi kayak aku jadikan satu. Oh, jadi ini jadi itu kalau malam.
1: Iya.
0: Pagi siang, sore, enggak jalan otakku.
1: Iya, kan karena pagi siang itu kan tempat kita untuk produktifnya. Betul. Malam itu untuk merencanakannya. Nah, karena malam tuh malah lebih aktif ya kadang-kadang.
0: Iya.
1: Semua kalau malam itu.
0: Tapi ya itu lagi
1: segala macem.
0: Takutnya tuh kadang ada beberapa orang yang kalau malam itu jatuhnya overthinking.
1: Oh iya.
0: Kalau kita kan mungkin lebih ke arah itu dong. Kebiasaanku adalah aku lebih produktif untuk membuat ide. Jadi kayak lebih kreatif aja gitu kalau malam. Kalau kamu tadi kayak dulu nulis-nulis. Cuman ada beberapa orang yang overthinking banget nih di malam hari. Ya entah besok takut ketemu apa.
1: Iya.
0: Jadi kayak gitu tuh.
1: Besok berhasil apa enggak? Pakai baju apa ya besok? Banyak deh.
0: Mau kerja aja kayak atau mungkin deh kayak ya besok siaran pagi lagi gitu.
1: Iya.
0: Pada lagi.
1: Kepikiran kayak aduh, pagi lagi. Malam lagi.
0: Malam kan lagi
1: pikirnya ya.
0: Gitu kan? Jadi ada beberapa yang kayak gitu atau mungkin lebih ke arah menghayal. Ada menghayal.
1: Oh, menghayal. Kayak tadi kita gitu ya.
0: Tadi kita gitu.
1: Menghayal.
0: Ya. Menghayal. Boleh menghayal,
1: tapi jangan berlebihan.
0: Jangan berlebihan.
1: Tetap pada porsi kamu untuk berharap bahwa oh, aku bisa dapat ini nanti, aku bisa dapat itu nanti. Tetapi kita jangan sampai aku kayak dunia itu indah banget, aku bisa dapetin itu dan segala macam. Ini jangan berlebihan karena sebenarnya berlebihan enggak baik.
0: Betul. Nah, jangan berhayal kayak aku akan mendapatkan Infinity Stone gitu kan. Terus kamu mau snap gitu kan, snap setengah populasi gitu ya.
1: Sekalian pas yang nge-snap dia yang hilang.
0: Iya, salah snap kayak kok aku yang hilang gitu. Tapi memang ya teman pro 2 ketika kita melihat sesuatu, kadang tuh kita bisa berpikir kayak ih gimana ya kalau gini? What if gitu. Nah, cuman kadang ada beberapa hal yang harus kita kelola gitu ya. Kayak tadi aku bilang, gak mungkin dong kita menghayal soal Infinity Stone tadi. Masa kamu tiba-tiba jadi Thanos?
1: Makanya
0: gitu,
1: itu
0: gak mungkin.
1: Thanos
0: jadi kalau mau menghayal, carilah hayalan yang ya sesuai gitu. Kayak tadi Rido bilang, dia pengen Gundam.
1: Gundam.
0: Apa berharap pengen
1: berharaplah, ngayal dan juga berharap bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu hari nanti.
0: Betul.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Oke teman pro 2, jadi dari yang tadi dibahas itu tentang kamu relate gak sih dengan semua yang kamu pikirin pas malam hari itu. Kayak tadi Kak Habibie itu juga tentang kayak dia tuh malam tuh malah lebih aktif, bisa bikin lirik lagu dari quotes-quotes yang udah didapat. Kayak aku juga sering nulis, kalau misalnya kayak overthinking banget nih, kalau misalnya kayak gak bisa disalurin banget, dituliskan gitu sampai kamu berasa gak kepikiran. Dan itu salah satu tipsnya.
1: Betul.
0: Dan juga jangan ngayal berlebihan. Emang seru itu sih ngayal, Kak.
1: Ya kan?
0: Seru
1: kan?
0: Seru banget.
1: Percaya dah, di motor pun kau ngayal. Ya kan?
0: Ngayal terus
1: tiba-tiba sampai rumah autopilot.
0: Iya, autopilot itu.
1: Tapi memang kebanyakan seperti itu teman pro 2. Makanya kalau kita ngomongin soal menghayal sendiri, banyak overthinking sebelum tidur, itu sebenarnya jangan sampai jadi kebiasaan.
0: Iya, jangan sampai jadi kebiasaan
1: tidur. Karena terbiasa untuk kayak ngayal sebentar gitu. Sebentarnya itu
0: ya loh.
1: Sama kayak nge-scroll itu tadi.
0: Iya.
1: Maunya 5 menit jadi 5 jam.
0: Gak tidur tuh.
1: Tidur serem tidur. Gitu loh.
0: Begadang lagi.
1: Begadang.
0: Gak sehat ya teman pro 2, jangan diikuti.
1: Tapi biasanya jadi ini gak sih, jadi seger gitu bangunnya. Kalau misalnya kita tidurnya cepat.
0: Iya betul banget ya, tidur cepat. Aku baru ngalamin kemarin itu.
1: Kenapa?
0: Itu aku jadi abis pulang kegiatan gitu kan. Jadi abis kegiatan dari pagi sampai jam 3 sore, abis itu nongkrong lagi aku sama temanku sampai jam 7, sampai rumah jam 8. Itu abis itu makan, abis makan, dah mungkin nge-scroll HP bentar, dan itu ketiduran. Dan aku memang mau itu tidur. Aku hari ini nggak mau tidur lama-lama. Pokoknya jam 9, aku jam 10 tuh udah matikan HP. Aku tuh biasa denger ASMR, Kak. Denger ASMR dipijat kepala dan sebagainya.
1: Padahal dengerin aja gitu.
0: Iya, dengerin aja. Akhirnya tidur, bangun tuh jam 5.
1: HP-nya panas.
0: Hah?
1: HP-nya panas.
0: Enggak sih, mati sendiri. Malah bukan panas. Kadang-kadang aku memang mau langsung, aku mau tidur, matikan HP, tidur. Kayak gitu, jadi gak kebanyakan ngayal juga.
1: Oke, soalnya ada aja tuh teman produ yang biasanya kebanyakan ngayal. Abis itu mikirin doi gitu kan.
0: Iya, udah jangan dipikirin terus teman produ.
1: Ngekeras boleh.
0: Ngekeras boleh, cuma jangan terus dipikirin.
1: Jangan dihayalin terus gitu loh ya teman produ. Karena jatuhnya malah susah tidur.
0: Iya.
1: Kebawa kepikiran, nanti suka sama orang kayak, ih ternyata dia tidak membalas chatku gitu.
0: Iya. Terus kepikiran. Ujung-ujungnya malah jadi kebawa mimpi. Dan itu menjadi mimpi indahmu.
1: Mimpi indahmu, indah sekali itu.
0: Indah
1: banget.
0: Iya, seenggaknya kalau aku gak bisa milikin dia di dunia nyata, seenggaknya dia milikku di dunia mimpiku.
1: Bener, tapi kadang kalau sudah kepikiran malam-malam ya, nanti paginya tuh kepikiran juga tuh.
0: Iya, kadang-kadang sampai pagi.
1: Kayak ngapain sih kita sebenarnya begitu?
0: Aku pernah, Kak. Kenapa? Jadi kadang-kadang mikir sampai pagi gitu. Karena sampai pagi, apa yang udah aku lakuin tadi malam tuh sampai kan bikin sampai pagi. Ngapain sih aku kayak gitu?
1: Oke.
0: Ujung-ujungnya juga tidur malah. Tidur malah lambat. Kadang-kadang sampai jam 1, jam 2, ujung-ujungnya bangun jam 8. Dan malah misalnya ada kegiatan besok pagi tuh malah jadi enggak enak gitu loh. Tidur enggak 8 jam jadi kayak aduh, jenuh
1: pusing
0: banget.
1: Ya?
0: Iya, tidur cuma 5 jam, kegiatan lagi sampai sore misalnya. Malah jadi aduh, enggak produktif sekali sih.
1: Iya, pokoknya itu intinya itu ya teman pro 2, jangan apa ya? Pokoknya menghayal itu boleh. Yang penting kita harus tahu batasnya kapan.
0: Batasnya kapan dan jangan berlebihan.
1: Betul, kan? Dan harus ngerti ini waktunya tidur gitu, bukan waktunya untuk mikirin doi yang enggak sayang sama kamu. Wah, seru.
0: Istirahatkan dirimu teman-teman pro 2.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Hey, teman produan, okay. Gak terasa nih ya.
1: Aduh, gak terasa banget ya, sudah jam
0: 10.50
1: nih.
0: Udah nemanin kamu dari tadi teman produan ya. Di jam berapa kita mulai tadi?
1: Kita
0: jam
1: tadi 9. Mulai di jam 9.
0: Jam 9
1: sampai jam 10.50. Aduh.
0: Jadi langsung kita kasih kesimpulan aja kali ya.
1: Kesimpulan.
0: Buat teman produan yang mungkin kayak kayaknya aku masih suka menghayal.
1: Suka menghayal, suka kepikiran kalau sudah malam hari itu harus apa. Eh, aku besok gimana ya. Kalau aku besok hari gak bagus gimana.
0: Iya. Cuman ya kalau yang kayak gitu jangan terlalu dipikirin sih. Kalau dari aku ya mungkin ini dari aku dulu, tips dari aku ketika kita harus apa ya, kayak besok tuh ada special agenda atau apapun itu, entah kamu MC, entah kamu lomba atau apapun itu, cobalah untuk dibawa tenang. Kayak semua yang terjadi pasti ada hikmahnya gitu. Anggap aja begitu. Jadi kayak jangan berharap kayak nanti kalau jelek kayak apa. Jangan dipikirin nanti kalau jelek kayak apa. Karena kalau kita ngomongin soal, kan ada apa namanya, ada kemungkinan untuk jelek.
1: Iya, ada kemungkinan untuk jelek.
0: Nah, kalau ada kemungkinan untuk jelek berarti ada kemungkinan untuk bagus.
1: Bagus.
0: Nah, jadi jangan berpikiran untuk kayak ih gimana nih kalau jelek, tapi pikirin ih gimana kalau bagus ya. Gitu.
1: Nah, jadi berpikir positif.
0: Betul. Jadi kayak menghayal itu boleh banget.
1: Boleh.
0: Karena kalau kita menghayal, pasti kita mikir yang positif dong.
1: Iya.
0: Nggak mungkin dong kita menghayal gimana ya kalau kita gagal ya.
1: Iya, nggak mungkin masa kita memikirkan kegagalan dari apa yang sudah kita perjuangkan gitu. Terus mikir positif. Kayak misalnya kita sudah mau ngelakuin sesuatu, semoga aku bisa, semoga aku bisa. Aku pasti bisa sih ini. Aku pasti bisa. Jangan mikir jeleknya teman produa. Karena apapun yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan itu juga berpengaruh ke kehidupan kita di dunia nyata. Ketika kita memikirkan di dalam diri kita ini, aku pasti jelek, aku pasti jelek, secara gak langsung itu bakal ngedistract pikiran kamu untuk nanti jelek juga.
0: Betul.
1: Jadi tetap berpikir positif. Dan betul tadi kata Kak Habi, bahwa dibawa tenang aja. Slow aja.
0: Benar-benar memang kalau kita pikirin pasti akan susah gitu. Tapi kalau kita gak pikirin ya gak akan susah gitu. Tapi dengan cara kamu berhayal hal yang baik, hal yang seru, itu akan lebih membantu daripada kamu menghayal hal yang tidak baik gitu. Makanya kalau kita ngomongin hayal-menghayal di malam hari, boleh banget. Kita harus tahu waktunya kapan, kita harus tahu batasnya apa, dan jangan sampai kamu menghayal dengan hayalan yang tidak oke gitu. Jatuhnya yang harusnya kamu besok bisa perform banget, malah jadinya jatuh karena hanya karena kamu menghayal di malam hari gimana ya kalau gagal.
1: Terlalu gitu. Overthinking.
0: Betul. Dan ini kayaknya waktunya kita untuk berpamitan.
1: Iya.
0: Ya. Rido padahal mau sampai jam 5 subuh lagi.
1: Waduh.
0: Nanti ya.
1: Jam 5.
0: Apa tahu kan 5 subuh nanti gantian sama kakaknya yang lain.
1: Waduh. Senang banget aku di sini ya.
0: Atau kamu mau sepada besok?
1: Wah.
0: Wah,
1: gak jadual.
0: Gak jadual. Kirain mau dari jaga malam ke sepada besoknya.
1: Aku mau bobo dulu.
0: gimana perasaanmu?
1: Oh, seru banget.
0: Pertama
1: sih
0: kalinya untuk jaga malam hari ini.
1: Jaga malam seru banget sih. Apalagi langsung ngomongin tentang live gitu, nyalurkan apa yang sudah aku alamin. Siapa tahu teman-teman produa juga bisa sharing-sharing juga tadi di nomor yang sudah ada disebutkan.
0: Betul,
1: tadi
0: di WhatsApp
1: 08-12-5848-7885.
0: Bisa juga di Instagram kita tuh ya, dan di RRI Digital. Dan teman Pro 2, sepertinya ini akan menjadi penutup, karena setelah ini kamu akan bisa mendengarkan Pro 2 Just Music. Jadi buat kamu yang mau tidur sambil dengerin lagu, bisa banget dengerin di sini ya. Jadi waktunya
1: banget.
0: Aku Habibi pamit undur diri,
1: dan aku Rido pamit undur diri.
0: Dan terima kasih juga buat Amai yang menjadi pengarah acara pada malam
1: hari
0: ini. Dan kita mewakili Amai ya.
1: Iya, mewakili Amai.
0: Jadi see you.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan

lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, David Epstein menantang pandangan tradisional yang sering mengutamakan spesialisasi sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia mempromosikan ide bahwa generalis, mereka yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang, memiliki keuntungan yang lebih besar dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Epstein membuktikan bahwa dalam banyak konteks, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area seringkali lebih efektif daripada pengetahuan yang terfokus dalam satu bidang sempit. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa dunia modern penuh dengan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang melibatkan keterampilan beragam lebih berhasil daripada pendekatan yang sangat terfokus pada suatu area. Epstein menunjukkan bahwa generalis cenderung lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif karena mereka bisa melihat hubungan antar berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga, Epstein membandingkan dua jenis pendekatan, terutama dalam tenis dan golf. Banyak atlet besar seperti Tiger Woods yang memulai latihan mereka di usia yang sangat muda dan menghabiskan ribuan jam untuk mengasah satu keterampilan khusus. Namun menurut Epstein, pendekatan seperti ini seringkali lebih cocok untuk olahraga dengan aturan yang lebih sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, olahraga lain seperti tenis yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian lebih cocok untuk pemain yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dalam situasi yang berubah-ubah. Epstein juga membahas bahaya spesialisasi terlalu dini. Ia merujuk pada fenomena 10.000 jam aturan yang populer yang menyarankan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang harus berlatih selama 10.000 jam. Namun Epstein menyoroti bahwa aturan ini lebih cocok untuk bidang-bidang yang memiliki pola yang jelas dan mudah diukur, seperti musik klasik atau catur. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, spesialisasi terlalu dini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk beradaptasi atau berpikir kreatif. Dalam konteks seperti ini, menjadi seorang generalis yang menguasai berbagai keterampilan dan bisa beradaptasi dengan cepat lebih memiliki keuntungan. Salah satu poin yang ditekankan Epstein adalah bahwa berpikir lintas disiplin memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan, seorang generalis lebih mungkin untuk melihat solusi yang tidak terduga dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang. Epstein menyebut ini sebagai kemampuan untuk menggunakan metode berpikir yang lebih fleksibel dan kritis. Sebagai contoh, Epstein menceritakan kisah-kisah dari ilmuwan dan inovator yang melakukan terobosan besar dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu contoh terkenal adalah Steve Jobs, yang membawa keahliannya dalam desain, seni, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk revolusioner di Apple. Jobs bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang generalis yang memiliki pengetahuan yang luas di luar dunia komputer dan perangkat keras. Meskipun manfaat menjadi generalis jelas, Epstein juga mencatat bahwa masyarakat kita seringkali lebih menghargai spesialisasi di banyak bidang, terutama di pendidikan dan dunia kerja. Terdapat anggapan bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang ahli dalam satu disiplin tertentu. Namun, dunia yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan beradaptasi dengan cepat, yang lebih mudah dicapai oleh mereka yang memiliki beragam keterampilan. Secara keseluruhan, Range mengajukan tesis bahwa dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang tak terduga dan ketidakpastian, menjadi seorang generalis memberi keunggulan, keanekaragaman pengalaman,
kemampuan untuk berpikir lintas disiplin, dan keterampilan adaptasi lebih berharga daripada penguasaan yang sangat mendalam dalam satu bidang tertentu. Epstein mendorong pembaca untuk tidak terburu-buru terjebak dalam jalur spesialisasi, tetapi terus mengeksplorasi berbagai minat dan keterampilan yang pada akhirnya akan membawa mereka pada kesuksesan yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Demikian esensi buku berjudul Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, karya David Epstein, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt-hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
0: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya. Aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 27 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 28 Juli 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 28 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Produa Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga ada obrolan terkini, isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Veranino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

aja Indonesia. Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tahu lah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Oleh banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan
3: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
4: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
3: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
4: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
3: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 02 update tepat di jam 6 lewat 2 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah anggota DPR menyoroti beberapa kasus pengeroyokan atau main hakim sendiri yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari Bali, Morowali hingga Tanjung Balai, anggota Komisi 2 DPR Ahmad Irawan mengungkapkan prihatinan atas insiden tersebut, terlepas dugaan kejahatan yang mereka lakukan. Praktik main hakim sendiri apalagi hingga menelan korban jiwa, dia menilai hal ini tak bisa dibenarkan. Informasi selanjutnya, kebakaran hutan melanda wilayah pesisir selatan Laut Adriatik Italia. Ratusan orang terpaksa dievakuasi akibat peristiwa tersebut. Ratusan orang ini dievakuasi dari kawasan di sekitar kota Pescici di wilayah Puglia, Italia Selatan. Seorang juru bicara penjaga pantai mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 300 orang lainnya diperkirakan juga akan dievakuasi. Ke informasi terakhir dari dunia olahraga, Arsenal dilaporkan siap menyediakan Vinicius Junior sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Stadion Emirates. Vinicius sendiri beberapa waktu terakhir ini gencar dikaitkan dengan Arsenal. Klub berjuluk The Gunners ini sendiri ngebet pengen merekrut Vini Junior karena Real Madrid selangkah lagi mendapatkan Yann Diomain dari RB Leipzig. Menurut The Telegraph, seperti dilansir dari media Spanyol Sport, Arsenal siap menawarkan gaji tertinggi sepanjang sejarah klub untuk Vinicius. Demikian Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

Jalan IBM nomor 8 Samarinda barengan suara siar Veranino di pagi hari ini teman pro 2 Selasa 28 Juli 2026. Aku bakal temenin kamu sampai di jam 10 nanti dan untuk jam 6 sampai dengan jam 7 ada informasi yang menarik, spesial, update buat kamu. Dan ini kabar pertama datang dari Formula One yang setelah absen sejak 2017 akhirnya kembali lagi ke sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Tapi yang kembali kali ini bukan GP Malaysia ya, tapi Bahrain Grand Prix yang akan digelar di Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Jadi perubahan lokasi ini dilakukan karena memang Bahrain gak memungkinkan jadi tuan rumah sesuai dengan jadwal akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Formula One FIA sendiri serta pemerintah Bahrain dan Malaysia kemudian sepakat untuk mindahin penyelenggaraan balapan ke Sepang tanpa mengubah statusnya sebagai Bahrain Grand Prix maupun posisinya di kalender F1 musim 2026. No matter what. No matter.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Indonesia ngebawa pulang satu gelar dari China Open 2026 lewat pasangan ganda putra Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Jadi mereka sukses mempertahankan gelar setelah mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Seung Jae 16-21, 21-19, 21-19. Kemenangan ini juga jadi gelar beruntun setelah pekan lalu menjuarai Japan Open 2026. Sementara itu untuk China mengamankan 2 gelar melalui sektor ganda campuran dan ganda putri. Gelar tunggal putri diraih Akane Yamaguchi dari Jepang, sedangkan Chou Tianchen Taiwan keluar sebagai juara tunggal putra sekaligus mengakhiri penantian gelar Super 1000 sejak Indonesian Open 2019.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dua. Halo, aku botol A.
2: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Kontroversi Entourage Bali, penyelenggaraan acara lari yang diduga membatasi peserta WNI kembali memicu perhatian publik terhadap keberadaan sebagian warga negara asing di Pulau Dewata. Jadi kasus ini nambah lagi nih daftar panjang persoalan yang beberapa tahun terakhir muncul di Bali, mulai dari penyalahgunaan visa, bisnis ilegal, pelanggaran lalu lintas, tindakan yang dianggap nggak ngehormatin adat, sampai kedugaan aktivitas kriminal lintas negara. Jadi di tengah pengawasan yang makin diperketat, pemerintah ngebentuk Satgas Patroli Dharma Dewata untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Jadi operasi perdananya menjaring puluhan WNA yang diduga melanggar aturan, sementara untuk ratusan lainnya telah dideportasi sepanjang semester pertama 2026. Di tengah rangkaian kasus ini sendiri, pemerintah kembali negasin kalau nggak boleh ada negara dalam negara dan setiap WNA wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Sejauh ku memandang, cuman kamu yang teringat di pikiranku, maupun orang lain mikirnya ke kamu lagi. Asik. Semangat teman Pro 2. Ini hari Selasa. Kemarin ada Senin. Hari Sabtunya masih lama liburnya. Sabar ya. Iya, ini ada kabar lagi dari seorang mahasiswa. Jadi dia tuh sekitar 8 tahun yang lalu ngebuat skripsi. Judulnya adalah, dengerin ya teman Pro 2, kekejaman terhadap satwa di dalam kebun binatang dari perspektif kriminologi, studi kasus kebun binatang Surabaya. Ditulis oleh mahasiswi kriminologi Universitas Indonesia Andrew Timothy Umboh dan lulus di Juli 2018. Ini kayaknya angkatan-angkatanku deh. Jadi penelitian ini menunjukkan betapa buruknya manajemen serta kekejaman terhadap satwa di kebun binatang Surabaya. Dan kamu lihat teman Pro 2 kan, memang kondisi yang saat ini terjadi, tapi jujur ya, aku ngeliat beberapa kebun binatang, gak cuman kebun binatang yang ini aja, tapi banyak banget kasus-kasus dimana tadi satwa-satwanya badannya kurus, gak dapat makanan, jadi memang menyedihkan banget ya. Maksudnya kayak gitu mending gak usah aja deh, gak usah ada apa namanya, gak usah ada si kebun binatang, pelan-pelan si satwa-satwanya ini dikembalikan ke habitatnya. Karena kalau satwa itu udah masuk ke kebun binatang, teman Pro 2, biasanya untuk dimasukkan kembali ke dalam alam liarnya itu juga butuh waktu. Karena dia kan biasa untuk tidak mencari makanan yang emang secara liar ya. Jadi better kalau emang sudah ngerasa gak mampu kebun binatangnya, mending dilepaskan aja di ke alamnya. Jujur sedih banget. Ini kayak manusia tapi kelakuannya kok kayak

0: Even starts. Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
5: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
6: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Kita ke kabar terakhir dari pemerintah yang resmi menerima pengunduran diri Perry Warijio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jadi Presiden juga nyampein apresiasi atas pengabdian Perry selama memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior langsung menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara atau PJS Gubernur BI hingga Gubernur Definitif ditetapkan. Jadi pemerintah negasin kalau Bank Indonesia tetap menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan selama masa transisi. Jujur, sebenarnya aku tuh agak deg-degan setiap harinya karena ngeliatin dolar yang kok ini dolar naik turun, turunnya paling cuman kayak 0, berapa gitu, naiknya agak lumayan. Coba kita cek ya harga dolar hari ini. Karena kalau ngomongin soal dolar, kemarin kita juga sempat obrolan ya. Nah, di angka 18.062. Takut banget aku jujur kalau sampai ke angka 19.000. Ya Allah.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Makan apa ya?
3: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
3: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Cie, paling ku sayang satu bumi. Asik. Asik. Siapa yang paling disayang tuh?
1: Aduh, aku nih kayaknya.
0: Di.
1: BTW. Sama siapa tuh?
0: Emang punya?
1: Belum ya, Kak.
0: Belum, enggak apa-apa. Tapi pernah kan?
1: Aduh, iya sih, tapi udah. Aduh,
0: masalah. Oh, udah ini, udah kandas.
1: Iya, udah.
0: Sabar, enggak apa-apa. Karena biasanya kita tuh harus dipertemukan dengan orang yang salah untuk bertemu dengan orang yang lebih baik.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Asik mulu
1: ya.
0: Ditunggu Tom Pro 2 hari ini barengan Veranino.
1: Halo, dan aku juga Rindri.
0: Yeay. Pagi ini kita bakalan ngebahas hal yang seru banget tentang dunia perolok-olokan. Lah, kok perolok-olokan? Karena kalau ngomongin olok-olokan ya itu dari zaman SD tuh udah ada olok-olokan tau.
1: Iya, Kak, pernah gak, Kak, yang olok-olokan nama bapak tuh?
0: Ay, kamu tau gak? Temen aku tuh kan nama bapaknya Edi.
1: Iya.
0: Terus mamanya Titi.
1: Iya.
0: Jadi olokannya gini, di mana rumahmu Titi-Titi? Gitu.
1: Oh. Agak-agak nyambung ya kalau olokan SD itu ya.
0: Iya, terus kayak misalkan, oh ini temen aku namanya kan Anissa.
1: Iya. Yeah.
0: Terus gara-gara ada Anissa Bahar, temanku dipanggil Anissa Bahar gitu. Tau Anissa Bahar nggak?
1: Nggak.
0: Penyanyi dangdut.
1: Oh, tahu.
0: Yang goyang patah-patah gitu.
1: Oh.
0: Nah. Jadi olok-olokannya kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu zaman aku dulu sekolah.
1: Bahkan kalau saya
0: SD.
1: Dulu, teman saya tuh ada yang sampai nulisin. Jadi dia tuh kayak ngebukain rapot orang satu-satu, terus nulisin nama orang tua teman-teman satu-satu.
0: Maksudnya?
1: Jadi buat diolokin sendiri. Jadi kayak nama bapakmu ini ya.
0: Kayak oh gitu.
1: Iya, Kak. Se-effort itu buat ngolok-ngolokin.
0: Oh, kalau teman-teman aku dulu SD memang parah sih. Kayak misalkan ada teman yang tompel, dia tuh punya tai lalat gede banget.
1: Iya.
0: Diolokinnya tompel. Jadi kalau temanku lewat tuh gini kan, DJ mainkan musik tom tom tom trompel tompel pel pel trompel tom tompel pel pel tompel trompel gitu. Terus dipanggilnya tuh kayak Dwi tompel. Gitu, ibet banget.
1: Iya sih, bete banget. Walaupun ketawa tuh kadang kan kita gak tahu ya isi hati orang tuh.
0: Bener, gimana. Dan kamu tahu gak sih kemarin itu kan sempat beberapa tahun yang lalu itu ada sempat kita mau reunian.
1: Iya.
0: Terus teman aku tuh ada komen.
1: Reunian apa nih, Kak?
0: Reunian SD.
1: SD?
0: Iya, kenapa?
1: Lucu banget, seberapa banyak itu, Kak?
0: Apa?
1: Seberapa banyak orangnya?
0: Kan cuma satu kelas doang.
1: Ih, kok bisa?
0: Maksudnya emang kamu gak temenan sama teman SD-mu lagi?
1: Temenan, cuma kayak circle doang, kayak 5 orang. Kalau sekelas tuh jarang sih, soalnya kita dari kelas 1 tuh kayak diacak gitu loh, Kak.
0: Oh, aku enggak, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita barengan terus. Orang SD 02 kelas A SD 023 itu nama grupnya. Terus dia udah ngomong kayak gini kan. Itu si si Dwi Tompel, aku kesel banget dan matiku nyaman gagah. Aku bilangin kayak aku langsung greget, aku komen gini. Yang sopan kali, aku bilang. Kayak berasa dia tuh, iya sih, kayak dia gak ganteng. Tapi istrinya tuh emang, dia tuh udah nikah dan istrinya cantik. Aku emang lihat. Cuma itu bukan alasan kamu buat ngebully orang.
1: Iya gak sih, tapi kalau kayak gitu kakak juga pernah gak kayak dibully gitu?
0: Dibully? Aku gak pernah. Aku, pernah tapi tuh udah gede malah.
1: Kayak apa itu bullynya?
0: Bercanda berkedok. Membuli berkedok bercanda, bercanda berkedok membuli ya?
1: Iya, ingat
0: pernah
1: banget.
0: Dan itu yang melakukan adalah orang-orang yang bentar. Sebenarnya aku mau mengingat umurku dulu ya. Ini 2026.
1: Iya.
0: 4 tahun yang lalu itu aku 4 tahun yang lalu umurku masih 26. Nah, itu ketika sebenarnya dari 26 sih. Start itu aku dari umur 20 tahun. Itu udah mulai ngalamin tuh hal yang tidak menyenangkan. Kayak bercanda tapi kayak gak ngebully. Kayak contoh nih, ibaratnya kayak aku ngolokin Rindri.
1: Iya.
0: Irin, hari gini motornya masih kayak gitu, jelek banget. Gitu-gitu itu dibully gak sih?
1: Iya, dibully gak sih? Diejek gak sih?
0: Kayak gitu-gitu sih ngalaminnya.
1: Tapi kalau yang kayak disertai dengan candaan tuh gimana tuh?
0: Kayak, ih. Iya, kan Vera pacaran cuma dimanfaatin doang.
1: Ih, gak suka banget.
0: Jangan marah ya Vera, bercanda loh ini. Kayak gitu. Kadang orang itu ngerasa itu bercanda. Nanti kalau kita misalkan kesel, pasti diginiin habis tuh. Ih, baperan banget sih. Nanti kalau kita bercandain dia balik yang seperti itu, dia pasti gak suka.
1: Iya, kenapa ya orang begitu ya?
0: Iya, kayak itu maksudnya apa ya? Nanti kita mungkin suatu saat bisa kali ya ngobrol barengan sama psikolog.
1: Iya,
0: itu
1: bisa ya.
0: Kenapa sih ada makhluk-makhluk? Tapi kamu pernah diolok-olok juga gak zaman sekolah?
1: Pernah sih, yang pertama kayak kalau Rindri ya. Rindri tuh sering diolok. Yang pertama kalau lucu-lucuan yang kayak biasa aja tuh kayak nama bapak gitu kan. Soalnya bapak tuh guru olahraga, jadi semua orang tuh bakal tahu.
0: Di sekolahmu?
1: Iya, di SD. Iya. Jadi pada tahu gitu kan. Eh, ini nah anaknya Om gitu. Gitu
0: oh,
1: kan.
0: Anaknya Om. Oh, kamu tahu enggak ini terjadi? Jadi aku punya guru zaman SMP. Yeah. Nama itu Sih Cukup nama bapaknya.
1: Sih Cukup.
0: Iya, Sih Cukup nama bapaknya.
1: Agak aneh gitu.
0: Iya, lucu emang nama. Namanya orang zaman dulu tuh lucu-lucu memang.
1: Iya.
0: Nah, terus tahu nggak sih, jadi tiba-tiba teman aku tuh begini ngolokin nama bapaknya, cukup bagiku, bapaknya di belakang dia begini, kumisnya tebal bapak itu kan, kayak heh gitu kan. Aku tapi lupa deh itu habis itu yang terjadi apa aku lupa, cuman bapaknya tahu kalau bapak itu diolok-olokin teman-temanku, cukup-cukup iya. Gitu.
1: Eh tapi panik nggak sih, misalnya kita kayak lagi ngolokin orang, terus tiba-tiba ternyata ada kayak bapaknya gitu di belakang.
0: Ya panik ya, nggak usah deh kita ngolok-ngolokin. Kamu ngomongin orang ternyata orang ada di situ aja kan?
1: Aduh.
0: Panik banget. Kasih tahu ke kita teman perdua, kamu pernah nggak sih ngalamin kayak dibully atau olok-olokan zaman kamu sekolah? Boleh gabungan kemana Rindri? WhatsApp kita di
1: 08-12-58-48-78-85
0: atau juga di mana Instagram
1: IG kita di RRI Produa Samarinda.
0: Yeay, atau juga bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Ada Olivia Rodrigo nih yang mau lewat.
1: Waduh.
0: Kenapa kok lewat Olivia?
1: Habis
0: saudaramu
1: putus, kan?
0: Ya? Oh iya.
1: Iya.
0: Sama dong kayak kamu.
1: Aduh.
0: Tapi kamu enggak habis putus kan? Udah lama kan?
1: Iya.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
4: Mitos atau fakta?

0: siapa nih yang mencari cinta ya Ella? Pagi-pagi udah diajak gedebak-gedebuk aja nih sama Rindri ya. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Luar biasa.
0: Aku kayak berasa mau ospek ya.
1: Iya.
0: Kayak berasa lagi mau ospek. Tapi tadi ya teman Pro 2 kalau ngomongin soal bercanda-bercanda, kadang ada orang-orang yang dulu tuh zaman sekolah, "Ih, agamamu apa?" Misalkan agamanya A gitu. "Ih, nanti kamu masuk neraka." Bercandaan-bercandaan itu gak bercanda sih, itu termasuk menurut aku itu doktrin orang tuanya tuh dari zaman kecil. Karena memang anak kecil itu teman Pro 2 cepat banget menyerap sesuatu hal, dan itu tuh dengan gampang, dengan gamblangnya tuh diomongkan. Jadi kadang itu suka dijadiin olok-olokan gara-gara kamu beda agama sama aku, kamu masuk neraka gitu.
1: Iya, apalagi itu ada juga yang kayak guru gitu loh kak, sampai kayak gitu.
0: Guru?
1: Itu gak boleh. Iya, kayak dia nih guru agama gitu.
0: Jangan sebut agamanya apa.
1: Tau lah pastinya. Jadi dia kan bukan sama kayak agama kita gitu. Jadi tuh dia mending kamu masuk agama ini daripada masuk itu, kamu masuk neraka kayak gitu.
0: Oh digituin?
1: Iya, gak boleh gak sih kak?
0: Ih gak boleh banget. Itu kalau misalkan ada nih di sekolah teman Pro 2 yang kayak gitu, mending dilaporin ke sekolahnya.
1: Iya, soalnya itu sensitif banget. Apalagi kepercayaan masing-masing gitu loh.
0: Bener, karena kayak kalau udah menyangkut tentang kepercayaan, itu udah urusan kita masing-masing. Gak ada urusannya sama kamu sama sekali gitu. Jadi jangan pernah dijadiin untuk bahan candaan, apalagi seorang guru ya.
1: Iya,
0: itu oknum ya,
1: nggak banget sih.
0: Bener, nggak semua guru
1: semua.
0: Itu tuh cuman sekedar oknum. Tapi kalau ngomongin ini ya teman yang beda agama ya. Dulu zaman sekolah tuh aku punya teman aku tuh kebetulan untuk kelas 5 kelas 6 tuh aku dekat sama teman yang beda agama.
1: Oh,
0: sama
1: iya?
0: Aku, iya. Terus ya lo dia baik banget.
1: Iya, tapi kenapa ya kalau yang beda agama tuh lebih kayak jangan lupa sholat ya.
0: Terus iya.
1: Dadamu kelihatan lebih kayak ngingetin gitu loh daripada sesama.
0: Bener.
1: Seagama gitu loh, jujur ya.
0: Kamu tau gak sih, ini kemarin ada cerita banget sama temanku. Jadi kebetulan nih dua anak nih.
1: Yeah.
0: Satu Islam, satu Kristen. Anak ini, si yang Kristen ini. Yang Kristen ini bilang kayak gini ke temennya yang Islam, gara-gara pakai baju tapi ketat gitu loh.
1: Iya,
0: terus giniin. Gitu. Kamu itu loh orang Islam katanya, kok pakai jilbab tapi bajunya ketat banget. Kayak gitu mending kamu gak usah berjilbab aja sekalian.
1: Itu
0: temen yang Kristen marah.
1: Iya, lebih nyelekit ya, tapi itu benar.
0: Terus bilang, "Hah, kamu segitunya sama temenmu?" Aku bilang, "Ini keren banget kamu ngingetin gitu." Terus temennya kayak terus kayak namanya orang biasa digituin tambah sadar diri kan.
1: Iya.
0: Ini enggak, dia langsung lepas jilbab. Baru si teman yang Kristen ini bilang kayak, "Kok saya jadi ngerasa bersalah saya ngomong kayak gitu." "Oh, enggak apa-apa." Aku bilang, "Justru kamu bagus. Ibaratnya kamu nih orang yang bukan agama Islam aja ngingetin."
1: Iya. Tapi kayak gitu tuh bukannya malah memperbaiki, malah kayak egonya kena gitu loh, Kak.
0: Iya, terus dia kayak menyesal gitu akhirnya. Karena gara-gara omongannya dia temennya jadi begitu. Ini karena kan temennya kesel ya ngelihatnya kayak,
1: iya.
0: "Kok kamu pakai?" Baru aku bilang gini, "Kamu gak salah, karena kan dia emang suka pakai baju ketat tapi dia berjilbab. Itu aja kan udah gak
1: melenceng
0: sesuai,
1: ya.
0: Udah melenceng." Jadi ya emang anaknya aja, kamu tuh cuman sebagai kayak
1: pengingatnya
0: dia aja, dan alhamdulillah banget kamu tuh beda agama tapi kamu ngingetin.
1: Iya, tapi kayak kita jarang nggak sih kayak tahu agama dia, sedangkan
0: bener.
1: Dia tuh kayak tahu banget agama kita, ngerasa
0: karena kita mayoritas.
1: Iya, mayoritas.
0: Makanya kadang teman-teman kita tuh kan suka hafal apa TH.
1: Iya lagi.
0: Apalagi SD negeri ya. SD negeri. Terus kan karena mayoritasnya Islam, otomatis berdoa tuh dulu, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Jadi lama-lama yang mereka hafal.
1: Bener banget lagi.
0: Makanya gak kaget kalau misalkan kadang kadang kan ada orang-orang ya yang kayak gini, misalkan dia agamanya lain Islam, tiba-tiba kayak "Ih, ya Allah," terus kayak komennya, "Ih, dia bilang ya Allah doang, kayaknya mau login." Sebenarnya teman Pro 2 karena dia keseringan denger. Jadi akhirnya yang terucap di dia gitu.
1: Tapi sebenarnya tuh cuma bahasa Arab aja sih Kak. Jadi kayak siapapun tuh boleh ngomong.
0: Kecuali ya Allah enggak sih? Ya Allah tuh kan kepada Tuhan enggak sih?
1: Iya, tapi kan ada Allahnya yang sama.
0: Iya, iya. Cuman karena itu tadi teman Pro 2 karena kebiasaan. Jadi itu maksudnya gini loh, kalau mereka molokin, mereka molokot atau apapun itu ya, agama
1: jangan,
0: apapun. Kamu gak usah yang kayak ngomong
1: itu-ituin banget lah ya.
0: Ih, dia ngomong astagfirullah, kayak
1: loginnya
0: astagfirullah. Ih, bentar lagi dia mau masuk Islam gitu. Atau ngelihat temen yang tiba-tiba nih misalkan kayak datang ke rumah temennya, misalkan ada perayaan agama apa, langsung kayaknya dia mau pindah agama deh, kayak gitu. Kadang itu cuma ngehargain, karena kamu tau gak sih? Jadi babe aku itu tuh kan sempat kerja kerjanya itu tuh di sana rata-rata warganya tuh beragama Katolik.
1: Yeah.
0: Nah, jadi waktu Natalan babi aku tuh diundang untuk menghadiri, mm-hmm. gitu. Kamu tahu nggak yang dilakukan mereka? Karena apa? Memang babi aku harus datang, nggak mungkin nggak datang tuh di situ.
1: Pasti masak yang halal.
0: Yes. Jadi katanya gini, Bapak nanti untuk Bapak udah kami sediakan makanan yang halal, yeah, gitu. Yeah. Jadi memang beda, gitu. Yeah. Dan emang ada khusus gitu. Jadi kayak wah, ngehargain banget. Gitu.
1: Tapi kenapa kalau misalnya sebaliknya nih Kak, kita yang Islam tapi kita ngerayain tuh kayak apa ya? Kayak dosa banget gitu ya. Kenapa ya?
0: Apanya maksudnya?
1: Kita misalnya kayak ngomong selamat Natal.
0: Oh, kalau kayak gitu kayaknya sesuai akidah sih ya. Mending kalau waktu itu aku pernah dengar juga. Jadi kita enggak usah ngucapin. Tapi ya udah, kayak wah, kita ikut senang juga.
1: Mereka gitu. Pun enggak mempermasalahin itu.
0: Bener, yang penting enggak usah gini loh teman pro 2. Maksudnya tuh kayak hal-hal yang udah diketahui kayak oh, agama ini enggak boleh gini. Oh ya sudah, itu emang kepercayaan, yang penting tetap baik aja sama kita, ya udah.
1: Bener banget sih. Mm-mm,
0: karena kamu tau enggak sih tetangga aku itu? Kayak di dalam blok aku tuh beda agamanya tuh, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddha.
1: Pelihara papi enggak?
0: Apa itu papi?
1: Anjing.
0: Oh, enggak ada.
1: Oh, iya.
0: Di tempat aku, di belakang. Oh. Di belakangnya rumah baru itu ada gitu. Yang ada di rumahku banyak kan apa ya?
1: Apa enggak?
0: Kucing. Kucing gimana mana?
1: Meow. Walau sedetik.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: kalau ngedengar lagu Korea tuh bawaannya mau Annyeong Haseyo aja tau. Aduh, aku dari tadi.
1: Annyeong Haseyo.
0: Annyeong Haseyo. Oh, sarangil. Ya. Kamsahamnida.
1: Arigato.
0: Arigato gozaimasu. Itu lagu itu Jepang. Kok lagu sih? Tapi BTW teman Pro 2, kita mau dengerin yang satu ini dulu ya. Ada Cek Fakta. Kira-kira apa? Kita dengerin dulu.

0: Halo teman Produa, kenalin aku Nabila Handayani. Nah, di sini aku tuh lagi ada di FISIP kan. Nah, di FISIP itu lagi mau kayak ospek gitu. Jadi banyak banget nih maba yang datang ke FISIP. Nah, kebetulan banget nih di depan aku ada dua maba yang lagi ngobrol-ngobrol gitu. Aku datengin ya. Halo guys.
1: Halo Kak.
0: Boleh tanya enggak ini namanya siapa ya?
2: Dari namaku Patan.
3: Kalau aku Febri.
4: Kalau aku Kiran.
0: Oke, aku sedikit nanya ya ke kalian. Kan di Indonesia ini ada 6 agama nih kan. Pendapat kalian tentang perbedaan agama di Indonesia ini gimana sih menurut kalian?
4: Kalau dari aku sendiri, kan aku banyak banget nih kak teman-teman dari beda-beda agama nih. Apalagi beda-beda suku juga ada banyak. Kalau dari pendapat aku sendiri sih, aku fine-fine aja. Nggak ada yang kayak menjelekkan atau yang bagaimana, karena kan kita berteman juga sesuai dengan karakternya, bukan dari agamanya gitu.
0: Oke, kalau dari siapa Febri ya?
5: Iya, kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama, tapi pastinya kita nggak boleh kayak mendiskriminasi teman-teman yang beda agama ini. Kita harus saling menghormati, menghargai gitu sih kak.
0: Kalau dari Fatan ya tadi, ha? Gimana?
2: Tentu kita perlu memahami lah kalau teman tuh nggak harus satu agama gitu, karena sesuai dengan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita harus mentoleransi, membisakan toleransi dengan teman-teman yang berbeda agama dengan kita.
0: Oke, berarti jadi nggak jadi penghalang ya kalau temannya tuh beda agama dari kalian?
2: Iya, benar banget.
0: Iya. Oke, makasih ya guys. Ya. Nah, jadi teman Pro 2 kita itu kalau misalnya berteman sama teman yang lain itu tidak boleh membeda-bedakan agamanya. Jadi harus tetap dihargai ya. Bye bye.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Iya, yes, tadi kita dengar ya, yes. Ada teman-teman kita yang ngomongin tentang perbedaan agama. Ya. Tapi emang kalau aku tadi kebetulan di keluarga aku juga banyak perbedaan itu.
8: Oh iya?
7: Yes, jadi gak cuman di lingkungan pertemanan, bahkan pertetanggaan, pertemanan, bahkan perkeluargaan pun beda-beda agamanya.
8: Oh gitu, kok kayak gitu kayak gimana tuh kalau misalnya ada acara-acara besar kok di keluarga?
7: Kebetulan yang beda agama tuh di Jawa semua.
8: Oh.
7: Yang di Samarinda itu udah banyak yang kayak masuk Islam gitu-gitu. Jadi yang di Jawa mah santai aja. Cuma dulu tuh aku tuh kocak banget sama Pro 2. Gara-gara tuh kan
8: sekarang enggak sih.
7: Enggak ya. Aku kan cewek elegans.
8: Iya.
7: Jadi ada foto, foto ini, foto gambar-gambar gitu kan. Terus aku bilang gini, siapa itu? Bapak-bapak bejenggot, aku bilang kayak gitu. Kenapa dipasang fotonya gitu? Baru dijelasin sama ini, sama kakak sepupuku. Dan aku masih gak ngerti dulu karena aku masih TK. Bapak-bapak bejenggot, aku bilang. Jadi kayak,
8: tapi ternyata itu apa?
7: Itu ini, gambarnya Yesus. Gitu, aku nanya itu bapak-bapak bejenggot siapa, kakai kah, gimana kak, mbah kah, gitu loh, aku atau siapa.
8: Kepikiran gak kayak kasihan gitu kan, itu apa, fotonya doang apa yang itu figura gitu?
7: Foto gitu, jadi makanya aku bilang kayak, karena gak tahu dulu kan, baru dikasih tau kayak, oh astaga, pas udah tambah gede dikasih tau mami kalau misalkan kita tuh keluarganya
8: berbeda,
7: bener, moderasi beragama banget lah ya. Jadi kamu tau gak sih, budayaku tuh Kristen,
8: ya.
7: Kakak sepupuku tuh Katolik, terus anaknya yang dua tuh Islam. Jadi kayak,
8: oh, bisa ya? Bisa. Anak terakhir Islam
7: gitu. Karena kakek aku tuh kan orang zaman dulu ya teman Pro 2. Jadi kalau di daerah
8: 1920 itu kah?
7: Iya benar, khususnya di Jawa Tengah ya. Jadi tuh memang ini dulu, bahkan kamu tau gak sih,
8: apa
7: tetangganya mami aku tuh orang Kristen semua, gak ada yang Islam.
8: Oh iya.
7: Mamiku aja yang Islam sama mbahku. Dan aku juga gak tau kenapa mbahku memilih menjadi orang Islam ya. Karena keluarganya iya, banyak ya. banyak yang gak Islam gitu. Terus ternyata gitu ya. Jadi kayak kok orang tua zaman dulu tuh belum tahu banget tentang agama-agama.
8: Iya.

0: Enggak.
1: Bukan, ini
0: Apa?
1: loh, kamu tau gak sih si kerudung merah yang cuma diikat gini aja.
0: Oh.
1: Jadi dia gak pakai jilbab, kayak
0: bandana gitu
1: kan? Bandana ditutup begini, jadi dia gak yang menutupi gini loh. Kalau kita kan jilbab,
0: kayak
1: kamu deh. Ya kan? Kayak misalkan orang kalau sekolah
0: pikiran kok udah
1: jadi bukan jilbab, ini
0: kan
1: kayak ala-ala apa sih, turban gitu loh. Cuma yang diikat gitu, jadi kalau orang-orang Muhammadiyah zaman dulu begitu, kata mami aku, lucu ya?
0: Iya lucu sih.
1: Lucu. Jadi
0: gitu. Sekarang bisa nggak?
1: Nggak boleh dong. Karena kan udah berkembang,
0: ngerti, ya.
1: Sudah ngerti agama apapun kan, mau agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua udah makin berkembang kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak makin banyak mempelajari agama masing-masing, jadi makin paham dan makin ngerti.
0: Betul banget.
1: Gitu. Ma, Indonesia ini keren tau, agamanya beda-beda tapi tetap
0: satu jua.
1: Ini ada yang mau mandangin kamu nih.
0: Siapa tuh?
1: Sejauh ku memandang. Gimana? Bagus gak saraku? Coba bohong aja. Bohong.
0: Gak tau ya.
1: Astagfirullah.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda

pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu.